0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu jemburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu jemburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wirobumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya.

0: bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
1: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri random lah gitu untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
2: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
1: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi ya, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
2: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
3: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi limosin. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
2: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
5: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasannya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7 lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumlah 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pul Alam Media Center Haji Pro 3 Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ini hari lebih 20 menit. Saya sudah di dekat.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji. Ya.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah dan Koderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari
3: pemerintah memastikan bantuan 1098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita di situ.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
1: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mengkaji itu penuh
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna.
4: Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
4: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
5: Perasaannya okey, tapi I rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Ad Adha bersama-sama.
4: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
4: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kusmar Giri Herwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Iya, emang inilah Lombokku, I love you Lombokku. Dari lagu Am Tenar ini memang lirik-liriknya ini menceritakan bahwa Lombok itu Masya Allah penuh dengan keramah tamahannya, keindahannya dan semua-semuanya. Kalau gitu tiang sapa dulu nge seluruh pendengar semeton tiang nge Ina Ama, napi kabar side yang sekarang ini masih dalam suasana berkurban. Gih, side ngurbanan apa nih ke? Yang penting tidak mengorbankan perasaan ya. Insya Allah ya, yang berkurban, kemudian yang tidak belum sempat berkurban ya, semoga insya Allah di tahun depan dari sekarang sudah punya niat nih untuk menyisihkan begitu ya, sebagian hartanya, menyisihkan sisa atau bukan sisa ya, hasil-hasil usahanya, gajinya seperti itu ya, untuk bisa berkurban di tahun depan insya Allah ya. Sekedar menabung 50 ribu, 100 ribu ya, ini insya Allah nanti akan bisa terkumpul untuk membeli satu kambing. Atau sekarang sudah mudah sekali kalau misalnya mau berkurban sapi itu perkelompok-perkelompok sudah dibentuk ya. Nge Sida udah punya kelompok-kelompok yang dibentuk sekarang ya di tempat-tempat lingkungan masing-masing ya. Di tempat saya juga sudah ada 4 kelompok untuk tahun ini ya, berkurban ya, kemudian juga di lingkungan-lingkungan yang lain. Ini salah satu sama lain itu saling cerita dan ini menjadi inspirasi. Masya Allah kalau cerita dan inspirasi yang luar biasa seperti ini baiknya kenapa tidak begitu ya untuk kita ikuti. Iya pendengar, kalau berbicara tentang Hari Raya Idul Adha, tradisi di mana memang aktivitas silaturahmi, kemudian pembagian daging kurban di berbagai daerah, belum lagi tradisi kebersamaan yang terasa kuat ya, karena saling apa ya, bisa berbagi ini sudah luar biasa ya. Jadi semuanya merasakan yang namanya daging sapi ataupun daging kambing. Nah, informasinya tadi juga di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, pendengar, Hari Raya Idul Adha ini sebenarnya menjadi momentum pelaksanaan ibadah, bukan hanya maksudnya ya momentum pelaksanaan ibadah kurban, tapi juga sekaligus pengingat pentingnya keikhlasan dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi nilai pengorbanan yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihi salam dinilai itu relevan ya untuk bisa menumbuhkan semangat berbagi dan mengutamakan kepentingan bersama di tengah masyarakat. Iya. Baik pendengar, itu dia informasi untuk Anda masih di peringatan Hari Raya Kurban ini. Di tengah kebahagiaan Anda, saya masih hadir ya di NTB Pagi dengan informasi dan juga deretan lagu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, sebelum terluka itu dulu mencintai, begitu ya lirik lagu yang tadi Anda nikmati pendengar. Masih ada satu lagu lagi yang akan saya bingkiskan ke ruang Anda pendengar. Oh, dua lagu ya. Oke, dan nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah Anda bisa mengikuti dialog NTB pagi ya. Nanti akan membahas bagaimana bersatu membangun NTB digital yang inklusif untuk kontribusi pariwisata pertanian ya. Nanti ada Agus Santosa dengan yang akan mengawal Anda. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan cek fakta terkait dengan kabar trofi Piala Dunia FIFA yang pernah dicuri. Nah, trofi Piala Dunia ini menjadi salah satu simbol yang paling ikonik ya dalam dunia olahraga. Dan di balik kemegahannya, trofi ini ternyata memiliki sejarah panjang yang penuh cerita dramatis, mulai dari pencuriannya hingga disembunyikan saat Perang Dunia kedua ya. Dan saya lansir dari FIFA, trofi pertama Piala Dunia diperkenalkan di tahun 1930 dan saat itu FIFA menggelar turnamen perdana di bawah kepemimpinan Presiden FIFA. Dan awalnya trofi yang diberi nama Victory ini akhirnya berganti menjadi Jules Rimet ya. Dan ini untuk menghormati sosok yang berjasa menghadirkan Piala Dunia itu sendiri. Nah, dalam perjalanannya, trofi ini tidak hanya menjadi simbol kemenangan di lapangan, tapi menyimpan berbagai kisah dramatis di luar sepak bola. Ya, jadi pendengar, peristiwa menjelang Piala Dunia di Inggris, trofi ini memang sempat dicuri saat dipamerkan ke publik dan memicu perhatian besar dunia sepak bola saat itu. Dan pendengar, untuk informasi lengkapnya di cek fakta, silakan nanti Anda bisa simak atau baca di rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: membahas topik-topik menarik dan aktual, menghadirkan narasumber berkompeten, diulas mendalam dan komprehensif. Inilah Dialog NTB Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Dialog NTB Pagi. Dan ini memang spesial ya, karena di tengah situasi cuti bersama perayaan hari Idul Adha 1447 Hijriah, tetapi kita mencoba untuk memperbincangkan satu hal yang sangat penting sebenarnya, boleh dikatakan demikian atau urgen, karena masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah pemerintah provinsi NTB juga ya. Sebelum saya sampaikan apa yang menjadi topik, kalau bicara soal keindonesiaan, tentu kita tidak lepas dari bagaimana bekerja sama. Nilai keindonesiaan itu juga masuk di hal-hal yang bersifat kolaborasi, gotong royong, yang sekali lagi menjadi jati diri bangsa kita sejak arah kemerdekaan diraih oleh pendiri bangsa ini. Bagi Nusa Tenggara Barat sendiri sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu ingin mengisi kemerdekaan tersebut melalui hal-hal yang bersifat keadilan ya, kesejahteraan. Dan salah satunya yang merupakan hal yang saat ini tengah berkembang adalah bagaimana mendigitalisasi berbagai pelayanan publik yang juga mengarah pada konteks inklusif, sehingga sektor-sektor pembangunan kita bisa berjalan dengan baik. Bicara NTB tentu tidak lepas dari pariwisata dan pertanian. Nah, bagaimana pandangan beberapa elemen masyarakat tentang sektor yang disebut-sebut sebagai penopang ekonomi masyarakat ini? Ya, walaupun kita ketahui juga ada industri ekstrak seperti pertambangan dan perkebunan, tetapi sepertinya pariwisata dan pertanian juga menarik untuk kita perbincangkan. Untuk itu, bagaimana topik ini berjalan, yaitu bersatu bangun NTB digital dan inklusif untuk kontribusi pariwisata pertanian. Narasumber kita hadir di studio, satu melalui telepon, tiga-tiganya boleh dibilang sudah akrab, sudah pernah on air, bahkan sudah beberapa kali menghadiri berbagai forum di Pro1 RRI Mataram. Saya sapa dulu yang sudah tersambung melalui telepon, ada Bapak Dr. Ibrahim Ali MSc, Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram. Assalamualaikum Pak Dr. Ibrahim.
2: Waalaikumsalam Mas Agus.
1: Waduh, suaranya clear. Apa kabar Pak Ibrahim?
2: Alhamdulillah. Mohon maaf tidak bisa.
1: Iya. Belum bisa bergabung, tapi tidak apa-apa Pak Ibrahim. Tengah berada di pulau seberang, di Pulau Sumbawa ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ibrahim. Nanti kita akan berbincang, tapi saya sapa dulu yang di samping kiri saya ini, ada seorang psikolog ya, anak dan remaja di Mataram atau di Nusa Tenggara Barat. Ada Ibu Rias Pratiwi Sapitri atau Ibu Rias, beliau ini lengkapnya gelarnya MPSI psikolog. Assalamualaikum Ibu Rias.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Agus.
1: Selamat pagi, lama enggak bertemu.
3: Betul
1: saya
3: sekali.
1: Saya scrolling WA-nya 2024 ya.
3: Iya, terakhir. Ternyata sudah lama sekali.
1: Sudah lama sekali, dan waktu itu Ibu Rias sedang mengandung ya.
3: Betul.
1: Baik, terima kasih Ibu Rias sudah sampai di Pro 1. Iya. Yang satu ini juga sering saya repoti ya. Sering saya guyoni juga. Bahkan sempat membantu ya. Tapi saya enggak berani cerita lebih panjang lagi. Ada Ibu Nurlia Nikmatur Rahmah.
3: Halo Ancom, Bapak Agus.
1: Korwil Mafindo NTB.
3: Dan juga Bapak Ibrahim di online Bapak ya. Kita satu kampus.
1: Satu kampus ya, betul. Ibu Lia ini juga seorang pengajar di Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya prodinya KPI ya, Bu.
3: Iya,
1: ya?
3: betul. KPI.
1: Atau panggilan akrabnya Ibu Lia lah kira-kira. Kalau ini Ibu Rias, Ibu Lia dan Pak Ibrahim. Tapi saya tidak sendiri Ibu Lia, Ibu Rias dan Pak Ibrahim. Nanti ada presenter kita dari seberang juga. Saya duet sama dia pada pagi ini. Kesempatan pertama, first time. Ada Nurul Inayah atau Naya yang nanti akan saya hadirkan atau sampaikan, atau saya panggil lah kira-kira begitu ya, calling di menit 20 ya, atau sebentar lagi kita akan hubungi untuk juga bisa bertanya nih ke Bu Rias, Bu Lia maupun Pak Ibrahim tentang ya mungkin perspektif dari Pulau Sumbawa seperti apa ya, membangun NTB yang digital dan inklusif untuk kontribusi pertanian atau pariwisata ya, kira-kira begitu. Saya langsung saja nih ke yang pertama, ke Bu Rias dulu nih, tapi saya aduh lupa juga ini ya. Sebelum ke Ibu Rias, saya ingin menyampaikan bahwa kita juga live streaming di kanal YouTube RRI Mataram Official, atau siaran pagi ini atau visualisasi saya bersama dengan Ibu Rias, Pak Ibrahim, Ibu Lia dan Naya nanti juga bisa Anda simak di kanal YouTube RRI Mataram Official. Anda bisa mengetikkan pesan di kolom live chat untuk bertanya, sedangkan yang ingin menelpon, ini barusan sudah ada yang menelpon ya, luar biasa. Bisa Anda sampaikan di 0370 646 5521, atau di versi GSM 0818 02 05 6000. Nanti saya sampaikan lagi di tengah perbincangan. Untuk itu saya memulai untuk mewawancara masing-masing narasumber dulu ini. Saya ke Pak Ibrahim dulu nih ya. Pak Ibrahim.
2: Ya, Mas Agung.
1: Ya, kalau bicara soal pariwisata pertanian, ini kan lokomotif juga ya Pak Ibrahim ya. Ya, subsektornya kehutanan, tapi subsektornya ada pertanian dan pariwisata. Walaupun kita ketahui pertambangan juga menyumbang pendapatan daerah, tapi kalau melihat kondisi pariwisata kita juga tidak baik-baik saja nih Pak Ibrahim. Karena rentan terhadap situasi global. Pertanian juga sedang menghadapi ujian untuk soal-soal yang bermakna keberlanjutan, karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kita. Ngomong-ngomong soal ini Pak Ibrahim, sejauh mana optimisme Pak Ibrahim terhadap pariwisata dan pertanian lebih dulu?
2: Yang pertama kita harus positif ya cara pandangnya ya, karena kalau kita melihat secara makro ya, kebijakan pengembangan untuk NTB ke depan itu kan Pesona Lombok Sumbawa itu kan dituju dengan tiga pilar kelanjutan gitu yang kita lihat gitu.
1: Iya.
2: Yang pertama ada budaya, ada alam, dan beberapa atraksi buatan yang ada di daerah kita gitu. Oleh karena itu ikon besar ini yang menjadi brand yang perlu kita jual gitu. Mm-hmm. Perlu kita inovasi, perlu kita apa itu kreatif gitu.
1: Betul.
2: Sehingga memunculkan model yang akan kita jual kepada baik yang dari luar maupun yang dalam negeri.
1: Iya.
2: Itu hanya salah satu yang perlu kita cari tahu dulu lah.
1: Cari tahu dulu ya. Oke. Problemnya apa kira-kira yang paling dekat menurut Pak Ibrahim kalau dalam konteks ini? Karena dua-duanya ini kan ada di desa juga ya Pak Ibrahim ya?
2: Betul.
1: Iya, iya. Seperti apa Pak Ibrahim melihat problem tersebut?
2: Kalau saya melihat dari problem yang pertama itu, rendahnya dari sisi pemetaan potensi dulu. Karena itu sinergi antara petani dan pariwisata itu kan tinggi di negara kita ini.
1: Betul.
2: Apalagi di negeri kita ini kan salah satu potensi utama kan dari pertanian, dari petani.
1: Iya, betul.
2: Perlu ada model brand yang perlu kita kembangkan sehingga minat wisata itu tinggi untuk pertanian gitu.
1: Iya.
2: Karena contoh kecil ya, kita lihat di untuk daya tarik misalnya yang di Pulau Sumbawa ya. Tarik yang pertama yang sekarang kita lihat bahwa ada mungkin orang mengenal Sumbawa itu madu gitu. Ada jagungnya juga, ada tenunnya juga gitu.
1: Betul. Ya.
2: Yeah. Yang perlu kita potensi ini yang besok nanti lomba juga sama. Apakah nanti potensi-potensi yang saya sebutkan tadi itu apakah ada di Lombok ataupun ada di Bima gitu. Artinya ke item ini yang perlu kita brandkan, kita kupas gitu menjadi potensinya kita akan menilai hasil bagi daerah gitu.
1: Bagi daerah ya. Oke, baik. Luar biasa, berarti memang harus ada semacam pemetaan dulu ya terhadap problem-problem tersebut, karena untuk bisa menarik minat. Oke, kalau gitu saya ke Bu Lia dulu nih. Bu Lia, ini kan bicara soal digitalisasi ya, yang sudah menjadi keniscayaan kita ya Bu ya. Apalagi ditambah ada satu hal yang sifatnya inklusif atau yang memang mengambil semua tanpa ada yang tertinggal lah, kira-kira begitu Bu Lia. Nah kalau melihat internet kita pun sinyalnya memang belum berkeadilan juga ya. Di satu sisi tren global sedang bicara soal prinsip-prinsip yang inklusif. Bagaimana boleh ya melihat kondisi ini?
3: Iya, baik. Memang kalau masalah sinyal itu, ini kan lebih kepada selain tantangan nyata kita ya Pak. Ini nggak lebih pada pacar, cuman jadi percepatan dari internet itu sendiri, tapi lebih kepada keadilan akses.
1: Betul.
3: Keadilan akses itu maksudnya karena adanya keinklusifan tersebut tuh akhirnya dari wilayah-wilayah yang tidak mendapatkan akses internet yang kuat itu misinformasinya semakin kuat juga. Di sini sudah mendapatkan informasi yang akurat, tapi di sana ternyata belum dapat. Belum ya. Sedangkan kayak misalnya berita disinformasi atau hoax dan yang lain-lain itu misalnya sudah terlanjur menyebar, itu proses debunkingnya atau cek faktanya itu menjadi terhambat karena akses kekurangan akses tersebut ya, begitu. Nah, ini nggak hanya mencangkup pada sektor pendidikan atau keamanan digital, tapi kalau ngomongin pembangunan ini sebenarnya sangat signifikan banget, penting banget gitu. Makanya kan sebenarnya sekarang pemerintah lagi ada program kalau nggak salah Satria 1.
1: Satria 1.
3: Apa ini Satria 1 itu? Satelit internet. Satelit internet multifungsi. Jadi milik pemerintah Indonesia ini masih lagi penyebarannya di wilayah 3T khususnya. 3T ya.
1: Oke.
3: Jadi rencananya memang ada nanti mengorbit di atasnya Pulau Papua terutama. Jadi mungkin di wilayah timur ya. Semoga wilayah timurnya NTB ini dapat juga. Tapi kalau dilihat di sekarang di Mataram aja udah 5G sekarang. 5G
1: ya, betul.
3: Nah, mungkin semalam di Sumbawa itu kemarin waktu tahun 2022 itu Indosat belum masuk. Masih hanya Telkomsel dan Excel. Tapi kemarin 2025 terakhir saya ke sana sudah bisa. Sudah masuk. Nah, mungkin lebih ke arah yang ke dalam lagi ya, semoga dengan harapannya dengan program pemerintah Satria 1 ini bisa lebih tercangkup gitu sinyalnya. Nanti akan ada 150.000 titik pabrik di wilayah 3T ya, tertinggal, terluar, terdepan. Ya semoga saja di wilayah-wilayah timur Papua sampai ke sini ya, mulai dari NTT kemudian masuk di NTB.
1: NTB ya.
3: NTB kan kalau 3T-nya sebenarnya hanya wilayah Lombok Utara dan beberapa titik di Lombok Timur itu aja sebenarnya masuk 3T.
1: Betul sekali. Semoga ya, mungkin saya lupa tadi Mavindo ini adalah singkatan dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia ya. Singkatannya Mavindo. Ibu Lia sebagai koordinator. Saya setuju sekali tadi Bu Lia, mengapa Bu Lia langsung menegaskan tentang misinformasi, disinformasi, karena memang hal tersebut merupakan hal yang bisa berpotensi terjadi ya. Bahkan terjadinya apa, praktik penipuan digital, hoax. Nah, ini kan bagi Mavindo juga bagaimana melihat hal ini yang belum diseminasi informasi dari pemerintah yang memang belum menjangkau masyarakat perdesaan, sehingga potensi yang menjadi korban juga mereka yang belum menerima informasi.
3: Iya, betul. Nah, jadi dengan permasalahan, nah ngomongin kan tadi penipuan tuh banyak di dunia online, tapi akses internet masih terbatas. Nah, apakah itu menjadi permasalahan yang sangat besar? Ya tentu tadi saya sudah sampaikan. Nah, tapi untuk edukasi ini juga harus tetap dilakukan, karena mau bagaimanapun sebenarnya perlindungan itu tidak hanya kecepatan dari internet itu Pak, atau aksesnya itu seperti itu, tidak, tapi lebih kepada bagaimana perlindungan dari sistem itu sendiri. Ekosistemnya seperti apa, literasinya mulai dari grassroots, dari bawah. Jadi walaupun wilayah itu tidak terdampak kecanggihan internet atau apa, mereka juga masih layak untuk mendapatkan literasi digital. Ya walaupun begitu kan, orang menipu itu, penipuan itu tidak hanya melalui internet kadang cuma lewat SMS bisa. Justru kadang-kadang di wilayah-wilayah yang tidak masih menjadi sangat terinklusi banget, inklusif banget itu, mereka sangat gampang banget terdampak oleh penipuan-penipuan itu.
1: Betul.
3: Jadi kayak ada satu orang yang punya satu handphone doang.
1: Jadi ini ya, lewat itu.
3: Lewat itu doang gitu. Padahal tidak bisa melakukan konfirmasi lagi ke depannya.
1: Ya, siap. Baik, saya ke Bu Rias dulu nih. Sebelum nanti kita undang lagi pendengar, kita hadirkan juga presenter Naya dari Bima. Sekaligus ya mungkin menerima respon. Kalau melihat populasi anak muda kita di Indonesia sekarang ini sudah hampir 60%. Bahkan lebih ya Bu Lia ya. Kita bisa yakini itu. Ini kan sebenarnya sebuah resource juga ya Bu Rias ya.
3: Harusnya.
1: Kan pariwisata ini diminati oleh wisatawan. Tetapi memang pertanian walaupun belum setinggi pariwisata, anak muda kita masih butuh regenerasi.
3: Betul.
1: Mereka sebenarnya setelah kita tanya butuh insights yang bisa didapatkan sejak remaja agar punya minat yang kuat terhadap sesuatu. Ini kan juga butuh effort ya Bu Ria. Bagaimana bisa mendekatkan mereka terhadap sektor unggulan daerah?
4: Betul. Ya, saya melihat dari sisi sebagai seorang psikolog dan juga
3: pemerhati anak ya.
1: Betul.
3: Jadi sebenarnya kalau kita bilang tadi sudah disampaikan, NTB itu memiliki resource yang sangat besar, terutama di bidang pariwisata dan pertanian. Nah, highlight-nya tadi saya dengar dari Pak Ibrahim juga ada 3 aspek. Salah satunya kan budaya.
1: Budaya ya, oke.
3: Nah, kebudayaan ini sebenarnya menjadi salah satu jembatan bagi pariwisata kita, baik itu untuk pariwisata dan juga pertanian.
1: Betul.
3: Nah, kebudayaan ini yang sebenarnya yang kurang masuk atau terkikis di remaja dan usia remaja saat ini, karena sebenarnya budaya itu tidak hanya kaitannya dengan bagaimana itu ciloka, bagaimana itu gendang beli, bagaimana kecimol, itu kecimol, bagaimana itu dia harus pakaiannya, tetapi bagaimana akhirnya menggunakan budaya ini dikemas dengan baik dengan tadi media digital. Betul. Juga untuk akhirnya di literasi yang dan bisa dijual keluar sebagai jembatan untuk memasuki dunia pariwisata maupun pertanian
1: tadi,
3: karena memang seperti dibilang tadi Pak Ibrahim, ada daerah tertentu yang jagung, kenapa harus jagung? Kenapa misalnya harus plecing? Karena itu akhirnya ternyata secara psikologis orang akan lebih tertarik pada sesuatu yang bersifat budaya.
1: Budaya, oke.
3: Nah, sehingga yang kurang di, mungkin kalau udah di sekolah-sekolah sekarang tuh ada setiap hari Sabtu atau Jumat mereka menggunakan pakaian adat. Dengan harapan mereka bisa mengilhami bahwa mereka memiliki budaya yang sangat kuat. Tetapi pemahamannya, outputnya itu kemana? Nah, literasi yang itu yang belum dilakukan oleh masyarakat kita sendiri, bahwa kalau kita menggunakan budaya ini dengan tepat, terus outputnya secara psikologis orang bisa tertarik untuk mempelajari budaya kita. Ini akan mengembangkan juga potensi pertanian maupun juga pariwisata. Karena sebenarnya sekarang ini Gen Z, Gen Z ini kan kreatif. Kemampuannya sangat luar biasa, terutama dalam pemahaman penggunaan gadget maupun media sosial. Cuman mereka bingung mengemasnya karena lebih banyak terinfluen oleh budaya-budaya luar kayak Korea dan lainnya. Akhirnya Japanese. Akhirnya mereka tidak tertarik untuk mempelajari budaya kita sendiri yang sebenarnya sangat original yang bisa kita angkat secara pariwisata maupun pertanian. Sehingga saya rasa itu penting untuk dilakukan tadi edukasi atau pemaknaan secara psikologis bahwa budaya ini outputnya kemana gitu.
1: Siap. Sebelum jeda atau nanti menyampaikan juga hal-hal yang bisa mewarnai dialog ini, satu pertanyaan lagi buat Ibu Rias. Kalau sebenarnya anak-anak muda kita juga di satu sisi selain menggandrungi Korea, Japanese tadi, mereka juga sebenarnya memaknai ini tradisional. Tetapi nampaknya masih ada gap generasi senior dengan junior ya Bu Rias. Mereka sulit berkomunikasi, padahal sama-sama memaknai juga hal yang sama, seperti munculnya tadi kecimol yang unik gitu ya, gendang beli yang mungkin bisa di performnya. Artinya sebenarnya apa yang perlu kita lakukan supaya mempersempit gap ini?
3: Sebenarnya yang harus menurunkan standar itu ibaratnya itu malah generasi yang tua.
1: Wah, ya. Supaya tidak konflik ini ya.
3: Karena konflik pemahaman budayanya sangat-sangat berbeda. Bahwa kalau yang tua ada pakem-pakem tersendiri secara budaya yang harus diikuti, ternyata tetapi itu enggak masuk untuk generasi zaman sekarang. Ya kayak misalnya
1: mungkin apa filosofi nongkrong pun masing-masing punya apa itu nongkrong kayak nggak kurang kerjaan ya.
3: Padahal seperti itu.
1: Bagi anak muda nongkrong ya kontrol sosial juga.
3: Betul, di sana di nongkrong mereka bisa ngobrol, literasi, diskusi. Nah, sedangkan bagi zaman gen sebelumnya,
1: saya lah katakan.
3: Gue ngerasanya nongkrong tuh kayak kurang kerjaan. Ngapain gak di masjid aja atau di rumah aja. Melakukan hal-hal menurut dia belajar belajar secara otodidak atau belajar terlalu kaku gitu. Nah, sedangkan anak-anak sekarang lebih suka belajar yang bersifat literasi yang dinamis. Tadi nongkrong dan lain-lainnya. Sebenarnya gap itu, sehingga menurut saya kita yang tua ini yang harus lebih banyak literasi
1: ya. Jadi Pak Ibrahim, Bu Lia dan Bu Rias, jangan heran nanti ketika mahasiswanya bilang, masa kita hanya di kelas aja, kayak stuck di kelas ya, ingin juga kita keluar. Padahal belum saatnya ya.
3: Belum.
1: Mata kuliahnya masih dasar.
4: Kita akan melanjutkan lagi perbincangan yang santai tapi serius ini. Pak Ibrahim masih bersama kami ya?
2: Ya, Mas Agus.
4: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi pendengar, dan di samping itu saya juga akan menghadirkan, nanti saya akan sapa Nurul Inaya atau Naya, presenter yang juga ada di SP Bima, ikut bergabung pada pagi ini, sudah tersambung. Tetapi kita simak dulu pesan-pesan tematis berikut yang merupakan jeda kita di Dialog Keindonesiaan yang boleh dibilang bertopik tentang bagaimana membangun digitalisasi dan inklusi untuk kontribusi sektor pariwisata pertanian.
3: Kita mungkin berbeda dari Sabang sampai Merauke. Bahasa kita tidak sama, budaya kita juga beragam. Tapi ada satu hal yang menyatukan kita. Cinta pada tanah air, cinta pada Indonesia. Kita saling bantu saat bencana datang. Kita bersatu saat bangsa kita diuji. Kita bangga saat nama Indonesia dikibarkan di dunia. Karena kita bukan hanya hidup di Indonesia. Kita adalah Indonesia. Bersama kita kuat, bersama kita tumbuh. Bersama kita terus melangkah. Karena kita Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dialog NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram.
1: Topik kita pada pagi ini, saya Agus Santosa, adalah membangun bersatu, bangun digitalisasi dan inklusif untuk kontribusi pariwisata pertanian. Di studio ada Ibu Rias, seorang psikolog anak dan remaja, Ibu Lia, Ketua Mafindo NTB, kemudian Pak Dr. Ibrahim, bisa juga kita selain wakil di Pasca Sarjana Umat, juga pemerhati desa dan tersambung melalui telepon. Tadi kita sudah tanya kepada tiga orang narasumber ini tentang pandangannya terkait dengan topik. Dan di studio, sebelum saya sapa presenter yang sudah tersambung melalui telepon, saya menginformasikan juga kita masih menerima respon Anda pendengar di kanal YouTube RRI Mataram Official dengan mengetikkan pesan di kolom live chat. Dan yang ingin bertanya, dua line telepon 0818 02 05 6000 tetap dibuka. Begitu juga, yang pasti saya arahkan ke versi GSM dulu ya, karena yang nomor telepon studio dipergunakan untuk menelpon narasumber dan presenter. Saya sapa yang di ujung telepon, ada presenter dari stasiun produksi Bima yang ikut juga mewarnai perbincangan ini, Nurul Inayah, atau panggilan akrabnya Naya. Assalamualaikum Naya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa kabarnya?
2: Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi, semangat pagi. Bagaimana cuaca di Bima pada pagi ini?
2: Cuaca di Bima seperti biasa, mataharinya masih terasa seperti 9, walaupun sekarang baru jam 9,
1: iya, di waktu 1. Iya. Saya rasa sama ini, Naya, di Mataram juga serupa lah ya, kita sudah memasuki musim kemarau ya, makanya ini juga agak pilak ini, Bulia, Burias, Pak Ibrahim. Iya, Pak Ibrahim masih bersama kami juga ya? Masih, ya, masih mendengar suara dari studio. Tentu Naya punya pandangan ini tentang tiga orang person yang ada di studio maupun di line telepon. Saya rasa perspektifnya bisa juga Pulau Sumbawa atau situasi di Bima ini, Naya. Tapi kira-kira menurut Naya apa nih yang paling utama untuk bisa kita tanyakan ke Pak Ibrahim dulu mungkin ya, yang juga tersambung melalui telepon. Atau silakan ke Bulia, nanti juga ke Bu Rias.
2: Baik, terima kasih rekan Agus di Studio Mataram. Selamat pagi Ibu Lia, Ibu Rias, dan Pak Ibrahim juga yang menjadi narasumber di pagi hari ini. Mungkin pertanyaan pertama saya mulai dari Pak Ibrahim terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Ibrahim.
3: Selamat pagi Mbak Anaya.
2: Iya, selamat pagi. Bapak menyimak pertanyaan yang sudah dijawab tadi dan ditanyakan oleh rekan Agus di studio ini. Di Bima sendiri Pak, pariwisata itu sudah menjadi pilihan ekonomi baru selain pertanian. Hanya saja pilihan itu saat ini memang di Bima belum didukung oleh infrastruktur yang memadai. Apakah pilihan itu masih bisa bertahan ke depannya atau ada kecenderungan lain yang bisa menjadi pilihan baru untuk Bima ke depannya? Tentunya sebuah pilihan yang juga dibayang-bayangi oleh isu perbedaan orientasi yang sampai sekarang masih kita dengar, yaitu pembangunan antar daerah. Silakan Pak Ibrahim.
3: Terima kasih Mbak Naya. Kalau kita berbicara tentang apa itu jangka panjang untuk posisi pariwisata, kita harus bisa belajar dari beberapa yang sudah dilakukan oleh Solo ya, sama Jogja gitu. Ada dikenal dengan konsep itu Jogsemar gitu. Jogja, Solo, Semarang gitu. Nah, itu artinya bahwa akses itu menjadi salah satu indikator akan kemudahan akses kemana pun kita untuk berwisata, itu yang ada di Solo maupun yang ada di Semarang gitu. Artinya begitu juga yang ada di NTB gitu. Ketika kemudahan akses itu salah satu indikator adanya kemudahan itu, maka pariwisata pun akan berkembang dan akan maju. Dan kalau kita melihat dari sisi indikator itu di NTP sepertinya sudah ada. Melingkupi itu semua gitu. Kita melihat dari akses udara, kita sangat mudah gitu. Melalui udara dari Mataram ke Bima sudah ada akses yang sudah mungkin sekali atau dua kali dalam hari gitu. Begitu juga dengan jalur darat atau kemudahan akses sangat bagus sekali gitu. Begitu dengan jalur laut, akses itu sangat mudah, sangat banyak sekali dengan akses-akses seperti itu gitu. Sehingga merata semua oleh pemerintah itu sudah di bahas sudah di apa itu sudah diketahui gitu bahwa ke depan itu akses itu sangat penting untuk di yang akan mencoba menutupi daripada akses itu semua gitu. Oleh karena itu semua akses yang ada di situ sudah ada di NTB gitu. Artinya untuk sisi pariwisata untuk ke depan insya Allah sangat menjamin untuk mendukung untuk kemajuan untuk jangka panjang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat dari sisi hulu sampai hilirnya kaitan dengan pariwisata itu sendiri, kita mungkin terlanda mungkin kena hubungan adanya tantangan yang perlu kita lihat saat ini bahwa generasi muda yang harus dekat dengan digitalisasi bukan dekat ya yeah. Tapi harus familiar dengan digitalisasi gitu sehingga mereka bisa menjual daerahnya masing-masing sehingga ke depan mereka tidak saja memiliki medsos untuk pribadinya, tapi minimal ketika mereka ke sekolah, ketika mereka ke wisata, mereka harus pintar-pintar memilah untuk memberikan informasi kepada orang lain gitu. Ini yang paling penting. Betul. Karena kalau saya akses sudah, promosi yang paling penting lagi untuk pemasaran gitu. Itu poin besar.
1: Poin besar
3: yang bisa saya lihat dulu. Karena satu sisi ya, apalagi dengan adanya saya sambung ke desa ya sekarang, adanya desa wisata gitu untuk kedepannya. Kalau kita melihat konsep itu sendiri, dengan adanya Kopdes juga, BUMDes, Kopdes, yang ada poin besar untuk mengembangkan daripada wisata itu sendiri, mereka punya peluang untuk memberikan kepada pemuda itu, memberikan transfer literasi gitu. Apa yang ada di desanya itu coba melalui promosi itu sendiri, melewat Facebook, lewat TikTok, lewat macam lah medsos yang dikembangkan di pemuda itu sendiri gitu. Oleh karena itu literasi itu yang menjadi peluang bagi dia, bagi pemuda itu untuk memasarkan atau promosi produk-produk apa yang ada di desa itu. Apakah petani, apakah UMKM, apakah yang sifatnya yang memiliki potensi-potensi yang ada di desa itu. Sehingga kalaupun mereka dari potensi itu bisa, kalau bisa ada pemuda atau karang taruna ataupun yang muda-mudi Gen Z saat ini ada yang dikenal dengan yang suka dengan konten gitu.
1: Iya ya.
3: Karena kan banyak sekali itu. Sehingga akan ketemuan ada semacam edukasi wisata yang ada di desa itu sendiri gitu untuk pengembangan ke depan gitu.
1: Siap. Iya. Baik, ini masih dari Naya lagi ya untuk narasumber yang ada di studio, kita persilahkan.
2: Nah, kalau tadi kan kalau dari Pak Ibrahim juga ungkapkan bahwa tentunya peran generasi muda ini penting untuk mempromosikan diri. Nah, justru ini juga tantangan untuk generasi muda atau Gen Z mungkin ya zaman sekarang, Pak. Apalagi melihat mungkin situasi yang saat ini tuh kita banyak sekali yang melek terhadap kesehatan mental. Mungkin saya ke Ibu Rias dulu. Ibu Rias, tentunya kita sekarang kesehatan mental itu bukan hal yang tabu lagi untuk dibicarakan di tengah masyarakat, apalagi generasi muda saat ini.
4: Betul.
2: Dan ketidakpastian terhadap situasi ini bisa memicu terjadinya frustasi. Karena kita sudah banyak mendengar istilah-istilah penyakit mental saat ini, bipolar lah, depresi dan lain-lain. Nah, saya ingin meminta pendapat Ibu Rias nih, bagaimana sih anak muda di daerah itu bisa menghadapi situasi ketidakpastian yang terjadi seperti sekarang, seperti soal politik dan hukum atau pendidikan, ekonomi dan bisnis saat ini.
4: Kita berbicara tentang kesehatan mental ini kan memang sekarang sudah menjadi menjadi apa namanya salah satu hal yang menjadi perhatian dari pemerintah dan juga menjadi salah satu yang harus kita harus kita pegang ya. Artinya sekarang kalau dari pemerintah sendiri kan sudah ada program itu satu puskesmas satu psikolog kayak gitu dia. Tetapi memang belum bisa terrealisasi karena jumlah psikolog yang sangat sedikit. Nah, sehingga ada beberapa program lain yang akhirnya dikembangkan oleh pemerintah itu namanya peer counseling. Nah, ini juga banyak LSM juga yang pakai. Nah, di peer counseling inilah yang akhirnya menjadi garda bagaimana akhirnya generasi-generasi muda ini melek terhadap kesehatan mental. Nah, sehingga pendekatan kesehatan mental itu sendiri itu lebih diperbaharui, tidak lagi dengan metode-metode yang akhirnya melihat kesehatan mental ini sesuatu yang momok, yang menakutkan. Nah, sehingga akhirnya melalui pendekatan-pendekatan melalui seni, dan juga ada beberapa juga kayak di Bali itu saya lihat menggunakan wellness tourism bahasanya.
1: Apa itu, Bu Rias?
4: Ya, wellness itu akhirnya atau dia akhirnya membuka tourism atau wisata untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Nah, sebenarnya ini bisa kita adopsi, karena akhirnya nanti di dalam paket itu kalau misalnya itu di Bali kan ada yoganya, ada selain mereka berpariwisata, mereka ada unsur-unsur religiusitas juga yang akhirnya membuat mereka merasa lebih tenang di saat mereka berwisata. Nah, sebenarnya Nah, sebenarnya ini ini bisa kita lakukan karena sebenarnya kita ini kayak NTB itu kan ibaratnya Lombok sendiri 1000 masjid. Nah, ini bisa dikembangkan sebagai wellness tourism yang akhirnya lebih pendekatannya secara kesehatan mental, sehingga apa yang bisa kita jual sebagai wellness tourism itu sebenarnya anak muda lebih paham yang mereka butuhkan secara kejiwaan. Nah, sehingga forum-forum literasi itu dari peer counseling itu kita bisa tahu sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak muda secara mental untuk pendekatan pariwisata itu apa aja.
1: Iya, harus kita tahu ya, Bu ya.
4: Betul. Okay. Nah, tetapi kan yang seperti saya bilang tadi, kalau kesehatan mental itu momok yang mengerikan untuk zaman kita. Iya. Tetapi untuk zaman sekarang pendekatannya akan lebih kreatif. Jadi mereka ngomongin masalah MPD, mereka ngomongin masalah halusinasi, itu kayak makanan sehari-hari. Jadi mereka tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang mengerikan. Nah, sehingga sebenarnya itu bisa menjadi literasi yang bagus bagi zaman sekarang. Akhirnya bagaimana untuk mencegah, media digital itu akhirnya kita bisa arahkan ke hal-hal yang lebih positif. Ya. Untuk akhirnya mengembangkan kita punya pariwisata maupun yang tadi ya. Betul.
1: Ya, ini masih versi anak muda dan kita sudah bagi. Silakan lah ya, masih ada satu challenge buat Bu Lia terutama. Iya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Bu Lia ini kalau tidak salah kita juga pernah bertemu dulu.
4: Oh iya.
2: Saya berkuliah di UIN Mataram, ya betul.
1: Alumni program program studi KPU juga, Bu Lia.
4: Iya di kampus sebelah ya.
1: Fakultas Dakwah.
2: Saat itu kita saat itu kita nonton bareng.
4: Nonton film ya, nonton film bareng.
2: Iya, betul. Kelas kami, betul Ibu Lia. Long time no see, akhirnya kita bisa bersuara lagi walaupun lewat suara saat ini.
4: Ini keren dong, udah jadi penyiar radio di RRI.
2: Alhamdulillah, baik. Ibu Lia, ini pertanyaan saya untuk Ibu. Belum lama ini pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi Digital Komdivi kan benar-benar concern sekali ini terhadap paparan media sosial terhadap anak ya. Banyak sekali peraturan-peraturan yang baru keluar seperti anak di bawah 17 tahun yang tidak boleh memiliki akun media sosial dan lain-lain, kemudian memberantas judol yang setiap hari tetap dilakukan oleh pemerintah kita. Nah, upaya-upaya itu kan merupakan sinyal elemen bahwa daerah ini memiliki peran yang strategis untuk mengimplementasikan pembangunan daerah melalui prinsip saling mengisi, sehingga tercipta tentunya tujuan bersama kita ke depannya. Apa pendapat Ibu Lia soal ini?
5: Ya, betul. Saya menanggapi dulu dengan tadi Pak Ibrahim dan Ibu Rias yang ngomong kalau anak muda itu juga harus berpartisipasi aktif dalam pariwisata dan pembangunan. Yeah. Saya arahnya ke sana dulu. Memang kalau dalam anak muda itu tidak hanya sebagai dijadiin sebagai objek aja, tapi mereka harus sebagai pelaku. Selama ini tuh program pemerintah itu mereka selalu menjadikan anak muda itu sebagai ya udahlah anak muda aja jadi pesertanya, peserta doang, tapi tidak benar-benar dilibatkan dalam hal pengambilan keputusan, dalam hal kebijakan dan yang lain-lain. Nah, anak muda di wilayah terutama itu dalam dunia digital yang sangat akrab dengan mereka, yang setiap hari ada di genggaman tangan mereka, memang harusnya mereka tidak hanya sebagai konsumen, tapi mereka juga sebagai produsen. Nah, untuk menjadi produsen ini yang harus dipahami oleh anak-anak muda ini adalah mereka harus tetap cabe. Cabe itu adalah cakap digital, kemudian aman digital, aman. Budaya, B-nya budaya digital, dan E itu etika digital.
1: Wah, keren.
5: Jadi nggak cuman pinter bikin konten, cakap tadi, tapi dia juga bisa aman di dunia digital. Artinya mereka juga tidak gampang terkena hoax dan tidak mudah menyebar hoax. Tidak mudah tidak menjadi penyebar penipuan dan juga tidak mudah gampang ketipu gitu. Itu aman kan?
1: Dua, Bu ya.
5: Dua. Kemudian berbudaya digital. Konten yang dibuat tidak hanya sekedar goyang-goyang TikTok ataupun hal-hal yang tidak berguna, tapi lebih berbudaya. Jadi tadi seperti Bu Rias bilang ya, wellness tourism, well-being ya Bu ya.
6: Wellness
5: tourism. Jadi itu kayak gitu yang menjadikan ditingkatkan budaya digitalnya. Apa yang menonjol di Bima, apa yang menonjol di Lombok, apa yang menonjol di Sumbawa. Anak-anak muda ini berperan penting untuk meningkatkan budaya digital ini di secara online gitu. Media sosial kita kan user generated kan, user jadi semuanya itu bisa digunakan. Nah, yang terakhir etikanya, etika digital. Jadi etikanya juga bisa gimana pembahasannya, gimana cara pembuatan kontennya harus tidak plagiarisme dan yang lain-lain. Terus merujuk dari pertanyaan Naya dari program pemerintah. Tadi saya koreksi 18 tahun ke bawah ya Naya. Jadi 17 itu sebenarnya masih dalam pendampingan.
6: Karena masih usia anak itu.
1: Walaupun sudah punya KTP.
5: Betul.
1: Pemerintah
5: mengeluarkan namanya PP Tunas. Jadi PP Tunas nomor 17 tahun 2025. Tunas itu artinya tunggu anak siap. Ini bukan pelarangan untuk penggunaan media sosial ataupun game online ataupun akses yang lain ada di internet, bukan. Tapi lebih kepada pendampingan. Pendampingan dari orang tua, pemilihan konten yang tepat, pemilihan platform yang tepat, seperti itu. Nah, di PP Tunas ini kayak misalnya ternyata hal-hal yang ada yang diklasifikasikan ya, kayak beberapa platform tuh ternyata dia sangat high risk gitu. Apa aja yang high risk itu? Contoh kayak Roblox, kemudian WhatsApp. WhatsApp tuh ternyata risiko tinggi.
1: Masuk juga ya, Bu ya?
5: Instagram, TikTok,
1: Instagram.
5: Hal-hal yang bisa DM. Ini sangat membuat para pelaku itu mudah sekali melakukan akses secara langsung kepada calon korban. Nah, ini sehingga anak-anak kalau mau pakai ini itu harus ada dampingan orang tua. Anak-anak SMP, anak-anak SMA, anak SD terutama, itu seharusnya mereka tidak diperbolehkan untuk memegang handphone sendiri tanpa sepengetahuan orang tua. Apalagi membuat WhatsApp group sendiri yang isinya macam-macam tanpa pendampingan orang tua. Orang tua itu harus hadir di sampingnya untuk selalu mengetahui itu isi grupnya apa, itu isi chatnya apa. Nah, bukan berarti nggak boleh, tapi pendampingan.
1: Itu yang diminta.
5: Nah, kemudian media sosial terutama. Media sosial itu menjadi ladang besar bagi para pelaku, predator terutama untuk mencari calon korban.
1: Korban, ya.
5: Bapak perlu tahu Pak Agus, di bahkan sekelas game Roblox pun,
1: saya pernah
5: itu menjadi sekilas tidak nyaman dan tidak aman bagi anak-anak. Karena para pelaku itu mereka kamuflase menjadi anak-anak juga, sehingga itu memudahkan mereka untuk melakukan penculikan atau mereka melakukan penipuan dan yang lain-lain. Bahkan ini saya omong agak keras sedikit bahkan di dalam game itu sendiri terjadi pemerkosaan juga. Jadi sangat tidak aman di sana, jadi sangat membuat traumatik. Apalagi untuk di wilayah kayak konten sosial, media sosial, Instagram dan yang lain-lain. Itu TikTok terutama, dan itu menjadi hal yang harus sangat berada di bawah dampingan orang tua. Gitu Mbak Naya.
1: Ya, baik. Saya rasa mungkin masih banyak juga yang ingin ditanyakan oleh Naya ya di Bima saat ini melalui saluran telepon. Tapi kita istirahat dulu karena melihat juga waktu. Nanti ada hal yang kita ingin minta pandangan dari Pak Ibrahim, Ibu Lia dan Ibu Rias. Ini juga selaras dengan di off air tadi bersama Naya, kira-kira nanti apa pandangan akhir dari tiga narasumber kita. Kita jeda terlebih dahulu satu iklan layanan masyarakat berikut.
7: Empati tanpa batas. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, melihat dunia dari sudut pandang mereka. Dan kita bisa hadir tanpa harus diminta. Itulah empati. Empati bukan hanya tentang kasihan, tapi tentang kepedulian yang tumbuh dari hati. Di negeri yang kaya akan perbedaan ini, kita berbeda suku, budaya, bahasa, dan beda keyakinan. Tapi empati bisa menjadi benang halus untuk menjahit menjadi satu. Ketika saudara kita di timur tertimpa bencana, yang di barat turut mendoakan dan juga membantu. Saat ada perbedaan, kita belajar untuk bisa saling memahami, tapi bukan menghakimi. Itulah kita, Indonesia. Tanah air yang besar karena hati rakyatnya yang lapang. Empati tanpa batas, itulah kita, Indonesia.
0: Dialog NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram.
1: Bersatu bangun digitalisasi dan inklusif untuk kontribusi pariwisata pertanian. Saya Agus Santosa bersama dengan Naya di ujung telepon yang juga baru saja memberikan pertanyaan kepada tiga orang narasumber kita. Dan kita memang bersama dengan Pak Ibrahim, ya, pemerhati desa, akademisi, Bu Rias orang psikolog juga akademisi, Bu Lia seorang akademisi juga yang ketua Mavindo. Ini alhamdulillah ini berkah bagi RRI pada pagi ini bisa menghadirkan ketiganya. Saya rasa saya bersama Naya juga menyimpulkan untuk meminta pandangan akhir dari Pak Ibrahim terlebih dahulu. Mungkin kalau kita bagi ini sama-sama satu menit ya Pak Ibrahim ya. Kalau boleh cerita Pak Ibrahim, kira-kira next atau ke depan agar tidak ada lagi hukuman sosial antara disparitas pembangunan Sumbawa dan Lombok, karena memang dua pulau ini memiliki kekuatan atau kecenderungan masing-masing yang punya karakter.

0: Karena itu untuk ke depan, untuk next ya, untuk NTB ke depan yang ada di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok itu, yang paling pertama itu harus potensi itu di era transformasi global begini harus yang kalau bahasa Mbak lihat tadi itu harus dilibatkan. Dilibatkan dalam pengambil keputusan kebijakan salah satu yang paling utama. Karena yang mengetahui potensi desa itu ya petani. Dan orang yang berasal dari desa itu sendiri gitu.
1: Masyarakat itu sendiri ya Pak Ibrahim.
0: Bukan orang lain yang baru datang yang mencari solusi, mereka harus tahu dulu sejarah bagaimana itu sebagai petani gitu. Oleh karena itu kalau saya membuat sebuah semacam kalimat kata kunci ya, kadang-kadang begitu. Membangun desa itu tidak diukur dari seberapa cepat masyarakat itu menyambut kehidupan kota gitu. Kadang-kadang kita cuma melihat orang
1: kita aja, urbanisasi gitu.
0: Seberapa mandiri desa itu mengoptimalkan akal budaya. Itu yang paling mereka yang tahu sejarah, mereka jauh-jauh yang tahu daripada budayanya sendiri. Kalau mengucapkan kepada teorinya Robert Chambers itu, kita harus bisa membangun dari diri kita sendiri. Bukan orang lain.
1: Betul.
0: Mulai dari diri kita sendiri gitu.
1: Siap. Ke Bu Lia sendiri seperti apa melihat topik ini?
2: Kalau saya ini ya kan, Pak, untuk tadi selain
1: kata digitalisasi dan inklusif ini kan akrab banget di Bu Lia ya.
2: Terutama bagi petani, tidak hanya ditingkatkan doang untuk kemajuan di pariwisata sama pariwisata dan juga pertanian ya. Tapi juga kesiapan mereka untuk digitalisasinya harus juga disiapkan. Karena mau bagaimanapun target dari para penipu di dunia digital itu adalah mereka yang beruang atau memiliki potensi fiskal. Jadi mereka-mereka yang terlibat dalam perbankan dan yang lain-lain, ini mereka kesiapan pre-bankingnya atau vaksin diri terhadap kemampuan berliterasi digital itu harus dikuatkan secara nyata. Seperti itu. Jadi tidak hanya tadi ngomongin internet yang harus kuat atau kecepatan akses, tidak hanya bagaimana mereka menumbuhkan perekonomian dengan digital marketing, tapi bagaimana kesiapan literasi digital juga harus bisa supaya mereka terhindar dari penipuan-penipuan digital. Judol terutama, termasuk judol, pinjol dan yang lain-lain. Kurang dana sedikit, kalau mereka tidak terliterasi, ujung-ujungnya pinjol. Gak punya duit, pingin uang cepat, ujung-ujungnya pingin judol. Nah, ini yang sering terjadi di berbagai wilayah yang akhirnya justru bukan malah memajukan mereka, malah justru memundurkan mereka, malah jatuh lebih dalam gitu. Nah, pemerintah sendiri tuh udah sangat, menurut saya sudah melakukan tindakan nyata ya, kayak untuk judol tuh di tahun Oktober 2024 sampai Mei 2025 aja 1,2 platform judol ilegal aja udah diringkus gitu, udah dihapuskan. Tapi ya yang namanya dunia digital, hal itu menjamur ya tetap aja pasti akan munculan lagi gitu. Makanya kesiapan diri, kesiapan diri dari pribadi masing-masing itu yang harus dikuatkan. Kalau di bahasa kami namanya pre-banking. Pre-banking itu ibaratnya vaksin diri. Analisis kritis. Contoh misalnya ada WA masuk, penipuan, jangan klik ini atau apa. Mereka bisa berpikir secara logika bahwa oh ini orang nipu. Misalnya ada video call yang kelihatan deepfake, menipu dengan bahas wajah orang. Mereka langsung bisa berpikir kritis dulu sebelum menggieskan atau melakukan tindakan lebih lanjut gitu. Nah, jadi itu merupakan satu paket yang tidak boleh dipisah. Kesiapan untuk pembangunan NTB itu tidak hanya kecepatan akses, tidak hanya digital marketingnya, tidak hanya edukasi untuk para petani ataupun para pariwisata, tapi juga kesiapan literasi digitalnya. Karena mau nggak mau kita sudah
1: harus cakap,
2: mau nggak mau handphone ini berada di tangan kita dan memang pengguna media sosial Indonesia aja sudah 90% gitu.
1: Baik. Ya, di off air pun saya sudah sepakat dengan Naya bahwa untuk Ibu Rias, apa yang disampaikan juga di off air tadi, bahwa memang perbincangan yang mengarah ke digitalisasi memang memerlukan pembicaraan yang khusus ya,
2: betul,
1: Bu.
2: Betul.

0: Ini juga sekaligus selain pandangan akhir, sekaligus juga untuk memberi apresiasi yang sudah bergabung. Ada Diana, ya, kemudian Wilda juga bahkan menanyakan soal tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana menjaga keaslian budaya lokal ya di tengah modernisasi, dan bagaimana langkah millennials untuk tetap minat terhadap budaya tersebut. Saya minta pandangan dari Bu Rias.
1: Saya agak ini dulu, kita sambil selagi ingat sebenarnya yang terkait dengan akhirnya bagaimana melakukan literasi digital tadi adalah bagaimana awareness, dia bilang, bagaimana menyadarkan bahwa digitalisasi itu tergantung dari bagaimana kita menyikapi digital itu sendiri. Sehingga sebenarnya kalau untuk anak sendiri, kenapa akhirnya banyak korban anak? Karena memang ketahanan dalam keluarganya memang kurang. Artinya si orang tua juga kurang memahami digital. Sehingga menganggap bahwa setiap anak itu kalau sudah bisa handphone itu berarti pinter. Dia nggak perlu akhirnya mengawasi apa yang dilakukan oleh anaknya. Nah, sehingga ini menjadi bagian yang harus sebenarnya difokuskan. Yang kayak tadi, yang sering dilakukan literasi, yang edukasi kan anak. Sedangkan orang tua itu tidak terliterasi. Nah, sehingga tidak tahu bagaimana akan melakukan pengawasan terhadap anak dalam melakukan digitalisasi atau penggunaan sosial media maupun handphone. Nah, sehingga sebenarnya dengan lakukan literasi pada yang lebih tua atau memang literasi yang dilakukan pada orang tua atau pada keluarga itu akan membantu juga sebagai media penunjang untuk meningkatkan akhirnya pemahaman mereka terhadap budaya dan bagaimana mentransfer budaya itu dalam kemas yang lebih modern. Nah, sehingga juga bisa menghindari hal-hal yang berbau hoax yang kayak tadi terjadinya kekerasan di dalam dunia sosial, terus kumpulan-kumpulan atau karena anak remaja ini kan akan sangat mudah menyerap. Dia tidak tahu itu benar atau salah. Karena tidak ada kontrol. Nah, sehingga kalau ada yang diajak kayak tadi ngerasa ada dapat iming-iming duit, dia masuk aja. Dan dia tidak tahu kalau itu adalah hal yang tidak benar. Nah, sehingga sangat penting menurut saya dalam proses literasi budaya, terutama dalam meningkatkan budaya atau kedepannya itu pariwisata, ini tidak hanya berfokus pada anak saja, tetapi bagaimana orang tua, meliterasi orang tua agar paham melek digital. Itu aja sih. Supaya jadi sebagai betul.
0: Baik, ini waktu juga membatasi kita. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ke Bu Rias. Ini tos dulu mewakili narasumber. Bu Rias, Bu Lia, terima kasih. Pak Ibrahim juga, terima kasih Pak Ibrahim atas kesempatannya. Dan Naya, insya Allah nanti kita duet lagi. Kita sambung lagi di forum yang lebih luas ya. Mungkin kalau pagi ini dirasa sempit, insya Allah nanti kita buat lagi forum yang lebih luas ya Bu ya. Mungkin bisa juga berlangsung di kampusnya Bu Lia nanti. Kalau kita coba-coba ya. Dan Naya juga bisa mampir ke Mataram atau hadir, sehingga bisa leluasa untuk menggali perspektif masing-masing narasumber. Dan saya ucapkan juga terima kasih yang sudah bergabung. Pengarah acara pada pagi ini ada Muhammad Halwi di teknik, ada Bu Amel, dan di penyiar ada Mbak Dian. Saya mewakili juga yang sudah bekerja pada pagi ini di pemancar dan sebagainya. Kita ketemu lagi di dialog keindonesiaan selanjutnya dengan topik-topik yang beragam. Dan tentu kita tidak ingin perbincangan berlima ini berlalu begitu saja tanpa ada dokumen yang bisa kita buka lagi. Untuk itu jangan lupa untuk mengklik kanal YouTube RRI Mataram Official. Dan jangan lupa juga mengunjungi laman rri.co.id untuk potongan atau kutipan dari masing-masing narasumber pada pagi ini dalam format berita teks. Saya Agus Santosa, mewakili kru yang bertegas semuanya, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti dialog NTB Pagi, aktual.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar, saya sampaikan lintas informasi. Dalam sepekan terakhir, cuaca di Kabupaten Dompu baik siang maupun malam terasa gerah. Bahkan di siang hari, suhu udara di Kabupaten Dompu mencapai 34 sampai 36 derajat Celcius. Kepala BMKG Bima Muhammad Saiful Anas mengatakan fenomena suhu panas terik belakangan ini secara umum terjadi karena dipicu oleh beberapa kondisi dinamika atmosfer. Salah satunya, minimnya tingkat pertumbuhan awan. Kondisi ini tentu menyebabkan penyinaran matahari pada siang hari ke permukaan bumi tidak mengalami hambatan signifikan oleh awan di atmosfer. Demikian lintas informasi.
4: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Di NTB siang, saya masih bersama Anda, saya Dian Mustafa dan juga ada Amalia yang akan menemani suasana bahagia Anda. Iya yeah, nih, aduh kayaknya kelihatan nih ya, yang sekarang ini pada lagi buat sate, terus buat gulai, buat apa lagi ya. Pokoknya lagi makan bareng. Karena ada yang mengatakan kalau hari ini juga adalah tradisi di mana semua bisa berkumpul makan bareng. Karena kan tidak boleh puasa ya. Jadi ini hari tasrik, hari di mana semua bisa menikmati yang namanya daging ya. Oke, jadi silakan saja dinikmati sambil Anda tetap saya temani pendengar dengan berbagai informasi dan juga pesan ya di 101 RRI Mataram dan juga ada deretan lagu.

kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

9,2 FM Pro Satu Radio Mataram masih lanjut terus ya menemani Anda di NTB siang dengan berbagai informasi pastinya ya. Dan pendengar masih di suasana Hari Raya Idul Adha dan tentu bersama keluarga masih merasakan kehangatan ya. Dan suasana cuti bersama Idul Adha ini Anda manfaatkan ya untuk apa ya, bepergian bersama keluarga, mungkin juga ada yang pulang kampung bersilaturahmi ya, terus bahkan menikmati destinasi wisata ya. Sambil apa ya, menikmati libur juga karena cuti bersama ya. Tapi di tengah suasana libur tetap ya harus memperhatikan ada aturan-aturan ini juga ya. Aturan-aturan yang dibuat mungkin seperti hukum dan keselamatan. Apa tuh misalnya? Iya, misalnya berkendara nih. Jadi pastikan Anda bisa menggunakan helm yang tentu yang helm standar ya, terus membawa SIM dan STNK, tidak menggunakan telepon genggam saat mengemudi. Nah, ini sebenarnya udah aturan-aturan yang sepertinya memang bukan hanya sekedar aturan, tapi ini juga insya Allah akan bisa menjadi apa ya, untuk memprotek diri Anda ya, agar tetap dalam perjalanan itu nyaman dan aman. Karena kan keselamatan di jalan itu bukan hanya tanggung jawab aparat ya, tapi juga itu tanggung jawab bersama. Nah, selain itu masyarakat juga diminta waspada terhadap penipuan-penipuan online yang berkedok promo wisata murah ataupun tiket-tiket palsu yang memang sering muncul ya saat musim-musim liburan seperti sekarang ini. Oke, jadi ini ada hal-hal yang mungkin sederhana, tidak pernah terpikirkan, terlewatkan begitu saja. Tapi ketika Anda sudah merasakan ruginya, baru bisa ngeh, oh iya benar. Seperti itu ya. Jadi pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima juga sebelum pergian. Dan pastikan tadi ketika Anda ini juga tadi dibahas di dialog NTB ya, bijak untuk apa, bermedia sosial. Jadi harus ada literasi-literasi yang terus dipelajari untuk memprotek diri dari penipuan-penipuan media ini ya. Bagaimana untuk menghindari yang namanya pinjol, kemudian lagi belum judol. Nah, hal-hal seperti itu ya. Meskipun memudahkan, tapi ini akan banyak memudaratkan Anda pada akhirnya. Oke, pendengar, itu dia informasi yang menuntaskan musik info untuk hari ini. Tapi masih banyak nih rangkaian acara nanti di NTB siang ini yang akan bisa Anda dengarkan hanya di Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Lintas informasi terkait dengan Kabupaten Dompu sejak tahun 2010 yang menjadi sentral penyumbang kebutuhan jagung nasional. Penyediaan pasar dan akses perbankan membuat petani di Kabupaten Dompu yang semula menanam kedelai beralih ke komoditi jagung. Namun belakangan luasan tanam jagung di Kabupaten Dompu semakin menyempit. Ketidakpastian harga serta tingginya obat-obatan pertanian membuat sebagian petani beralih kembali ke komoditi jagung. Data yang didapat dari 120 ribu hektar lahan jagung kini hanya tersisa seluas 98 hektar saja. Ahmad Jayadi, petani di Desa Sukadame, Kecamatan Manggalewa, mengatakan dengan tingginya obat-obatan pertanian membuat keuntungan komoditi jagung menyusut. Demikian lintas informasi.
1: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dan saudara, lintas informasi tadi menuntaskan tugas saya, Dian Mustafa, untuk hari ini. Karena sudah siap ya, nanti ada Koretin Hafizah yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Yeti Halim.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang mendengar siaran Pro 1 RRI Mataram. Saya Koriatun Hafiza, kali ini yang meneruskan siaran Pro 1 RRI Mataram menemani Anda 28 Mei 2020.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar di H+1 Lebaran Idul Adha 1443 Hijriah. Apa kabar Anda hari ini? Apakah sudah menikmati daging kurban? Sudah diolah? Sudah dimasak? Atau mungkin hari ini ya, di hari kedua Idul Adha ini akan mengambil daging kurban di tempat-tempat yang memang sudah disediakan, di tempat-tempat yang memang sudah dijatahkan begitu ya. Oke, jangan lupa ya, walaupun misalnya daging kurbannya banyak, harus tetap juga memperhatikan kesehatan. Jangan sampai ngamuk makan dagingnya ya, nanti keburu ini ya, apa namanya, darah tinggi, apa istilahnya, istilah medisnya begitu ya. Mungkin bagi sebagian orang ya aman-aman saja, tapi bagi sebagian yang lainnya hipertensi begitu ya, istilah medisnya, ini juga menjadi hal yang harus diperhatikan pendengar. Oke, nanti kita akan bagikan informasinya untuk Anda ya, seperti apa mengolah daging hewan kurban, kemudian juga batasannya juga seperti apa ya, apalagi untuk Anda sekali lagi yang punya pantangan untuk memakan daging, jadi sebaiknya batasi saja diri Anda agar tetap sehat.

0: Hey, aku punya uang 50 ribu nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan Presiden. C. Makan sate.
1: A ya?
0: Yakin.
1: B. Atau C?
0: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
1: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
0: Iya juga ya.

Pendengar, tubuh membutuhkan zat gizi yang berasal dari asupan makanan dan minuman pastinya itu ya. Salah satunya daging juga, kemudian buah maupun sayuran. Nah, pendengar, meskipun demikian, asupan daging ternyata harus dibatasi juga untuk menurunkan berbagai resiko penyakit. Jadi aturan makan daging per hari yang baik itu tidak lebih dari 50 hingga 70 gram per hari atau 350 sampai 500 gram per hari, per minggu maksudnya. Yang perlu Anda ketahui, ini adalah berat daging yang sudah dimasak ya. Jadi jenis daging yang sebaiknya dibatasi itu daging merah seperti daging sapi, kambing, domba, dan kerbau. Agar lebih aman, pastikan porsi makan daging tidak lebih dari 3 porsi dalam seminggu atau 2 potong dalam sehari. Kalau sulit menghitungnya, Anda bisa memperkirakan 2 potong daging merah yang setara dengan 2/3 dari piring makan. Jadi jangan lupa ya untuk membatasi diri Anda, jangan kalah walaupun misalnya di rumah Anda sekarang ini sedang banyak daging kurban yang didapatkan gitu sebagai salah satu berkah dari Hari Raya Idul Adha. Oke, pendengar, kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya terus bersama dalam siaran Pro 1 RRI Mataram nanti di pukul 12. Kami akan hadirkan informasi olahraga bersama RRI Pro 3. Jadi tetap bersama kami.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.

0: Morales bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
1: Inilah
0: yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala. Itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Casey. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brazil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih hanya.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, mendengar kami akhiri mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3. Saat ini memasuki pukul 12:16 waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya berkumandang azan zuhur untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Gubernur Lalu Muhammad Iqbal mengingatkan kepala desa penerima program desa berdaya agar menggunakan anggaran sesuai peruntukan dan tidak menyalahgunakan kepercayaan pemerintah. Hari Raya Idul Adha, sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya Quriyatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya. Gubernur Lalu Muhammad Iqbal mengingatkan kepala desa penerima program desa berdaya agar menggunakan anggaran sesuai peruntukan dan tidak menyalahgunakan kepercayaan pemerintah. Iqbal mengatakan program desa berdaya merupakan janji politik pasangan Iqbal Dinda yang mulai direalisasikan tahun ini. Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan transfer anggaran langsung ke desa sebesar 300 hingga 500 juta rupiah per desa. Menurut Iqbal, pembangunan daerah harus dimulai dari desa karena desa menjadi pondasi utama penguatan ekonomi NTB. Ia menegaskan dana tersebut harus dipakai untuk program yang memberi dampak nyata bagi masyarakat seperti pengembangan wisata, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan.

0: 26 yang digelar di kota Denpasar, Bali. Menanggapi penunjukan Kota Mataram sebagai tuan rumah tahun depan, Wali Kota Mataram Haji Manul Iskandar menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya. Menurut Mohan, penunjukan tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kota Mataram untuk menunjukkan perkembangan pembangunan kota kepada daerah lain di Indonesia. Ia juga mengaku banyak belajar dari kesuksesan Kota Denpasar dalam penyelenggaraan Rakar Komwil 4 Apeksi tahun ini yang dinilai berjalan tertib, sukses dan meninggalkan kesan positif bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya menjawab tuntutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu, baik tenaga kesehatan maupun teknis. Maksud kami tenaga teknis, terutama terkait kejelasan status dan pembayaran gaji. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Firman Wijaya memastikan skema penggajian dan penataan status P3K paruh waktu tengah dipersiapkan agar hak para pegawai dapat terpenuhi. Ia mengatakan pihaknya saat ini sedang mengusulkan formasi P3K penuh waktu sekaligus menyiapkan mekanisme pembayaran bagi P3K paruh waktu. Menurutnya penghasilan P3K tidak hanya mengacu pada nominal yang tercantum dalam surat keputusan. Dalam beberapa kasus penghasilan P3K paruh waktu khususnya tenaga kesehatan bahkan bisa mencapai sekitar 2 juta per bulan tergantung besaran jasa pelayanan yang diterima masing-masing pegawai.
1: Pertama diusulkan menjadi P3K waktu, sedang kita berproses. Kemudian kedua terkait dengan pemberian upah sesuai dengan Wabub, itu sedang kita siapkan. Bagaimana formula yang pas? Yang pasti komponen penghasilannya tidak hanya yang 200 ribu. Tenaga kesehatan misalnya kan, tenaga kesehatan itu kan ada apa namanya jasa pelayanan melalui kapitasi, non kapitasi sama apa namanya perjalanan itu untuk sosialisasi.
0: Di sisi lain, pihaknya juga tengah menyiapkan anggaran sebesar 17 miliar untuk menuntaskan pembayaran gaji 4.540.000 P3K paruh waktu. Hingga kini belum sepenuhnya terakomodasi dalam APBD 2026. Sementara belum teralokasinya gaji sebesar, maksud kami sebagian besar P3K paruh waktu, disebabkan persoalan administrasi yang belum rampung saat penyusunan anggaran tahun berjalan. Pihaknya berencana memasukkan kekurangan anggaran tersebut dalam APBD perubahan 2026. Dikbud Lombok Timur memastikan penerimaan peserta didik baru 2026 dilakukan secara transparan dan mengikuti aturan yang berlaku. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
2: Dan ini juga menjadi PR bagi sekolah-sekolah yang tidak diburu oleh masyarakat ini. Harusnya ketika tersisihkan ya tentu mereka harus berbenah.
3: Proses penerimaan peserta didik baru PPDB jenjang sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Lombok Timur hingga kini masih berlangsung. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Lombok Timur memastikan seluruh tahapan penerimaan siswa dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana dari kementerian yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur M. Nurul Watoni menjelaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah regulasi guna memastikan proses PPDB berjalan transparan serta bebas dari pungutan liar atau pungli. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menerbitkan surat edaran terkait pencegahan pungli selama proses penerimaan peserta didik baru berlangsung. Sementara sistem zonasi masih menjadi tantangan utama. Sejumlah sekolah tertentu memiliki minat tinggi dari masyarakat, sementara kapasitas penerimaan siswa terbatas sesuai dengan aturan jumlah rombongan belajar atau rombel. Karena itu, sosialisasi terus dilakukan melalui pihak sekolah dan tenaga pendidik agar masyarakat memahami sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah. Masyarakat diharapkan juga dapat menyesuaikan pilihan sekolah sesuai dengan aturan, bukan semata-mata berdasarkan keinginan pribadi. Selain itu, sekolah yang masih kurang diminati masyarakat juga didorong untuk terus meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan agar memperoleh kepercayaan publik.
2: Regulasi yang mengatur supaya tidak ada pungli dalam proses penerimaan baru, siswa baru. Termasuk juga ada kuota-kuota yang harus setelah zonasi ini memang kita agak banyak masalah. Ada sekolah yang memang dibatasi jumlah siswanya sementara minat masyarakat sangat besar. Sebetulnya kan sudah diatur dengan sistem zonasi, cuma kan masyarakat ini kan melihat prestasi sekolah kadang, dan ada yang memang wali yang sangat fanatis dengan satu sekolah, padahal ya di tempat yang berbeda, di sekolah yang berbeda juga tidak kalah sebetulnya prestasinya.
3: Nurul Watoni menegaskan

0: Kan, Dinas Pendidikan juga melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang memiliki jumlah siswa sangat minim. Beberapa sekolah di Lombok Timur bahkan terpaksa ditutup sementara karena tidak aktif dan kekurangan peserta didik. Meski demikian, sejumlah sekolah masih diberikan kesempatan untuk tetap beroperasi sebelum dilakukan penggabungan dengan sekolah lain. Beberapa sekolah dasar di wilayah Selong yang sempat direncanakan untuk digabung ternyata masih mendapatkan siswa baru sehingga tetap dipertahankan keberadaannya. Pertimbangan lain yang menjadi perhatian pemerintah yakni keberadaan tenaga pendidik serta pemenuhan beban kerja sertifikasi guru agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan.
1: Hari Raya Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai tradisi penyembelihan hewan kurban semata, namun ibadah kurban menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memperkuat nilai keimanan dan keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari. Fakih Haisam melaporkan.
2: Ibadah kurban merupakan salah satu bentuk pendekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski hukum kurban adalah sunnah, namun ibadah tersebut memiliki pahala yang sangat besar sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Mataram, Tuan Guru Haji Muammar Nasrullah menjelaskan, Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai hari raya penyembelihan hewan kurban, tetapi juga sebagai momentum memperkuat ketakwaan dan keimanan umat Islam. Bahkan menurutnya, kurban memiliki hikmah besar dalam membentuk ketenangan jiwa serta melatih keikhlasan seseorang. Selain edukasi mengenai makna dan keutamaan kurban, Tuan Guru Haji Muammar Nasrullah bersama MUI Kota Mataram juga berencana memperkuat sosialisasi tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai syariat Islam melalui kerjasama dengan komunitas juru sembelih halal atau juleha.
3: Dari sisi penyembelihan, nah itu yang perlu banyak edukasi bagaimana penyembelihan itu sesuai syariatnya. Terkadang kan nanti jadi bangkai, itu yang masalah karena tidak bisa sembelih. Dasari itu jadi bangkai. Ya bagaimana kita akan melakukan pelatihan-pelatihan sembelihan syar'i.
2: Tuan Guru Haji Muammar Nasrullah berharap masyarakat dapat memahami bahwa kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang keikhlasan, ketakwaan, dan upaya mendekatkan diri kepada Allah.
1: Kabupaten Dompu sejak tahun 2010 menjadi sentral penyumbang kebutuhan jagung nasional. Penyediaan pasar dan akses perbankan membuat petani di Kabupaten Dompu yang semula menanam kedelai beralih ke komoditi jagung. Namun belakangan luasan tanam jagung di Kabupaten Dompu semakin menyempit. Ketidakpastian harga serta tingginya obat-obatan pertanian membuat sebagian petani beralih kembali ke komoditi jagung. Data yang didapat dari 120 ribu hektar lahan jagung, kini hanya tersisa seluas 98 hektar saja. Ahmad Jayadi, petani di Desa Sukadamai, Kecamatan Manggalewa, mengatakan dengan tingginya obat-obatan pertanian membuat keuntungan komoditi jagung menyusut.
4: Ini sangat-sangat merugikan untuk petani. Pertama karena semua harga saprodi itu mahal semua. Jadi ini salah satu caranya dibidamkan dulu di pohonnya untuk tunda. Dengan harapan bisa ada kenaikan harga.
1: Kondisi harga hasil pertanian yang belum stabil membuat sebagian petani jagung di Kabupaten Dompu memilih menunda panen. Langkah tersebut dilakukan dengan membiarkan jagung tetap berada di pohonnya sambil menunggu kemungkinan adanya kenaikan harga jual di pasaran. Situasi ini terjadi karena tingginya biaya produksi pertanian yang harus ditanggung petani, mulai dari harga pupuk, obat-obatan hingga berbagai kebutuhan pertanian lainnya yang terus mengalami kenaikan. Peredaran narkotika di wilayah Lombok Utara kembali berhasil diungkap aparat kepolisian. Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Utara menangkap dua pria yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran sabu, termasuk seorang bandar yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kapolres Lombok Utara KBP Agus Purwanta melalui Kasat Res Narkoba AKP Nyoman Diana Mahardika menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil pengembangan dari penangkapan tersangka sebelumnya berinisial SH alias P pada Maret lalu di Kecamatan Kayangan Lombok Utara. Dari hasil pemeriksaan, polisi memperoleh informasi bahwa sabu yang dimiliki SH berasal dari seorang pria berinisial DK alias D. Saat penggerebekan dilakukan, DK alias D bersama seorang pria lainnya berinisial M alias A sempat mencoba melarikan diri melalui bagian belakang rumah, namun keduanya berhasil diamankan petugas. Dari tangan DK, polisi menyita satu klip sabu dengan berat bruto 8,89 gram, 2 timbangan digital alat hisap sabu, plastik klip, pipet runcing, serta 1 unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk transaksi narkotika. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama, diantaranya program Gubernur Lalu Muhammad Iqbal mengingatkan kepala desa penerima program Desa Berdaya agar menggunakan anggaran sesuai peruntukan dan tidak menyalahgunakan kepercayaan pemerintah. Hari Raya Idul Adha, sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Kuryatun Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Siap Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Selamat siang untuk Anda yang tentunya masih setia bersama Pro 1 RRI Mataram. Masih menikmati suasana terik matahari daerah Kota Mataram yang cukup panas siang ini, sembari menikmati lagu-lagu asik di Pro 1 RRI Mataram.

Ya, pendengar Siap Pro 1 RRI Mataram. Untuk Anda yang siang ini berusaha makan siang, apa menu makan siang Anda? Daging kurban, sapi atau kambing? Saya lihat di beberapa status di media sosial juga ya, banyak yang mengupload sedang makan bersama keluarga dengan menu daging-dagingan. Nah, pendengar, kalau misalnya masih banyak stok daging ya yang Anda dapatkan, mungkin tidak mau diolah karena mungkin kebanyakan, jadi ingin disimpan dulu. Anda bisa menyimpannya di freezer dengan cara yang aman. Jadi ada beberapa cara menyimpan daging di kulkas, pendengar. Yang pertama, Anda bisa membungkus daging sebelum dimasukkan ke kulkas ya. Jangan lupa siapkan plastik atau kertas aluminium foil atau wadah makanan kedap udara untuk membungkus daging. Dan yang perlu diperhatikan, pendengar, cara menyimpan daging di kulkas yang perlu Anda ketahui adalah dengan tidak mencuci daging dengan air sebelum dimasukkan. Jadi air justru bisa memicu pertumbuhan bakteri dan jamur sehingga bisa menjadi penyebab makanan busuk. Jadi Anda bisa bersihkan kulkas juga, perhatikan kondisi daging ya. Potong daging saat masih segar sebelum menyimpannya. Atur juga suhu kulkas dan terapkan sistem purse in, purse out. Itu adalah menempatkan bahan makanan yang sudah lebih dulu disimpan di bagian depan atau di atas kulkas. Cara menyimpan daging di kulkas ini membantu Anda mengetahui mana bahan makanan yang perlu diambil terlebih dahulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya, pendengar siap bersatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan temani Anda nanti di pukul 14 dalam acara Indonesia Banget 100% Indonesia ya. Jadi pastikan tetap bersama kami pendengar di hari ini penghujung untuk bulan Mei ya. Oke, semoga saja Anda masih dalam keadaan sehat dan kalian berbahagia. Kita putarkan satu lagu menuntaskan program Maxi siang hari ini sebelum nanti menuju ke acara selanjutnya.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, pendengar, kita memasuki rangkaian Indonesia Banget 100% Indonesia. Baiklah, untuk ingin bergabung silahkan seperti biasa di 081 80 20 56 000 dan juga di 64 0 5 2 1. Langsung aja deh kalau gitu ya, kita buka dulu yang bergabung di 64 0 5 2 1. Indonesia Banget
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Lenek Lombok Timur?
1: Kabar baik, tapi agak pilak ya, karena pilak.
0: Oh, panas ya cuaca di Lombok Timur ya?
1: Ah, panas. Sudah beberapa hari ini panas terus, gitu Mak Bari. Tapi hati juga nggak panas.
0: Hati juga sudah agak panas.
1: Mak Bari dengan hati adem.
0: Oh, hati adem, alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah. Sudah beberapa minggu sudah adem hatinya. Soalnya ada. Sudah ada ini calon-calon yang mengadakan nanti.
0: Asik. Hingga lebaran Idul Adha langsung merari.
1: Nanti dulu lah.
0: Oh, nanti dulu.
1: Ya, nunggu musim dingin dulu. Baru-baru naik musim dingin dan sedikit.
0: Oh gitu, ya di Lombok Timur agak dingin ya. Tapi di Mataram
1: ya,
0: masih panas.
1: Udah beberapa malam, ini 2 malam kayaknya udah mulai dingin gitu.
0: Iya betul, sampai gak berani mandi. Ada yang gak berani mandi Idul Adha rupanya?
1: Ada, gak berani mandi. Mbak Kori.
0: Mbak Kori.
1: Sudah lagu Mbak Kori ya. Lagunya ya, berdua lebih baik.
0: Berdua lebih baik? Bertiga aja deh biar lebih kuat. Bertiga biar lebih kuat.
1: Iya, bertiga lebih kuat, berempat lebih kuat lagi. Kita salam-salam dulu Mbak Kori ya. Ada Bunda Aisyah, ada Ila, ada Kinanti, ada Bang Jun, ada Bang Orde, ada ini juga Bang Fajar, ada Bang Raja, ada Bang Bang Yogi, dan Rian, dan semuanya Mbak Korea. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Gimana tentang dagingnya tidak dapat?
0: Oh, dagingnya sudah ini, sudah melayang di surga.
1: Oh, melayang di perut.
0: Lagunya diganti ya?
1: Yang mana dong?
0: Yang mana dong?
1: Ada cinta udah.
0: Hah?
1: Ada cinta.
0: Ada cinta.
1: Bukan, yang ada Cetriasa itu.
0: Oh, yang Aca, oke.
1: Ya. Kita salamnya buat semuanya dan Mbak Korea. Mbak Korea, jaga diri baik. Dan juga jaga dagingnya baik-baik ya. Jangan terlalu kuat makan nanti. Darah tinggi.
0: Daging juga.
1: Terima kasih Mbak Kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cilene Lombok Timur, selanjutnya kita kemana? Kayaknya kita bedaya dulu ya ke Bang Alvin yang ada di Bayan. Halo. Eh, salah pencet. 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar, Mbak Kori?
0: Kabar baik, Bang Alvin, apa kabar? Oke. Yang mana?
1: Cinta Sejati.
0: Siap.
1: Ya, salam buat Kinanti, Ila, Bang Irwan, Ija Batu Muli, Bunda Masnya, Bunda Isa, Bunda Maya, Widya Pujut, Bu Haktaman, Mas Haril, Bang Jun, sama Uin, Pak Haji Herman, Pak Muhyiddin, Pak Raden Gedor, Bunda Hairani, buat Ayah Sukri, buat semua-semua di Bakri. Dan di Kapur, sinyal. Ya, kan, Mbak?
0: Oh, mohon maaf bang. Lahir dan batin ya. Siap. Baiklah. Nyangkut di mana sinyalnya Bang Alvin? Ya deh, nggak apa-apa Bang Alvin ya. Yang penting sudah bisa tercover. Lagunya sudah. Salam-salamnya juga sudah. Di belakangnya Bang Alvin, kita sapa lagi. 4521 Indonesia banget.
2: 100%
0: Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berbalik suaranya.
0: Masa sih? Alhamdulillah dong.
2: Masih berbadan dua ya?
0: Oh masih dong. Masa berbadan dua cuma sebulan?
2: Gimana kabar baik?
0: Alhamdulillah.
2: Semoga sehat.
0: Gimana di sana, sudah ngurban?
2: Sudah mah.
0: Iya.
2: Sudah baik.
0: Alhamdulillah. Udah nyate berarti ya. Sate sate.
2: Sate aja ya.
0: Amin.
2: Dan dekat di semuanya oleh kesehatan.
0: Iya. Oke, lanjut.
2: Lagunya ya.
0: Lagunya apa?
2: Jalani mimpi aja ya.
0: Jalani mimpi?
2: Iya.
0: Nanti kita jalani mimpinya nanti malam, baru bermimpi.
2: Iya.
0: Jalani mimpi, oke. Okay. Halo? Nah,
2: ini hari Kamis ya.
0: Cakep.
2: Beli manggis di berkat.
0: Cakep.
2: Rambai cantik dan manis.
0: Asik.
2: Hari ini aku sudah nyaman.
0: Asik sekali, masya Allah. Thank you.
2: Salam Boy. Saya kan ini baru istirahat. Tapi pendakirannya menggema, akhirnya saya langsung bangun.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Menggema.
2: Pendakirannya resep apa? Apa namanya? Mengetuk pintu.
0: Mengetuk pintu
2: saya, akhirnya langsung bangun.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: Salam dulu.
0: Iya, silakan.
2: Salam sama Kinanti, Maya,

0: Bang apa, Bang Jun, Bang Tama, Bang Hindu, Bang Irwan, Bang Yang Lai, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Irian, Bang Amerika, Bang Maliki dan semua Mbak Uya.
1: Iya.
0: Semoga Mbak Uya memberikan rezeki yang tetap mengalir.
1: Amin ya Allah, amin ya Allah, amin.
0: Semoga rezekinya tetap mengalir seperti gunung sedang melakukan lahar.
1: Di luar nalar memang ya.
0: Salam kangen buat Boyi dan salam sehat selalu.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia. Kita lanjutkan, silakan yang bergabung kembali di nama Tam 521 Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: 100% Indonesia. Iya. Dengan siapa ini?
1: Halo Mbak Kori.
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Dengan Tawan.
0: Siap, ah, Bang Tawan.
1: Iya, benar.
0: Apa kabar?
1: Kabar baik, Mbak Kori gimana?
0: Kabar baik.
1: Gimana sudah, ini daging kurban sudah habis?
0: Baru H plus 1, masa udah habis sih?
1: Kirain dimasak semua. Kemarin saudara saya juga dapat daging kurban terus diajak masak saya.
0: Mantap dong.
1: Iya, mantap.
0: Mantap, bisa bekele tuh bahasa Sasaknya.
1: Gimana?
0: Bisa bekele, bahasa Sasaknya bekele.
1: Oh gitu ya. Kalau bahasa Balinya apa ya?
0: Apa, makan bersama apa bahasa Balinya?
1: Begibung kali.
0: Ah, begibung ya, sama begibung.
1: Tradisi begibung ya makan bersama.
0: Ah, betul. Lanjut deh Bang Tawang.
1: Iya nih, gimana kabar di Mataram cuaca?
0: Mataram lagi panas.
1: Di Leleng lagi panas banget ini. Panas-panas lembaran.
0: Iya, bentar lagi masuk musim panas kayaknya musim kemarau.
1: Iya, harusnya begitu sih. Boleh request lagu Mbak Mori?
0: Boleh, silahkan.
1: Dari tadi Dayu-Dayu kayaknya lagunya. Kita pengen yang Numata begini begitu.
0: Nanti kita cari yang Numatanya ya, semoga ada mata-mata.
1: Iya.
0: Mata-mata.
1: Ya, salam buat semuanya deh pendengar Pro 1 RI Mataram. Selamat merayakan Idul Adha ya kemarin. Semoga sehat semuanya deh. Yeah. Buat Mbak Kori selamat bertugas. Terima kasih.
0: Oke, nanti kalau lagunya enggak ketemu yang lain aja ya.
1: Oh, boleh 5 menit boleh deh.
0: Yang semakin mana?
1: Kujar semakin kau jauh.
0: Semakin ku kejar, semakin ke jauh. Ada dengan nyanyi Mbak Kori.
1: Iya. Oh, iya deh semuanya pokoknya ya. Terima kasih Mbak Kori.
0: Oke, terima kasih kembali. Baik, silahkan di belakangnya Bang Tawan ya, di Bali sana ada yang bergabung kembali, silahkan. Dina Motam 521, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Indonesia banget.
2: Mbak Kori, Indonesia Bang 100%.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Dengan Ila.
0: Siapa?
2: Dengan Ila di KL Bayan.
0: Oh, Mbak Ila, apa kabar Mbak Ila ya Allah?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Mau request lagu ya Mbak Kori ya?
0: Iya, lagunya apa Mbak Ila?
2: Lagunya Baik-Baik Sayang.
0: Baik-baik sayang, baik-baik ya.
2: Mau salam-salam dulu ya Mbak Kori. Sebelumnya apa kabar Mbak Kori? Sehat selalu ya.
0: Telat banget tanyain kabar.
2: Iya. Oke deh, mau salam-salam dulu. Buat Kak Irwan, terima kasih ya Kak ya, dagingnya dan lain-lainnya.
0: Ya Allah, jauh banget yang terdagingnya ke Bayan, Bang Irwan.
2: Iya, udah nyampe dagingnya ke sini, Masya Mbak Kori. Allah.
0: Jangan lupa mampir di Pro 1 RRI Mataram. Kejora, okay, Bang Irwan.
2: Ya, terima kasih Kak ya, Kak Irwan. Semoga saya selalu panjang umur. Terus buat Mbak Kinanji, Bang Artin, Mbak Inca, Bang Rudi, Haji Herman, Bunda Marni, Pak Sutri, Bang Raja, Pak Pajar, itu nggak nyambarnya buat semuanya ya Mbak Kori ya. Buat Mbak Kori selamat bertugas, mendapat selalu panjang umur, ketemu lagunya. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Oh, sudah terjawab teleponnya di jalur GSM. Ada siapa? Ada Pak Haji.
3: Indonesia.
0: 100% Indonesia. Lama nunggu Pak Haji Herman. Lama nunggu Pak Haji, sabar banget.
3: Iya. Enggak lagu masuk materi.
0: Lagunya apa Pak Haji?
3: Lagunya Ebit Jade.
0: Ebit yang mana?
3: Yang mana-mana nih yang
0: iya,
3: baru-baru.
0: Iya, yang baru-baru ya.
3: Sampaikan salam dulu ya. Untuk Mbak Ilah tadi, untuk Perwan, terus untuk Tawan Bali, terus untuk Solihin, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Mami Rian, Widya Pujut, Bagian Listrik, Lala Ratu, Mas Taman, Imam Firdaus, Bunda Aisyah, Terus siapa Gunda Masnya, Raden Gedor, Pak Guntur, Suparman Haji, terus siapa lagi ya? Semuanya sudah Mbak Guri.
0: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke lagu ya pendengar ya. Untuk yang bergabung, insya Allah nanti kita terima lagi. 5 minutes buat siapa tadi? Bang Tawan yang ada di Bali ya. Semakin kukejar, semakin kau jauh.

0: 7. Tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Progres pembangunan Koperasi Merah Putih atau Kopdes Merah Putih di Kabupaten Lombok Tengah terus berjalan dan menjadi urutan kedua tercepat di wilayah Bali Nusra. Komandan Kodim 1620 Lombok Tengah, Karimudin Rangkuti menyebut, hingga awal Mei 2026, sebanyak 13 gerai Kopdes Merah Putih telah rampung 100% dari total 73 titik pembangunan yang sedang dikerjakan. Yang menjelaskan sebagian besar titik lainnya masih dalam tahap pengerjaan, dengan progres bervariasi mulai dari 40% hingga di atas 40%.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, tahu? Uang PKH itu sudah cair katanya.
1: Oh iya? Alhamdulillah, pas sekali. Beras saya sedang karat, tahu Bu?
0: Ih, kalau saya aja mau beli skincare yang lagi viral itu, sama mau beli cincin emas kayak Bu Kades itu. Kalau beras kan bisa nanti-nanti kredit di Bu RT.
2: Mak, ya disuruh beli buku di sekolah.
0: Buku apa lagi? Eh, kemarin kan sudah Ibu bayarin. Buku-buku aja. Bilang belum ada uang tuh sama bu gurunya. Besok-besok aja bayarnya.
1: Astaga, Bu. Utamakan kebutuhan keluarga dulu lah, Bu. Baru bergaya-gaya beli emas. Sumbangan pemerintah itu, Bu, untuk membantu kebutuhan hidup kita. Bukan buat gaya hidup. Buat apa gaya-gaya kalau hutang di mana-mana?
3: Utamakan kebutuhanmu, bukan keinginanmu, agar gaya hidup tidak memiskinkanmu.

0: Baik, pendengar setia Pro 1 RRI Mataram, di ujung acara Indonesia banget hari ini saya ingin sapa satu penelpon ya. Singkat saja 1 menit, silahkan, ini penelpon terakhir kita. Indonesia banget.
1: Selamat sore Indonesia.
0: Selamat sore, dengan siapa? Pak Jamiludin, langsung saja kalau gitu ya, mau azan sebentar lagi ini.
1: Sudah terakhir.
0: Iya,
1: lagunya di kalung sudah sama mau sapa-sapa teman-teman yang ada semuanya dari rasa penjahat ya. Karena buru mau bekerja saat ini dapat masuk dari tadi. Ya, kalau sini sudah akan dapat pas lihat rohani minal aidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, saya akhiri untuk Indonesia banget hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Dan jangan lupa untuk terus ikuti Indonesia banget setiap harinya. Hari Selasa Anda bisa bergabung di 100% Indonesia yang disiarkan seluruh Indonesia ya, dari Pro 1 RRI Jakarta. Baik, pendengar, nanti saya akan masih terus menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan saat ini sudah memasuki pukul 15 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya kita untuk dengarkan kumandang azan asar daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: NTB.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama.
0: Baik, pendengar saya Pro 1 RRI Mataram, selanjutnya kami mengajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kita akan ikuti program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Al-Farij.
4: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau Marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan

0: sistem digital memang sangat peluang bagi saya karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
1: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
0: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
1: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
2: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sarang Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
1: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
2: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau developer digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesannya.
1: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Anda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Astacita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global. Meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM

0: Prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
1: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan, layanan pelatihan untuk kerajinan. Sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
0: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan dan sudah terdaftar secara sah.
1: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis.
2: Okay.
1: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
0: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Dara yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu pak, memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah di situ juga Hasya ngeliat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Dara ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun-menurun. Tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, Kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Darah?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
0: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita akan mencari solusinya.
1: Penyiar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
0: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria, demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah. Semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari perbatasan negeri RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: Brenda Astachita.
1: Pendengar, di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Astacita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikadek Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare okay. Ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan, aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apalagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia, sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip kaya.
2: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
2: Oke.
3: Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Oke. Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan, tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Sekarang sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Iya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan 1 klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikade Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Selamat sore pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir kembali sore ini pendengar di tanggal 28 Mei 2026 untuk menggantikan rekan saya Koryatun Hafiza yang sudah menemani Anda tadi siang di NTB siang dan saat ini bersama saya di NTB sore sampai malam nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang hostnya adalah RRI Mataram. Selamat mengikuti.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Memang jumlah uang mereka sedikit tetapi mendapat uang banyak di Indonesia. Dengan potensi pembelanjaan mereka lebih banyak didapat ketika berada di Indonesia.
3: Tidak dengan tegas, jangan dideportasi dulu, harus dipenjara, rasakan dulu berada di balik jeruji besi.
0: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah dinilai bisa menjadi peluang bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Anggota DPD RI Dapil Bali, Nilu Putu Ari Pertami Jelentik meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap kasus tindak pidana WNA di Buleleng. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai bisa menjadi peluang bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. IHGMA melihat kondisi ini membuat biaya wisata bagi turis mancanegara menjadi lebih kompetitif sehingga berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi unggulan di NTB. Reporter Syah Manap melaporkan.
4: Saya tidak melihat rupiahnya dulu. Saya melihat normal dulu.
5: Ketua Indonesian Hotel General Manager Association IHGMA NTB Lalu Kusnawan menilai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membawa peluang positif bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat, khususnya dalam mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara dan investasi di kawasan wisata. Menurut Kusnawan, kondisi serupa pernah terjadi saat pariwisata mulai bangkit pasca pandemi COVID-19, ketika pelemahan rupiah turut mendorong peningkatan jumlah wisatawan asing. Ia menilai tahun 2026 menjadi fase normalisasi industri pariwisata, sehingga pelaku usaha harus meningkatkan kualitas layanan di tengah persaingan destinasi wisata global. Ia juga menyebut pelemahan rupiah berpotensi memperpanjang lama tinggal wisatawan asing atau lack of stay, terutama di kawasan Tiga Gili Lombok Utara yang masih menjadi destinasi favorit wisatawan asal Eropa saat musim liburan. Meski demikian, Kusnawan menilai potensi peningkatan wisatawan asing masih dipengaruhi kondisi geopolitik global yang dapat memengaruhi mobilitas wisatawan internasional.
4: Saya tidak melihat rupiahnya dulu, saya melihat normal dulu. Nah, di tahun ini, dan itu berkali-kali saya sampaikan, di tahun ini, di tahun keempat adalah benar-benar dia normal kembali. Artinya, kita harus betul-betul tahu mempersiapkan diri industri itu, karena sekarang ini normal. Jangan berpikir dia turun, gitu, tetapi normalnya adalah di tahun ini. Kenapa? Karena sekarang tamu itu sudah bisa memilih, kan? Kalau tahun lalu dan dua tahun sebelumnya, itu kan mereka ibaratnya industri tidur pun kita didatengin sama tamu.
5: Selain berdampak pada pariwisata, pelemahan rupiah dinilai membuka peluang investasi asing di NTB. Karena investor luar negeri memiliki daya beli lebih besar saat berinvestasi di Indonesia. Namun, Kusnawan meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap investasi yang masuk agar tidak merugikan pelaku usaha lokal. Terkait kesiapan destinasi wisata, Kusnawan optimis kawasan Tiga Gili masih mampu menampung lonjakan wisatawan mancanegara. Ia memperkirakan terdapat lebih dari 900 properti penginapan di kawasan tersebut, mulai dari hotel hingga homestay dengan kapasitas ribuan kamar. Ia juga menekankan

0: Mataram Dr. Firman Shah mengatakan, melemahnya rupiah menyebabkan harga barang impor dan bahan baku dari luar negeri meningkat. Kondisi tersebut ikut memengaruhi harga kebutuhan masyarakat. Namun demikian, pelemahan mata uang juga dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional karena harga produk menjadi lebih murah bagi pembeli luar negeri. Firman Shah menilai, kondisi ini dapat dimanfaatkan daerah termasuk Nusa Tenggara Barat untuk memperkuat sektor pariwisata dan komoditas ekspor seperti udang, kopi, gerabah, serta hasil pertanian.
1: Tetapi mungkin di belakang layar, ayo dong ekspor yang banyak gitu. Ayo buat program MAI supaya memperbanyak orang berkunjung ke daerah, kawasan-kawasan wisata.
0: Ia menjelaskan, wisatawan asing yang memiliki mata uang lebih kuat akan memperoleh nilai tukar lebih besar saat berbelanja menggunakan rupiah. Kondisi itu dinilai dapat mendorong wisatawan tinggal lebih lama dan meningkatkan belanja selama berada di daerah wisata seperti Lombok. Firman Shah mengingatkan, pemerintah tetap perlu mengantisipasi dampak negatif pelemahan rupiah, terutama karena Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah kebutuhan pokok dan bahan baku.
1: Fundamental ekonomi kita buruk, tidak ada yang bisa kita andalkan, ekspor melambat gitu kan. Tambah lagi harga minyak yang tinggi gitu kan. Nah, ini pasti akan menguras APBN.
0: Pemerintah juga didorong memperkuat kebijakan ekspor dan substitusi impor guna mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri. Firman Shah mengimbau masyarakat tidak panik berlebihan terhadap pelemahan rupiah karena masih terdapat peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan khususnya di sektor ekspor dan pariwisata.
2: Pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS membuat masyarakat resah. Beberapa merasa khawatir pelemahan yang terus terjadi menyebabkan pada kenaikan harga di dalam negeri semakin meroket. Berikut tanggapan mereka.
3: Nama saya Niswa dari Lombok Timur. Jadi menurut saya pengaruh penurunan nilai rupiah ini berpengaruh banget untuk bahan pokok. Bisa dilihat dari kenaikan harga BBM. Soalnya kan 60% BBM Indonesia itu diimpor dari luar negeri. Terus dengan kenaikan dolar, otomatis harga BBM tuh semuanya nggak bisa di-cover. Terus dilihat juga dari harga gas yang terus meningkat, terus kelangkaannya juga kan. Sekarang ibu saya sering harus war dulu buat dapat beli gas gitu. Sama apa kan orang tua saya kan petani, terus ya harga jual panennya itu menurun, kalah sama bahan pangan impor, padahal impor juga kan mahal, tapi penjualannya tetap kalah.
4: Saya Anggi dari Banyumulek, jadi menurut saya perihal kenaikan dolar dan anjloknya nilai rupiah sangat berdampak ke sektor wisata, terutama karena nilai dolar itu naik kan, sedangkan nilai rupiah turun, jadinya kan bagi orang-orang di luar negeri itu makanan-makanan kita di sini dan harga-harga di sini kan murah bagi mereka, sedangkan bagi kita di sini tetap mahal. Jadi menurut saya itu wisatawan dari luar negeri mungkin banyak yang pengen ke Indonesia karena barang-barangnya jadi lebih murah bagi mereka gitu. Sedangkan kalau kita ke luar negeri jadinya lebih mahal, jadinya banyak mungkin orang-orang yang berpikir ulang buat ke luar negeri.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai tidak semerta-merta menjadi keuntungan besar bagi sektor pariwisata. Namun demikian, Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD Nusa Tenggara Barat tetap optimis potensi kunjungan wisatawan mancanegara ke NTB akan terus meningkat. Berikut tanggapan Ketua DPPD NTB Saleh M. Saleh terangkum dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
5: Ketua, ini kan dolar lagi tinggi-tingginya, nilai rupiah kita semakin melemah saja nih terhadap dolar. Yeah. Tapi ada beberapa ekonom yang menilai bahwa ini menjadi peluang bagi dunia wisata kita ketika wisatawan mancanegara itu lebih banyak berbelanja karena nilai mereka lebih banyak dapat rupiah ketika mereka kunjungan wisatawan. Apa ini dimanfaatkan juga oleh BPPD untuk promosi lebih begitu?
6: Tidak begitu cara mengukurnya. Melemahnya mata uang rupiah bukan berarti besar manfaatnya bagi BPPD. Tetapi kita melihat secara komprehensif bahwa melemahnya rupiah juga melemahnya ekonomi secara global. Akibat daripada situasi ekonomi dunia yang memang sedang tidak stabil. Dampak yang besar memang berada di Indonesia karena perekonomian kita yang cenderung ekonomi kita yang belum tumbuh secara maksimal. Dari sektor pariwisata, BPPD memandang ada atau tidaknya pelemahan ekonomi, BPPD punya komitmen kuat tetap melakukan promosi kegiatan yang wajib kita lakukan setiap bulan untuk meningkatkan kunjungan wisata. Ini

0: bagian dari cara kita untuk meningkatkan kunjungan wisatawan tanpa memandang lagi pertumbuhan ekonomi kita tinggi atau rendah, tanpa melihat lagi nilai dolar terhadap rupiah itu lemah atau kuat.
1: Oke, tapi kalau Pak Ketua melihat bahwa sejauh ini memang respon wisatawan mancanegara terhadap kondisi daerah kita memang seperti apa, Pak Ketua? Mereka apakah di tengah kondisi seperti ini, geopolitik misalnya, atau kondisi ekonomi, mereka masih sangat antusias untuk datang?
0: Bagi kita, destinasi kita di NTB ini sangat bagus. Antusias wisatawan dari mancanegara itu tetap menarik dan tidak mengurangi niatnya untuk berwisata ke Lombok dan Nusa Tenggara Barat. Malah kita ingin memperkuat bagaimana pasar-pasar baru kita capai agar terus meningkat di kunjungannya di NTB.
1: Oh iya ya, dengan peluang dan potensi yang ada ya.
0: Betul, betul.
1: Ya, tapi bukankah seperti beberapa pakar ya, pakar ekonomi melihat bahwa memang ini di tengah melemahnya rupiah dan tingginya dolar ini sebenarnya peluang juga bagi wisatawan dan eksportir. Karena ketika wisatawan melihat bahwa dolar mereka lebih baik, maka mereka lebih lama tinggal berwisata di NTB begitu. Bisa seperti itu kira-kira?
0: Iya, memang jumlah uang mereka sedikit tetapi mendapat uang banyak di Indonesia. Dengan potensi pembelanjaan mereka lebih banyak didapat ketika berada di Indonesia. Ini bagian dari cara strategi kita untuk menawarkan produk wisata ke wisatawan asing. Yeah. Bahwa cukup dengan sekian dolar, kamu bisa berwisata ke Indonesia bisa satu minggu 10 hari. Yang tadinya ketika dolar kamu melemah, budget berwisatanya tadinya untuk 4 hari, sekarang akibat kuat, kita bisa menambah satu hari dengan budget 4 hari. Ini bagian dari strategi saja yang kita perjuangkan agar demand-nya terhadap wisatawan di NTB terus meningkat.
1: Oke, imbauan mungkin terhadap pelaku pariwisata yang lain, Pak Ketua, karena kritikan terhadap NTB minimnya atraksi, misalnya atraksi-atraksi budaya pariwisata ini kita masih kurang. Apa yang kira-kira diinginkan oleh BPPD untuk menunjang promosi itu?
0: Memang menunjang promosi itu tidak lain adalah seringnya kita membuat event. Event baik itu bertaraf lokal, nasional maupun internasional, itu bagian dari cara untuk mendongkrak wisatawan. Yang kedua, harus kita lakukan promosi. Bukan hanya kita promosi di dalam daerah, tapi di luar daerah pun kita masuk ke pasar-pasar kita. Pasar kita yang cukup potensial, sangat sederhana bahwa di Australia dan Malaysia, secara geografis kita dekat dengan dua negara ini. Dan menurut data, Australia dan Malaysia itu sangat besar penyumbang wisatawan di daerah Nusa Tenggara Barat. Sehingga perlu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan yang terukur di wilayah Malaysia maupun di Australia.
1: Oke, Ketua, terima kasih banyak informasinya ya, Honda Rari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
3: Kasus tindak pidana WNA di Buleleng mendapat sorotan anggota DPD RI Dapil Bali, Nilu Putu Ari Pertami Jelantik. Ia meminta penegak hukum dilakukan secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.
4: Tidak dengan tegas, jangan dideportasi dulu, harus dipenjara, rasakan dulu berada di balik jeruji besi.
5: Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik menanggapi kasus warga negara asing atau WNA yang kembali menimbulkan persoalan hukum di Bali. Salah satunya terkait penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan WNA asal Inggris berinisial AM 36 tahun di Desa Pejarakan Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng yang saat ini telah berstatus tersangka. Kasus tersebut kembali memunculkan perhatian terkait perilaku sebagian WNA yang dinilai melakukan pelanggaran selama berada di Bali. Selain persoalan hukum, berbagai kasus yang melibatkan WNA juga kerap menimbulkan sorotan terhadap kepatuhan aturan, norma sosial, serta budaya lokal. Menanggapi hal tersebut, Nilo Jelantik yang selama ini dikenal aktif menyoroti berbagai persoalan WNA di Bali, menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang datang ke Pulau Dewata wajib menghormati aturan hukum, adat istiadat, budaya, serta norma yang berlaku di masyarakat.
4: Mbak Nilo selama ini kan dikenal sebagai ibunya deportasi. Kalau ada WNA yang melanggar, tidak mentaati aturan, tidak menghormati ada tradisi dan budaya kita, mengambil pekerjaan warga lokal, melakukan hal-hal yang menentang norma, segala macam pelanggaran, kita ikuti sesuai proses hukum.
5: Menurutnya, penegakan aturan terhadap WNA perlu dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional. Terkait kasus di Buleleng, pihaknya secara khusus meminta aparat kepolisian untuk menuntaskan proses hukum secara tegas sesuai prosedur yang berlaku.
4: Dan terkait WNA yang melakukan penusukan, Pak Niluh minta kepada Polres Buleleng ya, kepada Kasat Reskrim Polres Buleleng dan juga beli Kapolres Buleleng, mohon agar dapat segera melakukan proses hukum, ditindak dengan tegas, jangan dideportasi dulu, harus dipenjara, rasakan dulu berada di balik jeruji besi, apa yang kamu perbuat harus kamu pertanggungjawabkan. Itu pesan buat dulu kepada si WNA dan kepada Polres Buleleng. Terima kasih banyak telah menegakkan hukum di tanah kelahiran kita tercinta.
5: Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya, tindakan tegas menjadi penting untuk menjaga keamanan masyarakat sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku penegakan hukum. Kasus yang terjadi di Desa Pejarakan Kecamatan Grogak sendiri saat ini masih dalam proses penanganan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong desa adat membentuk perarem atau aturan adat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Sanksi sosial yang berlaku di lingkungan desa adat dinilai efektif memberi efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak.
6: KPAD sejak tahun 2022 itu kita mendorong ada perarem untuk perlindungan anak di desa adat.
7: Perarem atau aturan adat dinilai menjadi turunan undang-undang yang disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing desa adat yang bisa melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Hal ini menjadi landasan Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong desa adat di Bali membentuk perarem atau aturan adat untuk mewujudkan lingkungan yang ramah dan peduli terhadap anak. Hal itu dikatakan Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali Niluh Gede Yastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia menjelaskan keberadaan aturan adat akan melengkapi peran pemerintah daerah dan desa dinas untuk memastikan lingkungan aman untuk anak-anak, mengingat masyarakat adat menjadi lingkungan terdekat anak setelah keluarga. Menurut Yastini, pembentukan perarem di masing-masing desa adat sudah diusulkan KPAD sejak 2022 lalu, karena anak-anak memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman baik saat berada di dalam maupun luar rumah.
6: Ini masih kita terus dorong, kita berharap desa adat juga bisa berpartisipasi aktif gitu dalam upaya untuk mencegah anak menjadi korban.
7: Yastini mengatakan jika masing-masing desa adat memiliki perarem perlindungan terhadap anak, otomatis akan bisa mencegah potensi kekerasan terhadap anak. Jika terjadi kekerasan, sanksi sosial yang berlaku akan efektif memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan. Terlebih masyarakat adat di Bali sangat taat terhadap aturan adat atau perarem yang berlaku di masing-masing desa adat. Yastini berharap perarem khusus tersebut tidak hanya sebatas wacana, namun benar-benar terbentuk dan menjadi komitmen bersama untuk memastikan anak-anak tumbuh dengan aman tanpa rasa takut.
6: Dan apabila ada yang menjadi korban, mereka juga siap untuk melindungi anak.
7: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong setiap desa adat untuk menyusun dan menerapkan perarem atau aturan adat khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan. Langkah strategis ini dinilai krusial karena masyarakat adat menjadi lingkungan terdekat anak setelah keluarga. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi layanan Besti Buleleng sebagai langkah strategis menekan angka kekerasan terhadap anak melalui pendekatan edukasi, pendampingan, dan keterlibatan masyarakat secara lebih luas.
8: Sehingga kami membuat yang inovasi Besti Buleleng, harapannya mampu sebagai salah satu eksekusi permasalahan.
9: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi layanan Besti Buleleng atau Bersama Edukasi Sebaya, tumbuhkan inspirasi dan empati sebagai upaya menekan angka kekerasan terhadap anak dan memperkuat perlindungan perempuan di daerah. Program tersebut dihadirkan sebagai langkah pencegahan melalui edukasi, pendampingan, dan keterlibatan masyarakat guna membantu penanganan kasus kekerasan yang masih menjadi perhatian di Kabupaten Buleleng.
8: Dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, sehingga kami membuat yang inovasi Besti Buleleng, harapannya mampu sebagai salah satu eksekusi permasalahan kekerasan terhadap anak dan berkurangnya atau menurunnya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng.
9: Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra menjelaskan, program tersebut tidak hanya berfokus pada penanganan laporan yang masuk, tetapi juga menekan angka kasus dalam jangka panjang melalui langkah pencegahan yang berkelanjutan. Menurutnya, upaya pencegahan memiliki peran yang sama pentingnya dengan penanganan terhadap korban. Ia menambahkan keberhasilan program tidak dapat berjalan hanya melalui peran pemerintah. Keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.
8: Semoga Besti Buleleng bisa menjadi teman untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan anak di Kabupaten Buleleng.
9: Melalui inovasi tersebut, Dinas Sosial P3A berharap masyarakat semakin berani menyampaikan laporan maupun informasi terkait persoalan melibatkan anak. Program ini juga diharapkan mampu mempercepat respon penanganan sekaligus membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya perlindungan anak. Dengan sinergi berbagai pihak, angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng diharapkan dapat terus ditekan pada masa mendatang. Reporter Sukasa Berata Winangun melaporkan.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Pengurus Provinsi KKI Bali bersiap menggelar rapat kerja pada 30 Mei 2026. Raker ini akan mengkolaborasikan program KKI Kabupaten Kota dengan Pemprov agar berjalan satu frekuensi.
10: Kami memang agendakan di akhir Mei.
11: Pengurus Provinsi Pemprov KKI Bali bersiap menggelar rapat kerja pada 30 Mei 2026. Raker tersebut akan membahas dan menyusun sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Ketua Umum Pemprov KKI Bali Iwayan Kendo Suwardana kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, rapat kerja KKI Bali tahun 2026 ini akan mengkolaborasikan program-program KKI di kabupaten kota dan KKI provinsi. Selain itu, ia mewajibkan masing-masing bidang menyusun program kerja dan dipaparkan dalam raker nanti, sehingga semua bidang dapat melaksanakan kinerjanya secara terukur dan terarah dalam organisasi KKI Bali.
10: Untuk rapat kerja ini kan memang adalah mandat anggaran dasar ya, jadi harus kami laksanakan. Nanti kita mengharmonisasi program kerja dari pengurus kabupaten kota dan kemudian juga melakukan mengharmonisasi juga program kerja dari bidang-bidang di Pemprov.
11: Wayan Gindo Suwardana mengatakan ada beberapa program rutin yang tetap dilaksanakan seperti kejuaraan provinsi Kejurprov KKI, ujian kenaikan tingkat UKT dan Gasuku. Sedangkan program baru yang mencoba akan diterapkan yakni digitalisasi organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM KKI Bali.
10: Ada beberapa agenda rutin. Yang paling penting adalah semua penyelenggaraan itu kemudian kita coba bangun dengan basis tata kelola yang digitalisasi lah dalam tata kelolanya. Itu yang pasti akan menjadi satu PR besar di raker untuk kita rumuskan bersama. Terus yang kedua adalah program peningkatan kualitas dari sumber daya kita, baik atlet, wasit juri, pelatih gitu, manajemen dojo.
11: Wayan Gendo Suwardana juga mengaku bersyukur dan berbangga di awal kerja kepengurusan KKI Bali ini berbagai event telah mampu dilewati dengan baik, mulai dari Seleknas PPKKI hingga kejuaraan nasional Kejurnas Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate Do Indonesia PB4KI di mana Bali menyumbang 7 karateka terbaik untuk membela tim PPKKI. Reporter RRI Denpasar Putu Nerawati melaporkan.
3: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah dinilai bisa menjadi peluang bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Anggota DPD RI Dapil Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik, meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap kasus tindak pidana WNA di Buleleng. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya kami temani Anda dalam Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti kumandang azan maghrib kami hadirkan Mutiara Sore. Dan pendengar, kami informasikan azan maghrib akan berkumandang di jam 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

Pendengar kita renang, kita dengarkan renungan senja hari ini yang akan disampaikan oleh Haja Rahmi Kusbandiah, MPDI dengan judul Belajar Tawakal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallimu taslima. Kaum muslimin, muslimat, pendengar yang berbahagia. Salah satu aspek penting dalam ibadah haji adalah mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah bukanlah sekedar istirahat fisik di antara perjalanan, tetapi juga waktu yang penuh makna dan hikmah dalam perjalanan menuju Allah. Ada beberapa hikmah dan keutamaan mabit di Muzdalifah yang perlu kita fahami. Pertama adalah ketaatan dan kekhusyuan. Salah satu hikmah utama dari mabit di Muzdalifah adalah untuk menumbuhkan ketaatan dan kekhusyuan dalam ibadah. Ketika jamaah haji berada di Muzdalifah, para jamaah haji memiliki waktu untuk merenungkan perjalanan spiritual mereka, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan memperdalam makna ibadah. Mabit di Muzdalifah mengajarkan kita untuk memprioritaskan ketaatan kepada Allah di atas segala-galanya dan meningkatkan kekhusyuan dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadi mahillah, yang artinya maka sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah, dan jika kamu terhalang selesaikanlah dengan kurban yang mudah diperoleh. Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum hewan kurban sampai kepada tempat penyembelihannya. Pendengar yang berbahagia, ayat ini menegaskan pentingnya menyelesaikan ibadah haji dengan ketaatan dan kekhusyuan kepada Allah. Mabit di Muzdalifah merupakan bagian dari kesempurnaan ibadah haji yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Hikmah kedua adalah merenungkan makna pengorbanan. Mabit di Muzdalifah mengajarkan kita tentang makna pengorbanan dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mabit di Muzdalifah, para jamaah haji mengalami kondisi sederhana dan bersatu dalam kesederhanaan. Mereka belajar untuk menghargai nikmat Allah yang telah memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah haji, serta merenungkan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang besar. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan ambillah tempat Ibrahim itu sebagai tempat salatmu, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Pendengar yang berbahagia,
Ayat ini mengingatkan kita akan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam untuk membersihkan rumah Allah yaitu Ka'bah untuk orang-orang yang melakukan ibadah di dalamnya. Mabit di Muzdalifah adalah bagian dari pengorbanan kita sebagai hamba Allah dalam menunaikan perintahnya. Pendengar yang berbahagia, hikmah ketiga adalah menguatkan persaudaraan umat Islam. Mabit di Muzdalifah memiliki hikmah dalam memperkuat persaudaraan umat Islam. Saat mabit di Muzdalifah, para jamaah haji dari berbagai penjuru dunia berkumpul dalam satu tempat tanpa memandang status sosial dan sebagainya. Hikmah yang keempat adalah memperdalam hubungan dengan Allah. Mabit di Muzdalifah merupakan kesempatan untuk memperdalam hubungan dengan Allah. Saat mabit di Muzdalifah, para jamaah haji memiliki waktu untuk melakukan zikir, berdoa, dan merenungkan hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Mabit di Muzdalifah mengajarkan kita untuk merasa dekat dengan Allah dan menyadari bahwa Dia selalu bersama kita dalam setiap langkah hidup kita. Pendengar yang berbahagia, mabit di Muzdalifah adalah salah satu momen penting dalam ibadah haji yang penuh hikmah. Melalui mabit di Muzdalifah, jamaah haji menumbuhkan ketaatan dan kekhusyuan kepada Allah, merenungkan makna pengorbanan dan kesetiaan, memperkuat persaudaraan umat Islam, dan memperdalam hubungan dengan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita dalam segala perjalanan hidup kita. Dan semoga semua jamaah haji kita, wabil khusus jamaah haji dari Nusa Tenggara Barat, tetap dalam keadaan sehat afiat, sehingga dapat melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sudah kita dengarkan renungan senja hari ini. Dan selanjutnya mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Al-Mu'minun ayat 23-35 yang dibacakan oleh Qori M. Hariri. Selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, memasuki pukul 18.06 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitar.

Benar sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kami masih akan memutarkan rangkaian lagu religi islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah untuk menemani waktu istirahat Anda. Selamat mendengarkan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, yang menunjukkan pukul 19.20 waktu Indonesia Tengah, saatnya berkumandang Azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, pelemahan rupiah semakin dalam selama 2 hari libur panjang ini. Hari ini posisi nilai tukar rupiah sudah melampaui Rp17.800 per dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, rupiah berada di level 17.846 per dolar AS. Rupiah turun sebesar 0,25% atau 45 poin terhadap dolar AS. Sementara indeks dolar AS terpantau menguat ke level 99,50. Pergerakan nilai tukar tetap terjadi karena meski di Indonesia pasar libur, tapi pasar luar negeri tetap bertransaksi. Hari ini harga minyak dunia juga naik di sekitar 3%. Harga minyak Brent menjadi USD 97 per barel dan harga minyak WTI menjadi USD 91 per barel. Situasi yang diperburuk dengan kembali memanasnya perang Rusia-Ukraina. Setelah kedua belah pihak saling serang, gangguan logistik untuk sumber energi bukan hanya terjadi di Timur Tengah, tetapi juga di kawasan Eropa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: So, dari Dinas Tenaga Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh kita katakan sehat. Untuk khusus itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah

0: lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Dan hari ini di pusat pemberitaan kita berbagi.
2: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan pusat pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
1: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di pusat pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
2: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
3: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program Human Initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya. Ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya. Ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
2: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tari Gentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
5: Gak nyangka sih.
6: Kita mengira.
5: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah, benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
4: Sementara itu, di tempat yang sama Kezia, pelajar Indonesia di Paris juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan,

0: masuk ya, ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
1: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
2: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
4: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
5: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
4: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
6: Kita akan tentu total ada 300 desa, 40 desa yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Perancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Perancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyarapil di Ciloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka, memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Pendengar Pol 1, karena informasi dan inspirasi, kami hadirkan mimbar Islam malam ini dengan judul Hikmah Idul Adha yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Suban Abdullah Hasyim. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Selalu kita panjatkan kehadirat Allah rasa syukur yang tulus, yang ikhlas atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah nugerahkan kepada kita. Semoga dengan syukur kita yang tidak bosan-bosan kita haturkan kepadanya akan mendatangkan nikmat-nikmat Allah yang lain untuk kita, baik di dunia ini maupun di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan pula kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan pembawa risalah Islamiyah, merupakan penganjur dakwah Islamiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga menyelamatkan kita dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar, dari alam yang penuh kegelapan menuju alam yang terang benderang sebagaimana kita rasakan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari ini kita masih berada dalam suasana hari raya, karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumu Arafah wa yaumun nahr wa ayyamu tasyrik iduna fil Islam." Yang artinya, hari Arafah dan hari Idul Kurban, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, serta hari-hari Tashrik dimulai dari tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, merupakan hari raya di dalam agama kita. Dengan demikian, alhamdulillah, kita sekarang ini masih terhitung di dalam ayyamu tasyrik, hari-hari yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, hari tasyrik yang dibolehkan oleh kita untuk menyembelihkan korban kita yang belum sempat disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah. Untuk itulah pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam suasana Idul Adha ini, mari kita merenungkan hikmah di balik Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita Idul Adha yang setiap tahun datang menemui kita. Sambil kita berdoa, mudah-mudahan tahun depan kita bisa berjumpa lagi dengan hari raya kurban yang penuh dengan makna dan hikmah bagi kita kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Di antara hikmah dalam syariat Idul Adha atau hari raya kurban itu, maka akan terlihat dua sosok manusia pilihan yang Allah subhanahu wa ta'ala tampilkan sebagai suri teladan bagi kita. Yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 6 dijelaskan, "Laqad kana rakum fi Ibrahim walladzina ma'ahu uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada dalam diri Nabi Ibrahim dan keluarganya, orang-orang yang bersama dengan dianya, suri teladan yang baik bagimu. Sebagaimana juga Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri toladan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan selalu berzikir dalam hidupnya dengan bilangan yang begitu banyak. Dua ayat ini memberikan makna tersendiri di balik syariat ibadah kurban yang kita lakukan pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan juga pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, di mana tokoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam tampil sebagai manusia pertama yang mendapatkan cobaan dan ujian yang berat dalam hal berkorban, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabiullah Ibrahim dalam surat As-Saffat yang menggambarkan bagaimana perintah korban itu datang kepada dirinya. Inni ara anni azbahuka fanzur madza tara. Nabiullah Ibrahim mendapat wahyu melalui mimpi. Kala itu dia melihat dalam mimpinya itu Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail yang sudah lama dinanti kelahirannya. Saat itulah Nabiullah Ismail menjawab pertanyaan, pernyataan dan permintaan ayahnya. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang engkau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah engkau akan mendapatkan aku orang-orang yang bersabar, orang yang patuh dan taat, ikut membangun ibadah yang Allah perintahkan kepadamu. Maka ketika itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersiap diri untuk mengorbankan anaknya semata wayang itu Ismail alaihissalam. Ketika sudah di pembaringan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fadainahu bi zabhin 'adzim." Maka kami gantikan Ismail alaihissalam itu dengan kibas, dengan domba yang besar. Hikmah di balik penggantian Ismail dengan kibas inilah yang menjadi dasar dari penegakan hak asasi manusia dan berharga umat manusia. Karena kita ketahui dalam sejarah peradaban manusia, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita temukan misalnya peradaban kuno di Mesir, di mana setiap tahunnya mereka selalu mengadakan pemilihan ratu cantik sejagat di kalangan orang-orang Mesir. Setelah itu yang terpilih akan dikorbankan, disembelih untuk dihadiahkan kepada dewa yang ada di Nil. Begitu juga di bangsa Babilonia, mereka selalu mencari anak-anak yang lahir yang sempurna, yang dikorbankan untuk memuja Tuhan dan dewa-dewa mereka. Bahkan di dalam sejarah yang ditulis oleh Imam Ibnu Battutah, dalam sejarah perjalanan dia singgah dan mampir ke daerah namanya Jawa, yaitu berada di daerah di Nusantara. Di situ Ibnu Battutah menceritakan ketika berjumpa dengan Raja Jawa. Raja Jawa itu memanggil salah seorang penduduk pribumi yang ada dan dikorbankan di hadapannya. Ternyata peradaban manusia yang memberikan penghormatan kepada tamu, penghormatan kepada dewanya, penghormatan kepada Tuhannya dengan menyembelih dan berkorban manusia itu sudah biasa. Maka dengan hikmah digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa Nabiullah Ismail alaihissalam dengan kibas. Itulah letak dasar pertama bahwa tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan manusia demi kepentingan apa saja, baik untuk maslahat kepada Allah, Tuhan, ataupun kepada makhluk yang lain. Karena memang dalam syariat agama kita, kalau kita melihat dari tokoh yang lain, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul kita, kita temukan beliau ketika melaksanakan ibadah haji pertama dan terakhir yang dikenal dengan haji wada. Di saat itu beliau memproklamirkan, "Inna dima'akum wa 'irdakum haramun ka hurmati yaumikum hadza wa syahrikum hadha wa baladikum hadha. Dalam hajjati wada, haji wada yang disampaikan oleh baginda Rasul semacam permakluman kepada seluruh umat manusia sejagat sampai hari kiamat. Sesungguhnya kehormatan kalian dan darah kalian sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mulianya waktu ini, sebagaimana mulianya tempat ini di tanah yang Allah muliakan, yaitu tanah haram. Dan disinilah sesungguhnya hikmah yang penting, yang besar, yang kita dapat petik dari Idul Qurban, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kehormatan kepada setiap jiwa manusia yang lahir di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang lain yang bisa kita ambil dari sosok diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan wahyu yang dikenal di dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah berikan kepadamu nikmat yang begitu banyak, maka dirikanlah kepada Tuhanmu salat dan juga berkorbanlah kepada Tuhanmu. Ayat ini menggambarkan syariat daripada Idul Adha yang dibarengi setelah itu dengan kurban, menyembelihan hewan kurban. Penyembelihan udhiyah atau hewan kurban ini memiliki dampak kepedulian sosial yang luar biasa yang ingin dibangun oleh syariat kita agama Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man bata wajiranuhu ju, dalam sebuah hadis digambarkan, bukan bagian daripada kami, tidak dianggap dia adalah orang mukmin sekiranya dia bermalam dengan syaba'an, dengan kenyang, sementara tetangganya dia merasa kelaparan. Nah, disinilah syariat ibadah kurban, hikmah tentang kesolehan sosial yang ingin dibangun melalui ibadah udhiyah itu, agar seluruh kaum muslimin, baik yang kaya maupun yang miskin, bisa merasakan kebersamaan dengan menikmati sembelihan kurban yang disyariatkan oleh Allah kepada kita dalam ajaran agama kita. Pendengar mimbar Islam yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan bagi kita dalam ibadah kurban ini, ditulis oleh Imam Sirah, Imam Ibnu Ishaq dalam kitab Sirahnya, digambarkan begitu pula oleh Imam Ibnu Hisham dalam kitab Sirahnya, penggambaran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan ibadah haji terakhir, beliau menyembelih 63 unta yang diniatkan untuk berkorban dengan tangan beliau yang mulia, dan ada lagi sisa bilangan unta yang lain diberikan kepada Sayyidina Ali pedangnya untuk dilanjutkan oleh Sayyidina Ali. Karena memang waktu itu Rasulullah membawa 100 unta bersama beliau ketika melaksanakan ibadah haji, dan 63 unta itu disembelih untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama sirah An-Nabawiyah memberikan makna kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukupkan bilangan 63 dalam 9 korbannya. Di situ karena Allah ingin memberikan pengajaran kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya ingin berkorban sesuai dengan jumlah umur yang Allah telah berikan kepada dia sebagai gambaran syukurnya kepada nikmat Allah yang beliau peroleh. Maka 63 unta itu sepadan dengan usia yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah patut sekiranya hikmah daripada Idul Kurban ini bagi kita kaum muslimin dan muslimat yang memiliki kemampuan, kenikmatan yang lebih dalam usia kapan saja, mari kita ikhlaskan untuk setiap tahunnya setelah kita mendapatkan nikmat yang banyak ini, bisa berkorban, bisa menghadirkan satu ekor kambing atau satu ekor sapi setiap tahunnya sampai nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjemput ajal kita. Sehingga kebaikan yang begitu banyak bisa kita raih melalui ibadah yang Allah perintahkan kepada kita pada hari raya kurban ini. Demikian beberapa hikmah yang bisa kita petik dari syariat Idul Adha, Id Kurban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah syariatkan kepada kita kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita renungi bersama-sama pada malam hari ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita hamba Allah yang ikhlas, yang patuh, yang istiqamah dalam beribadah sebagaimana diperlihatkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keduanya merupakan suri teladan bagi kita baik dalam hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hubungan kita secara horizontal sesama manusia dan juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian mimbar agama Islam malam ini yang disampaikan oleh Dr. Haji Suban Abdullah Hasyim dengan judul Hikmah Idul Adha.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tuntas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pembangunan ruas jalan Batu Dulang Tepal di Kecamatan Batu Lante, Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir Mei 2026, progres fisik proyek strategis nasional tersebut telah mencapai sekitar 30%. Asisten 2 Setda Sumbawa, Lalu Sumarhaji Kertawijaya mengatakan, pengerjaan proyek masih berjalan sesuai target. Kertawijaya mengatakan, maksud kami, meski sempat terkendala cuaca ekstrim di lokasi pekerjaan, pembangunan ruas jalan Batu Dulang Tepal dibiayai melalui program Inpres Jalan Daerah tahun anggaran multi-years 2025 hingga 2026. Adapun nilai anggarannya sekitar 83 miliar rupiah.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, malam ini kami hadirkan mini drama dengan judul Ketika Hati Memilih yang diproduksi oleh RRI Ambon. Selamat mengikuti.
1: Mini drama Ketika Hati Memilih.
2: Kenapa sampai bisa gagal operasi kita kemarin?
3: Maaf, Pak. Saya juga tidak tahu. Padahal kami sudah berusaha menangkapnya, Pak.
4: Theo, kamu bagaimana? Kamu saya percayakan memimpin operasi kemarin bersama timmu. Tapi apa hasilnya? Target kita hilang. Apa yang harus saya sampaikan ke atasan?
5: Saya juga minta maaf. Saya tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini, Pak. Tapi saya janji, saya akan berusaha lebih baik lagi. Saya akan buktikan kalau saya bisa melakukannya dengan baik.
4: Hah, percuma kata maaf kalian. Maaf bukan menyelesaikan masalah. Ingat, saya tidak mau lagi dengar ada kata maaf dan semacamnya. Berani gagal lagi di operasi berikutnya, kalian tahu sendiri akibatnya.
6: Gimana kerjamu, Bobby? Apa semuanya lancar?
7: Ya, cukup lancar, Pak. Hanya saja kemarin itu sempat ada kendala. Tidak bisa ketemu dengan konsumen.
6: Kenapa gagal?
7: Biasalah, Pak, perubahan dadakan.
6: Oh, begitu. Memang selama ini kamu kerja? Kerja apa? Bapak juga belum pernah tahu apa kerja kamu.
7: Alah, Bapak ini mau tahu aja.
6: Ya iyalah.
7: Bobby itu antar paket, Pak. Bapak tenang aja lah. Yang penting Bobby bisa bawa pulang uang buat Bapak. Aman kan?
6: Ya sudahlah. Kamu kerja yang baik ya. Hati-hati kalau kerja. Jangan kerja hal-hal yang tak benar.
7: Alah, Bapak ini banyak bicara. Mending Bapak diem aja deh.
8: Bobby, di mana chargernya kakak?
7: Lihat aja dari situ. Mungkin di dalam lemari.
8: Hah? Apa ya bungkusan ini? Apa? Ada ganja? Dari mana ganja ini? Apa ini milik Bobby? Gawat. Benar dugaanku.
2: Perhatian semua. Operasi kita hari ini dilanjutkan kembali. Saya mendapatkan kabar dari intelijen kalau malam ini sekitar pukul 7 akan ada transaksi narkoba di sektor 5. Dan target kita tetap sama, yaitu anak buah Bandar Z. Ingat!
7: Bos, ini barang pesanan Anda, bos. Semuanya total 5 juta rupiah sesuai dengan orderan.
9: Baiklah, tapi apa kamu yakin tidak ada yang mengikuti kita ini?
7: Saya yakin aman, bos. Beres.

0: kalian sudah kami kepung.
1: Bos, bos, lari bos. Kita dikepung polisi.
0: Kejar mereka. Berhenti.
2: Jika tidak, kami tembak.
0: Tembak kakinya. Segera.
3: Ah, tolong, tolong saya, kaki saya. Ah.
0: Cepat, borgol mereka. Naikkan ke mobil patroli.
4: Pateo, ini adiknya Pateo.
0: Apa? Adik saya? Bobby.

0: kamu ternyata.
1: Kak, jangan tangkap Bobby, Kak. Aduh, Kak, jangan, Kak, maafin Bobby, Kak.
2: Mateo, gimana selanjutnya? Dia ini adik Anda.
1: Kak, Kak, tolong Bobby, Kak. Kak, Bobby gak mau di penjara, Kak. Kak, Bobby tobat, Kak.
2: Mateo, apa yang harus kita lakukan?
3: Sebagai kakak, bukankah saya sudah peringatkan? Jangan pernah bersahabat dengan barang haram ini. Tapi kamu memilih lain, ikuti maumu sendiri. Sekarang, kamu tebus sendiri kesalahanmu. Hukum tetap ditegakkan, tanpa pandang bulu.
1: Kak, Kak, jangan nangkep Bobby, Kak. Kak, Bobby janji Kak gak akan lakuin lagi, Kak. Please, Kak, tolong jangan tangkep Bobby, Kak. Jangan, Kak. Kak.
3: Opsir, bawa segera adik saya, sekarang juga.
2: Tapi Pak,
3: ini tugas dan perintah, laksanakan.
1: Kak, please jangan, Kak. Kakak, tolong, Kak. Tolong Bobby, Kak, jangan bawa Bobby. Jangan, Kak, jangan ditangkap, Kak.

Suara pilu dan tangisan sedih Bobby tak mampu meruntuhkan hati dan perasaan Theo kakaknya untuk tetap menegakkan hukum dan keadilan. Demikian mini drama Ketika Hati Memilih.

Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, hari ini dan malam ini di tanggal 28 Mei 2026 kami hadirkan rangkaian lagu religi islami untuk menemani waktu istirahat Anda sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, jangan lupa nanti kita masih akan bertemu kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Selamat mengikuti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

dari Samuro bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita ketemu lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Untuk Anda pendengar yang ingin berbagi rindu malam ini di Ruang Rindu, boleh bergabung di line telepon kita di 0818-0205-6000, di 646-521 dan juga di 634-823. Yuk mulai bergabung. Dan untuk Ruang Rindu malam ini kita ada dua sesi penelponan ya. Jadi jangan sampai tidak kebagian slot untuk bergabung di Ruang Rindu ya. Boleh langsung bergabung di 0818-0205-6000, di 646-521 Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Bang Raja.
0: Oke, Bang Raja, silakan. Dengan Putri, Bang Raja. Ya.
1: Apa lagi?
0: Lagunya malam ini lagu mancanegara, Bang Raja.
1: Oh iya. Gawang-gawang.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, salam-salam untuk Pak Irwan, terus Ila di Bayan, nanti di Ronda, atau di Lekop, terus Maya Mantan, Kali Ratu, Bunda Aisyah, terus Bunda Siajar, Bunda Saya, Bunda Mas Bunda Kenggret, terus Bang John, Mas Fajar, terus Yogi juga di mana ya, Bunda-Bunda Jack Spider, terus Bang Orden, Bajang lain.
0: Ya. Halo Bang Raja. Ini sepertinya sinyalnya Bang Raja ini nih, gak bener nih. Halo. Oke deh, kayaknya sinyalnya Bang Raja terputus ya. Untuk penelpon Ruang Rindu malam ini ada Bang Raja ya. Selanjutnya di belakang Bang Raja, boleh juga langsung bergabung di line 646-521 dan juga 634-823. Halo Ruang Rindu.
1: Rindu ruang berbagi rindu memori lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam Mbak Putri yang cantik.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Tanda lagi.
0: Bang Ordes, silakan.
1: Yes.
0: Ya silakan Bang Ordes.
1: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik, Bang Ordes gimana kabarnya?
1: Ya sama baik ya, semoga Mbak Putri juga semakin sehat.
0: Amin, alhamdulillah. Silakan.
1: Ya. Ya, bergambar.
0: Ya, amin.
1: Salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salam dari yang macet, siapa tadi?
0: Ada Bang Raja tadi.
1: Ya, salam sama Bang Raja. Pagi nanti Mbak Maya, Sidia bisa menggunakan listrik, Bunda kita aja, Bunda saya, Bang Yogi, Bang Yang Raya, Bang Jim, Bang Alvin, Bang Ataman, Mirian, Bang Raja, Bang Fajar, no? Kemudian pemilihan Pak Nurta, Bang Kinjo, Bang Maliki, kemudian terus lagi Pak Lali dan semua Mbak Putri ya.
0: Iya Bang Ordes.
1: Semoga Mbak Putri diberikan kesehatan. Saya selalu berdoa semoga rezekinya mengalir seperti gunung yang sedang mengeluarkan lahar.
0: Amin.
1: Ya salam kangen untuk Mbak Putri ya.
0: Ya
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bang Ordes. Halo Ruang Rindu.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya Mbak Ica, tiba-tiba besar ya, sekali suaranya.
2: Kabar Mbak Putri.
0: Kabar baik Mbak Ica, gimana kabarnya di sana?
2: Baik juga.
0: Alhamdulillah.
2: Baru pulang ini.
0: Dari mana?
2: Pulang ngurut.
0: Oh, enak sekali.
2: Iya.
0: Ya silakan Mbak Ica.
2: Ya, ada Bang Irwan, akuran sama ya Mbak Ila.
0: Ya.
2: Terus ada Ordes, ada Bang Fajar, ada Mami Tahi, Mami Syabudin, Mami Gaga Percek. Ada siapa lagi? Pas saya di Bajang Keren, Mordi, Soekardi, Soehardi, Bunda Masmiyah, Bunda Mince. Ada Tony di Bima.

0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Maya. Waalaikumsalam.
0: Gimana kabar?
1: Kabar baik, Mbak Maya. Gimana kabar di sana?
0: Baik.
1: Alhamdulillah. Sekarang lagu mancanegara, lagu bahasa Inggris dari tahun 2010-an.
0: Sudah.
1: Ya. Boleh, silakan.
0: Buat keluarga di sini, salam hormat kami sayang aja. Buat Karil tadi, terima kasih kondingannya. Sehat selalu. Ada Bunda Siti Hajar, ada Bunda Cahaya, ada Widya sama token listriknya, ada Yogi, ada Raja, ada Pak Haji Herman, Pak Andi yang di Gunung Sari, gimana kabar? Saya selalu Bunda Masnya juga, Pak Marisa, ada Tony di Lima juga, ada Rizlana di Dompu, ada Brigo Pinda, yuk masuk Brigo Pinda yang ada di Lampung. Sehat selalu ya,
1: ya
0: ada Krispati, ya. Ada Bu Wija, ada Anwar, ada Pak Bram juga, kompakan aja, ada Tawan juga di Singaraja, kompakan aja, ada Kinanti, ada Alvin, ada Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, Pak Purbaya, Papu Guntur, Putra Majapahit, Bang Rian, Bunda Kartini, Bunda Marni, Pak Sukri, Bang Apit, Abdullah, Erna, Hairani, kompakan aja, ada ini Mamedit gak pernah masuk, gimana kabar, saya selalu ya.
1: Amin.
0: Ada siapa lagi ya? Ada semuanya aja, yuk.
1: Ya, namanya
0: RRI. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
1: Amin.
0: Kru-krunya RRI juga, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
1: Iya, Bu.
0: Bunda Putri.
1: Ya.
0: Selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat selalu, panjang
1: Amin.
0: Umur, mudah rezeki. Lagunya udah tunggu ya.
1: Iya, Mbak Maya.
0: Yo, selamat malam.
1: Selamat malam. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Silakan bergabung. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Mbak Putri.
1: Iya, kabar baik. Dengan siapa di mana ini?
2: Bang Irwan.
1: Oke, Bang Irwan, silakan.
2: Nah, nyapa-nyapa aman dulu ya.
1: Boleh, silakan Bang Irwan.
2: Terima kasih jamuannya tadi ya. Saya dari Lombok Timur berkunjung ke Lombok Utara tadi nggak itu.
1: Wah, lagi liburan?
2: Ya, lagi libur. Terima kasih jamuan makan malamnya. Ada Alvin, juga ada Kinanti, ada Raja juga, Mas Raja. Saya selalu aturan sama tersayang ya Raja, ada Ica juga tadi ya. Sukses selalu adik Ica. Terus ada Pak Mawin, juga ada Pak Tino, terus Bajar Lae, juga salam kepada persahabatan. Terus apa lagi, Haji Herman, juga Budin, Karel, juga Ordes, kepada persahabatan, dan semua udah Bang, Mbak Putri ya.
1: Iya, Bang Irwan.
2: Waktunya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu ya pendengar. Ada Shawn Mendes dengan Wonder. Selamat mendengarkan.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Ya, pendengar masih di Ruang Rindu, Beruang Berbagi Rindu lewat memori dan lagu. Silakan bergabung yang ingin berbagi rindu malam ini ya. Halo Ruang Rindu. Terputus. Ayo langsung bergabung. Halo Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Putri.
0: Selamat malam, Mbak Kinanti.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Mbak Kinanti gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Silakan Mbak Kinanti.
1: Lagunya sekarang lagu Mata Negara ya?
0: Iya benar.
1: Oke. Apapun yang diputar, yang penting bisa menghibur.
0: Oke, terima kasih.
1: Menyampaikan dulu ya Mbak Putri.
0: Ya.
1: Buat Bang Alvin, Kak Irwan, Sian Selalu, buat Ila, Surbaya, Pak Muhyiddin, Pak Buntur, Pak Mawin, Pak Lalu Didi, Bang Jun, Bang Raja, Bang Fajar Hataman, Bang Sahri, Bang Kenzo, Mas Yogi, Mbak Maya, Mbak Nelly, ada Mami Rian, Bajang Rian, itu ada Bunda Isa, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hil, ada Pak Jerman, Pak Jamiludin, ada Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, Bunda Hilani, ada Mbak Piola, ada Bu Uja, ada Bang Kestari di NTT, ada Bang Haris Kelana di Dompu, ada semua-semua Mbak Putri.
0: Iya Mbak Kinanti.
1: Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun.
0: Amin.
1: Buat sama keluarga juga sehat selalu, buat Mbak Putri selamat bertugas, sehat selalu sama keluarga, banyak umur. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Tetap semangat Mbak Putri.
0: Iya Mbak Kinanti, terima kasih.
1: Oke, lagunya kita dengerin sama-sama. Yuk, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, di belakang Mbak Kinanti. Halo Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Vita di Lombok Timur.
0: Oh, dengan Vita. Silakan Mbak Vinta.
2: Ya, mau request lagu aja Mbak Vinta bisa.
0: Kalau request lagu kita di Ruang Rindu enggak ada requestan, sudah disiapkan playlist lagunya.
2: Iya, dan setiap salam-salam buat teman-teman yang ada di Takara Barat. Ada Bi, ada Panana, ada Rizky juga, ada juga Pak Asan. Kompakan terus ya.
0: Amin.
2: Aja deh kayaknya.
0: Iya. Nanti kalau untuk request lagu itu bisa di ini ya, di Indonesia banget dari jam 2 sampai jam 4 sore ya.
2: Oh gitu.
0: Iya, Mbak Vita.
2: Kita ngikut aja Mbak Putri ya.
0: Oke, Mbak Vita, terima kasih sudah bergabung ya.
2: Selamat bertugas.
0: Iya. Selamat malam Mbak Vita. Oke, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, mungkin beberapa dari pendengar masih belum tahu informasinya, untuk Ruang Rindu kita tidak request lagu ya, hanya kirim-kirim pesan. Dan untuk Anda yang ingin request lagu, boleh di Indonesia banget, 100% Indonesia, di jam 14 sampai di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Oke, di belakang Mbak Vita, silakan bergabung. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Baren, yang keren dari Manta.
0: Dengan Baren?
3: Ah.
0: Oke, silakan Pak Baren.
3: Ya, salam-salam ya. Tadi ada Mbak Maya Manta, Beli Agus Budi Santre, Bunda Irga, Tua Ecak, Tua Galon, Papu Novel, Cica Batu Muli, Cici Ampenan, Bawarni Pancake, saja ya.
0: Ya.
3: Ya, dan buat Mbak Putri, Baren ucapkan kamsia arigato. Terima kasih, banyak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Bunda Kartini ya?
4: Iya, betul.
0: Oke, Bunda Kartini, silakan.
4: Selamat Hari Raya Idul Adha. Minal Aidil Yang Taizid. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda Kartini.
4: Lagunya digabung aja ya.
0: Iya, Bun.
4: Ya, apa kabar, Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Bunda. Bunda gimana kabarnya?
4: Sehat juga. Iya.
0: Amin.
4: Apa-apa dulu ya.
0: Iya, Bun.
4: Buat Mbak Junanti, Mbak Maya, Bunda Isa, Bunda Cahaya, Lydia Bajar Listrik, Bunda Masnya, Bunda Siti Hajar, Bang Fajar, Bang Raja, Mami Uriat, Bunda Marni, halo.
0: Iya Bunda, silakan.
4: Bapak Sukri, Haji Herman, Bapak Mawiin, Bapak Muhyiddin. Buat yang tugas, sehat selalu. Semangat Mbak Putri.
0: Iya Bunda Kartini.
4: Iya, Kartal pulang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bun.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi penelpon penutup Ruang Rindu malam ini ya. Halo Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, ruang kenangan, memori berbagi rindu, lewat lagu, bersama Mawiin di Tanjung Lombok Utara.
0: Ya Pak Mawiin, apa kabar Pak Mawiin?
5: Baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Mawiin.
5: Ada hujan?
0: Kalau di sini terang benderang.
5: Sama kalau gitu.
0: Ya Pak Mawiin.
5: Sama-sama terang benderang.
0: Ya.
5: Salam-salam Mbak Putri.
0: Ya Pak Mawiin.
5: Salam sama Pak Julki Pajur. Ada juga Mami Galak Percaya Binta Santapin, Pak Haji Sahabudin yang di Gerung, Pak Haji Sherman yang di Bertais, ada Bu Maya Mantang, Pak Irwan yang ada di Lombok Timur, Bunda Widya, Bajang Listrik, Bu Maya Mantang, ada juga Bunda Kartini tadi di Lombok Timur, Mami Irian di Lombok Tengah, ada Mak Mamadi, Bajang Kayangan, Pak Lukman yang di Dingsar, ada juga Bunda Ratu lalu. Ya semua-semua kayak gitu Mbak Putri ya.
0: Iya Pak Mawiin.
5: Terima kasih Mbak
0: sama-sama,
5: Putri.
0: Sama-sama Pak Mawiin.
5: Dari saya Mawiin, penutup jebak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar penutup penelpon kita malam ini ada Pak Mawiin tadi ya. Dan selanjutnya kita dengarkan lagu di Ruang Rindu sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rangkaian lagu yang kami siapkan. Nanti playlist kita sampai di pukul 24 ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka, memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Min bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Sumber

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jualan hari ini?
1: Alhamdulillah lancar mah. Tapi ya begitulah, di pasar panas, ramai, sesek lagi. Kalau mama mah enak di rumah, santai aja kelihatannya.
0: Oh ya? Ya udah, besok kita tukar peran ya.
1: Hah? Yakin nih? Siap. Gampang itu. Halo, Ma. Ini nasi gorengnya kok jadi hitam semua, Ma?
0: Itu bukan nasi goreng, Pak. Itu nasi hangus.
1: Ma, baju putih kok jadi warna pink semua ini?
0: Itu namanya inovasi, Pak.
1: Ma, anak belum mandi. Rumah berantakan. Aku nyerah.
2: Kartini, bukan hanya sekedar sejarah. Semangat Kartini mulai dari rumah.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Riki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Saudara Adrian,
1: ya.
0: Saya nikahkan Anda dengan Nia Azizah binti Ahmad dengan mas kawin 1000 bibit pohon dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Nia Azizah binti Ahmad dengan mas kawin 1000 bibit pohon dibayar tunai.
2: Bagaimana saksi?
3: Sah. Sah.
2: Barakallahu lakum.
4: Kok bibit pohon sih? Gerah. Doa dulu. Tapi masa bibit pohon? Emang kenapa sih? Mahar itu emas, perhiasan, berlian. Kok bibit pohon? Pinjam kipas.
5: Kalau setiap pernikahan sumbang 1000 bibit pohon, kamu gak kepanasan kayak gini. Sini kipasnya.
6: Pohon berperan penting dalam mengurangi efek pemanasan global. Ayo tanam pohon untuk keberlangsungan hidup kita.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: 101 RRI Mataram.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana. OTW.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 hari ini Jumat 29 Mei 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar, hari ini saya Dian Mustafa dan ada Bu Ngosi di operator yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Baiklah pendengar, langsung saja kita buka rangkaian acara yang pertama. Kita masuk Mutiara Pagi yang kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB. Kami menuju siaran Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB.

dipersilahkan kepada para jamaah bagi yang masih berada di belakang untuk lebih merapat ke depan karena sebentar lagi kajian akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita. Kedua kalinya salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Muammar Nasrullah MPDI dengan tema kajian tafsir Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 81 sampai dengan ayat 83. InsyaAllah kajian kita akan berlangsung sampai dengan tibanya waktu syuruk pada pukul 6 lewat 22 waktu Indonesia bagian tengah. Agar lebih berkahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada para jemaah untuk membuka mushafnya pada Quran surah Az-Zukhruf ayat 81 sampai dengan ayat 83. Kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bertadarus bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Sadaqallahul Azim.
1: Artinya, katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Maha Suci Tuhan, pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arsi dari apa yang mereka sifatkan itu. Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang agung.
2: Kepada al-mukarram falyatafaddal mashkura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنام نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه مواله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل أمورنا يا الله وأنت أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أيها الحاضرون جماعة مسجد حب الوطن yang dimuliakan Allah سبحانه وتعالى para pendengar RRI Pro 1 Mataram yang dimuliakan Allah سبحانه وتعالى dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurulillah, bersyukur kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban dan kebutuhan. Melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian rutin tafsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayahnya, barokah ridha dan inayahnya pada kita sekalian. Sehingga setiap hajat dan munajat dalam doa-doa kita pagi ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilkhusus Allah jadikan kita menjadi hamba-Nya yang selamat afiat fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa tercurah dan limpahkan semoga atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita dengarkan tadi murattalnya pada surah Az-Zukhruf ayat 81 sampai 83 berikut terjemahnya. Semoga sekali lagi berkah tilawah dan terjemah tadi Allah datangkan rahmat buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini lanjutan ayat yang sebelumnya masih tentang bantahan kepada kaum Quraisy tentang tauhid, tentang ketuhanan, di mana mereka mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Bilkhusus pada ayat ini kemudian mereka mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan anak, istri dan seterusnya. Maka Allah tanazzaha, yakni mensucikan dirinya dari sifat-sifat kemanusiaan, kemakhlukan. Karena tetap Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk ayat-ayat tentang tauhid, maka membersihkan atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat kekurangan ya, dan menetapkan pada Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat kesempurnaan. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, di situ ada dua rukun yang harus muncul ukurannya. Yang pertama ada la, yakni an-nafyu, nafyul ilah. Ada la bimakna nafi, menafikan seluruh jenis keilahan. Siapapun itu tidak ada ilah. Ya, tidak ada ilah, maka rukunnya adalah nafyu. Kemudian illa, di situ isbat, isbatnya adalah illallah, menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala menjadi badal daripada ilah. La ilaha illallah. Ilah itu dinafikan dengan la, disebut dengan nafi. Kemudian isbat itu dinafikan dengan la ilah. Maka ada nafi meniadakan seluruh ketuhanan dalam seluruh jenisnya. Kemudian illa, yakni mengisbat, menetapkan satu-satunya Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah tanpa menisbatkan kepadanya anak, istri, keluarga dan seterusnya. Maka saking hebatnya kalimat tasbih, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, yakni tanazzuh, yakni mensucikan Allah Subhanahu wa taala di mana kalimat tasbih, tahmid, takbir itu sampai-sampai pahalanya mengalahkan keistimewaan dunia dan isinya. Ya, kan di sini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala taqdisnya, pensuciannya, subhana rabbis samawati rabbil arshil amma yasifun, yakni maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini mengajarkan betapa tinggi nilai tanazzuh, yakni mensucikan Allah Subhanahu wa taala sampai subhanallah itu tamlaul mizan. Satu kalimat tasbih itu sudah cukup memenuhi timbangan amal kita. Timbangan amal kita, ya, ukurannya kita meninggal dengan subhanallah, nah itu sudah penuh, sudah timbangan amal kita. Satu tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, tamla'u ma bainas samawati wal ardi, satu pujian kepada Allah setelah kita mentanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala saking nilainya tinggi di hadapan Allah, maka itu langsung memenuhi timbangan amal kita, tidak akan ada yang mengalahkan. Ya, kemudian satu pujian terhadap Allah masuk juga dalam bagian daripada tahmid. Alhamdulillah tamla'u ma bainas samawati wal ardi, yakni memenuhi pujian atau memenuhi timbangan amal langit dan bumi. Maka dalam salah satu riwayat dalam kitab Irsyadul Ibad itu, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pun pernah bersabda, mengqala, barang siapa yang membaca fi salatihi, baik di dalam salatnya, di dalam sholatnya atau di kapanpun keadaannya, jadi membaca seperti yang saya baca sebagai muqaddimah tadi, itu disebut dengan istighfar ya albar, ya istighfarul bir, yakni istighfar daratan. Ya, kenapa? Karena dia menghapuskan seluruh dosa-dosa sedarat, seudara, semuanya, sekerpuk-kerpuk dosa kita. Ya, itu dihapuskan. La ilaha illallahul aliyul azim, la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallah subhanallah rabbis samawati sabbi rabbil arshil azim. Pastikan kata ulama, kata nabi dalam hadis ini, tidak ada satu pun dosa yang lengket padam. Nah, itu usahakan diamalkan. Ya, empat kalimat itu, la ilaha illallahul aliyul azim, la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallah subhanallah rabbis samawati sabi wa rabbil arshil azim, akhirnya alhamdulillahi rabbil alamin. Itu bagian daripada tauhid yang nilainya tidak tertandingi oleh apapun. Makanya Qurannya, mengkana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, siapa yang mengakhiri kalam dunianya, akhirnya meninggalnya itu dengan kalimat la ilaha illallah atau semisal dengan kalimat-kalimat tasbih, maka itu adalah satu bagian daripada kunci-kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Zukhruf ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan Muhammad, in kana, jika ada, lirrahmani, bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, waladun, apa seorang anak, fa ana, maka adapun saya, awwalul abidin, adalah orang yang pertama kali mengibadahinya. Artinya, ay qul ya Muhammad li haula'il musyrikin, katakan Muhammad, ya, kepada orang-orang musyrik itu, law furidha, seandainya ditetapkan, annallaha, kepada sesungguhnya Allah, waladan, akan seorang anak, lakuntu ana awwalu man ya'budu dhalikal walad, maka katakan, niscaya saya yang pertama kali menyembah, mengibadahi kepada anak itu. Ya, artinya
4: Tidak usah repot-repot kasih tahu saya itu bahwa Allah itu punya anak. Maka seandainya pun Allah punya anak, yang dikasih tahu pertama kali kan bukan situ yang tahu, tetapi yang pertama kali tahu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa kemudian mensifatkan kepada Allah yang oleh Rasulullah SAW yang diberikan khitab untuk menegaskan tentang keilahan Allah itu kemudian diajarkan oleh orang yang tidak kenal tentang Allah? Nah, artinya di situ mafhumnya mukhalafah, ya tidak mungkinlah situ lebih kenal Allah ketimbang saya, kata Rasulullah SAW. Sehingga mensifati Allah tentang yang bukan-bukan. Kalau seandainya ya Allah itu memang punya anak, maka saya yang pertama kali akan mengibadahi kepada anak itu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala munazzahun an zalik, disucikan daripada keluarga. Memang ada di dalam hadis Nabi SAW tentang fadilah Al-Qur'an, Rasulullah SAW mengatakan, dan itu termasuk bagian daripada ya, hadis qudsi. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah fil ardi ahlun wa khassah." Allah Subhanahu wa taala di bumi ini punya keluarga. Punya keluarga wa khassah, dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus menjadi ahlinya, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Qal, Nabi mengatakan, "Ahlul Quran." Yani mereka yang selalu membaca Al-Qur'an, yang selalu mengkaji tentang Al-Quran, yang menghayati Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itulah keluarga Allah. Nah, ahlu tentunya bermakna keluarga, bukan yang kita maknanya bahwa Allah itu punya keluarga ya anak, istri dan seterusnya. Maknanya keluarga adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ai ahlu bermakna al-qurbi min Allah, yakni orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara tafsiran yakni wa nahnu aqrabu ilaihi, wa nahnu aqrabu ilaihi walakin la tubsirun, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lagi dekat kepadanya akan tetapi kalian tidak melihat. Artinya muqarrab, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah, didekatkan dengan ampunan Allah, didekatkan dengan malaikat-malaikat yang menjaganya daripada yakni tipu daya syaitan. Di ujung ayat surah Al-Waqi'ah itu, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, aku lebih dekat kata Allah ketimbang engkau tapi engkau tak melihat. Maknanya bukan Allah dekatnya bimakna dia ada di situ, maknanya Allah mendekatkan rahmatnya, mendekatkan ampunannya, mendekatkan segala pemeliharaannya daripada tipu daya syaitan agar mereka menjadi muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan rauhun wa rihan wa jannatun na'im. Nah, itu keluarga Allah Subhanahu wa taala bimakna dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mensifati Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menyamakan dengan sifat kemanusiaan. Ya, ukurannya dalam kajian Ahlussunnah wal Jamaah, ya, kita ya tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan mujassimah, misalkan menjisimkan Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk, ya, apalagi menyamakan status Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kemanusiaan. Karena sifat kemanusiaan itu mesti penuh dengan naqais, yakni kekurangan-kekurangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yakni munazzahun anil naqas, yakni disucikan dari seluruh kekurangan-kekurangan. Apapun yang kurang itu milik manusia, milik hamba. Amma yang sempurna ya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ya tidak ada yang sempurna di bumi ini, di dunia ini. Nah, Pak Haji Soleh, apa yang sempurna? Ya, tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah. Dan ya, lagu sempurna itu ada lagunya sempurna. Walakinnahu jalla wa ala munazzahun anil zawjati wal walad, dan Allah Subhanahu wa taala disucikan daripada anak dan istri, apalagi sampai yakni melahirkan istrinya. Ya, ditegaskan oleh Allah, qul huwallahu ahad, yakni katakan Muhammad, bahwa dia Allah adalah Ahad, lam yalid wa lam yulad, tidak lahir dan tidak dilahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak sama dengan apapun Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegaskan di sini ya tidak perlu atau tidak boleh mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan ya sesuatu yang sifat-sifat kekurangan. Oleh Tabari, Imam Tabari mengatakan dalam tafsirnya, wahuwa mulatifatun fil khitab, ini adalah kelembutan di dalam berbicara. Wala yalzamu min hadzal kalam sihhat wujudil walad wa ibadatihi lahu, dan tidak mungkin dari kalam ini untuk membenarkan Allah Subhanahu wa taala punya anak lalu anak itu disembah. Balil muradu nafyuhuma ala ablaghil wujuh, akan tetap yang dimaksud adalah nafyuhuma, menafikan seluruh ya seluruh ketuhanan selain Allah Subhanahu wa taala dengan senafi-nafinya, ya dengan sesungguh-sungguhnya. Ya. Wa inkaruhu lil walad, dan mengingkarinya dengan anak, laisa lil inadi wal mura'i, ya bukan dengan maksud untuk menentang dan untuk mengajak perdebatan. Artinya Allah Subhanahu wa taala di sini bukan untuk nantang kita, bukan untuk mendebat, tapi di sini adalah isbat, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak. Udah titik, jangan didebat lagi. Ya, bukan untuk membuka kalam di situ, tetapi menegaskan yakni Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyamainya, termasuk seperti kekurangan manusia melahirkan, diperanakkan dan beranak. Balau kana lakana awlan nasu bil i'tirafi bih, dan seandainya betul itu adanya, ya lakana awlan nasu bil i'tirafi bih, maka anak itu adalah yang paling utama untuk dikenal ya oleh manusia. Ya seandainya Allah punya anak, yang pertama kali dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya anaknya. Ya samalah dengan kita ukurannya, kalau kita punya anak atau apa orang-orang hebat, ya kita kenalkan pertama kali bukan orang lain, tetapi siapa? Ya keluarga kita, anak kita yang kita banggakan. Ya tetapi Allah Subhanahu wa taala ya tentunya tidak akan memperkenalkan siapapun. Yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa ana fa'budni, tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa inna an-nabiyya yakunu 'alamu billahi wa bima yasihhu lahu wa ma la yasih. Ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih tahu tentang Allah dengan apa yang benar dan layak buat Allah, wa ma la yasih, dan sesuatu yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah yang lebih paham, ya jangan mensifati sesuatu yang tidak disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil khusus tentang anaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah dari seluruh sifat kekurangan itu kita membaca subhan rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Kalau yang di hadis tadi, subhan rabbis samawati wal ardi rabbil arsyi amma yasifun, maksudnya Allah rabbis samawati, Tuhannya segala langit, wal ardi dan bumi, rabbil arsyi, Tuhannya arsh, amma yasifun, ya suci amma dari apa yasifun, yang mereka sifatkan, ay tanazzaha wa taqaddas Allahul azim al jalil rabbus samawati wal ard, ma suci bersih Allah Subhanahu wa taala dari sifat kekurangan. Ya termasuk sifat kekurangan itu ya punya anak, punya istri, ya karena kalau tidak begitu tidak bisa kita yakni melangsungkan ya kemanusiaan, tidak bisa melangsungkan generasi-generasi kita. Nah itu termasuk kekurangan ya buat Allah Subhanahu wa taala, itu suci karena Allah tidak bergantung kepada makhluk. Ya Rabbus samawati wal ardi, Allah itu adalah Tuhannya langit dan bumi, wa rabbul arsyil azim, dan Rabbnya arsy azim, amma yasifuhu bil kafirun, suci dari apa yang disifati oleh orang-orang kafir, min nisbatil walad ilaih, daripada menisbatkan seorang anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senantialah bertasbih, mentanzih Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya di antara hadisnya masyhur, arba'u kalimatin ahabbu ila Allah taala, empat kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, la yadurru tidak mengapa, tidak apa-apa, tidak masalah. Min ayyi syai'in bada'ta, dari mana saja engkau mulai membacanya. Ya, empat kalimat itu tetap Allah senengin tuh. Ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kila sebagian mengatakan ya la haula wala quwata illa billah. Ada lima kalimat itu, mana-mana saja kita mulai bacanya, yaitu tetap dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tasbih dulu, mau tahmid dulu, mau takbir dulu, mau la ilaha illallah dulu, maka semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mengatakan kemudian kalimat-kalimat dicintai kemudian yang membacanya itu adalah disesatkan. Ada orang sesat membaca la ilaha illallah, kan aneh jatuhnya. Ada orang sesat membaca subhanallah. Ya, ada orang sesat membaca ya takbir. Ya, dari mana sisi kesesatannya, sementara Allah Subhanahu wa taala mencintai kalimat ini. Ya, dalam hal keadaan apapun ukurannya. Ukurannya ya ada anjing membaca la ilaha illallah, benar atau salah? Benar atau salah anjing mengucapkan la ilaha illallah? Hah? Benar atau salah, Pak Jisul? Ada anjing bilang la ilaha illallah. Benar atau salah? Ya benar, Pak. Apanya yang salah? Ya. Ya. Kenapa? Karena ya la ilaha illallah kalimat itu tepat kalimat. Kalimat itu hakin. Makanya kita mengatakan la ilaha illallah kalimat itu hakin. Tetap adalah kalimat itu hakin. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'athu insyaallah minal aminin. Mesti aman semua. Ya, aman semua. Ya, yang tidak baik mungkin pengucapnya, tapi kalimatnya tetap kalimat kalimat itu hak. Ya. Ya. Ya. Orang yang sedang berzina misalkan mengucapkan subhanallah, ya dosa tunda. Ya, dia sedang berzina, ya sambil baca tasbih misalkan subhanallah, dosa itu tidak. Ya. Siapa yang dosa? Kalimatnya yang salah atau orangnya yang salah? Ya, ya. Kalimatnya tetap kalimat itu hakin. Kalimatnya tetap hal. Anda tidak bisa menyalahkan kalimatnya. Ya, dengan mengatakan jangan baca tasbih itu kalimat sesat katanya. Anda yang sesat. Ya, tetapi tempatnya yang tidak tepat. Ya, tempatnya tidak tepat. Ya, ketika ada orang mengatakan salam, si dia sedang berada di kamar mandi kan gitu. Assalamualaikum, kata tamunya. Pak Haji Soleh sedang ya di dalam kamar mandi. Waalaikumsalam, baris judu ini. Benar atau salah? Ya. Ya, kalimatnya tetap hak. Ya. Kalimatnya tetap hak diucapkan di mana saja, tapi posisinya yang kurang tepat. Maka mengucapkan kalimat Allah itu harus berada pada tempat-tempat yang terpuji. Terpuji, maka tidak mempengaruhi apa kotornya kalimat tersebut. Ya, ada orang mengatakan la ilaha illallah ya dalam kondisi junub dan seterusnya, ya udah tetap dia kalimat tu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Ya, misalkan dia mengucapkan la ilaha illallah ya setelah dia berzina misalkan, ya udah ditetapkan bahwa dia mati atas dasar kalimat tu haqqin la ilaha illallah. Nah itu saking cintanya Allah, maka empat kalimat tetap dicintai Allah dimanapun posisi kita. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, makanya kata ulama zikir itu yang muqayyad dengan ghairu muqayyad. Kalau yang muqayyad yang ditetapkan waktunya, kalau ghairu muqayyad yang tidak ditetapkan waktunya. Mana yang tidak ditetapkan waktunya? Ya kapanpun ya boleh berzikir. Ya, tidak dibatasi mau setelah sholat, sebelum sholat, bangun tidur. Ya, pokoknya selalu kita zikir. Yang muqayyad yang ditetapkan waktunya, seperti tanggal 9 Zulhijjah, mulai subuhnya 9 Zulhijjah sampai dengan sorenya tanggal 13 Zulhijjah, itu disunnahkan muqayyad setelah sholat membaca takbir itu tadi, itu muqayyad namanya. Ya, kadang kita kebalik nih Pak Haji Soleh, pas lebaran apa taupati itu takbir. Ya, tapi kalau yang Zulhijjah tidak dia takbir. Kebalik yang tidak muqayyad. Ya, tapi ya, gimana takbir lebaran taupat? ya jangan menghukumi lebaran taubatnya. Lihat aja takbirnya, ya takbir itu tetap kalimat tauhid, jangan salahkan takbirnya, cuman apa kurang tepat digunakan pada yang tidak muqayyad, artinya ya baik-baik sajalah. Nah itu kalimat tasbih mensifatkan Allah Subhanahu wa taala. Fadharhum yakhudhu wa yal'abu. Fadharhum, tinggalkan mereka Muhammad. Yakhudhu, mereka bermain-main, wa yal'abu, dan meremehkan. Utruki kuffara Makkata. Utruk kuffara Makkata. Tinggalkan orang kafir Mekah itu Muhammad. Fi jahlihim, dalam kebodohan mereka, wa dhalalihim, dan kesesatan mereka. Yakhudhu fi batilihim, mereka memasuki suasana kebatilannya. Wayal'abu bidunyahum, dan mereka bersenang-senang dengan dunianya. Ya biarkan saja mereka Muhammad, tidak usah diambil pusing. Mereka yang tidak mau beriman mengatakan Allah itu punya anak, punya istri. Ya kalau tidak mau dengar ya biarkan saja mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad untuk dharhum, tinggalkan, ay utruk, tinggalkan, tidak usah diambil pusing. Ya. Hatta yulaku yaumahum, sampai yulaku, mereka bertemu yaumahum, dengan hari-hari mereka. Alladhi yang yu'adun, telah dijanjikan untuk mereka. Ay ila dhalikal yaumir rahib, di waktu janji yang ditepatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rahib, yang sangat-sangat menakutkan. Wa huwa yaumal qiyamah, yakni hari kiamat. Biarkan saja mereka Muhammad, ya nanti pada saatnya mereka akan tahu. Ya biarkan mereka main-main, senang-senang aja dulu. Ada yang fasawfa ya'lamuna hina idzin, ya maka mereka pasti tahu pada saatnya, pada saatnya mereka akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, ya kalian akan tahu dengan ilmu yaqin. Summa la tarunaha aynal yaqin, mesti akan muncul aynal yaqin, mereka akan lihat keyakinan itu, sampai dengan inna hadza la huwa haqqul yaqin, maka mereka akan yakin betul pada saatnya. Jadi antara hadis Nabi SAW beliau bersabda apa, annasu niyamun wa idza matu intabahu, manusia hari ini ketika di dunia itu niyamun, seperti orang tidur semua. Ya, wa idza matu, nanti kalau dah mati, matu intabahu, maru mereka itu bangun. Nah, hakikatnya orang-orang yang lupa hari ini, orang-orang yang maksiat hari ini, orang-orang yang tidak mengenal Allah hari ini, mereka itu masih mayalalu simpidam. Ya, sedang tidur terlelap dalam mimpi-mimpi yang panjang. Wa idza matu, nanti kalau dah mati intabahu, baru mereka sadar, rabbana absorna wa sami'na farji'na huni, ya baru ya Allah neki tengengat nani terdengar huni laik kedok laik pekeh. Nah itu, maka jangan terbalik, ya jangan terbalik. Sekarang seharusnya kita ya absorna wa sami'na farji'na, amal solehan, ya beramal soleh aja, ya jangan sampai terbalik. Terbalik, maka hadisnya harus dibalik. Kalau Nabi mengatakan ya dari sisi kejahilan, annasu niyamun, yakni manusia itu sedang tertidur hari ini ketika hidup, artinya dalam kelalaian. Wa idza matu intabahu, ketika mereka bangun baru mereka sadar, baru bangun, maka harus kita balik. Sekarang itu annasu intabahu, jadilah manusia yang bangun hari ini, melek hari ini, mendengar hari ini. Ya wa idza matu, ketika kita tidur, namu, barulah istirahat tidur di sana, ya kan? Istirahat yang hakiki ya udah ketika kita melewati dunia ini dan bahagia di kubur sampai dengan di akhirat, itulah tidur yang istirahat betul. Ya, tapi hari ini kalau kita istirahat ya istirahatan lah, artinya tidak akan sepenuhnya mendapatkan nikmat, mesti ada batasannya. Seiring ayat ini dan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am, yakni wa idza nasu falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka melupakan apa yang kami ingatkan pada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai, kami bukakan buat mereka abwaaba kulli syai, semakin dilupakan semakin dibukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kemudahan. Ya, untuk apa? Untuk istidraj, untuk tambah melupakan mereka. hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka sudah puncak klimaksna, sesenang-senangnya, selupa-lupanya, akhadnahum baghtatah, kami ambil mereka, kami azab mereka baghtah dengan tiba-tiba. Fahum mublisun, lalu mereka tersungkur tiba-tiba tanpa mampu melakukan apapun. Artinya pada saatnya kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini kita senang-senang dengan maksiat dan kejahatan kita, tapi pada saatnya kita akan tersungkur, kita akan diam seribu bahasa, kita akan menyesal sesesal-sesalnya dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka kata Nabi SAW, jadikan dunia ini bukan segala-galanya. Ad-dunya daruman la darolah, ya kata Nabi, dunia ini rumahnya orang yang hakikatnya tidak punya rumah. Ya, maknanya apa? Bahwa jangan jadikan dunia ini sebagai rumah utama kita. Rumah akhirat kita itulah asli rumah, yang kuburan itu adalah ahli asli rumah kita. Makanya seolah-olah kata Nabi, ad-dunya daruman la darolah, orang yang menjadikan dunia ini sebagai rumah, hakikatnya dia tidak punya rumah. Kalau kita habiskan dunia kita ini sebagai rumah, maka kita tidak punya rumah di akhirat nanti, karena akhirat adalah rumah orang yang beriman. Nah, hatta yulaqu yawma yawmahumul ladzi yu'adun, sampai mereka akan dipertemukan tentang hari yang dijanjikan, yakni hari kiamat. Artinya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah meninggal pun itu kita sudah memasuki fase

0: Maka ketika dia menjadi kiamat yang pertama, maka di situ ada nikmat atau azab yang pertama. Selanjutnya adalah akan lebih mengerikan dengan kiamat-kiamat yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi al-marji'. Nah.
1: Masih tersisa 8 menit lagi, kami persilakan kepada jemaah bagi yang ingin bertanya, disilakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Tuan Guru, tadi sudah dibacakan mengenai surat sajdah. Apakah surat sajdah atau menambah sujud sajdah ini dalam sholat atau waktu kita di luar sholat? Nah ini yang soalnya ada yang mengatakan di luar sholat kita pakai sujud sajdah ini katanya. Nah yang kedua tadi dibaca juga, Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solehan inna mukinun. Jadi apakah itu khusus untuk manusia atau khusus untuk non muslim atau untuk termasuk Islam juga yang berlaku ya siksaan seperti itu. Terima kasih Pak Bapak Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ampura Tuan Guru. Setiap seseorang yang mengucapkan La ilaha illallah pada akhir hayatnya, dia akan masuk surga. Setiap orang yang meninggal dunia pada hari Jumat, dia akan bebas dari siksaan maupun fitnah kubur. Kisah seorang PSK, gara-gara dia memberikan air minum terhadap anjing yang kehausan, masuk surga. Nah, bagaimana kalau mereka-mereka ini bukan ahli ibadah begitu? Apakah terselamat dengan ucapan itu atau bagaimana begitu? Ucapan La ilaha illallah. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, apakah sujud tilawah itu dibaca di dalam sholat atau di luar sholat? Fissalah am kharijas sholat, di dalam sholat sunnahnya atau di luar sholat? Ya, karena hukum sunnah maka tidak ada yang mewajibkan maka kita sujud atau tidak, tidak ada hukum dosanya. Tapi ketika kita sujud, di situ kita mendapat fadilah. Apa di antara fadilahnya? Yughfaru lahu kullu dzunub, diampuni oleh Allah dosa-dosanya dalam dia sujud tilawah itu. Nah, kalau kita di dalam salat ya berkenan tentang ayat-ayat sajadah yang 14 itu atau 15 tempat surat as-sajadah di antaranya maka sunnah kita sujud. Di luar salat kalau sempat pun ya udah sujud juga bagian daripada sunnah, tidak dilarang. Di dalam salat aula ketimbang di luar sholat malah. Kenapa di dalam sholat itu aula? Karena kita sedang langsung menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan suci dan seterusnya. Ya. Dalam kita sujud tilawah di luar sholat itu ketika mendengarnya saja itu disunnahkan kita inhina, yakni sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan orang yang tidak punya wudhu? Misalkan dia dengar, tetap kesunahannya walaupun tidak punya wudhu, tidak disyaratkan untuk suci. Penting kita dengar dalam keadaan ayat sajadah atau surat-surat yang dibaca untuk sujud, kita sujud saja membaca subhanallah, alhamdulillah,

0: Misalkan la ilaha illallah, kita dapat fadilah, yakni sujud tilawah. Karena hakikatnya bukan pada suci sujudnya, tapi hakikatnya pada sujud atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud. Kenapa disunnahkan seperti itu? Ya, di antara hikmahnya agar kita yakni tidak sama dengan iblis la'natullah alaihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk sujud li Adam, sujud kepada Adam, abawastakbar, tidak mau sujud. Nah, itu yang dikhawatirkan. Maka seafdal-afdalnya di dalam salat atau di luar salat kita sujud agar kita tidak masuk pada orang yang sombong atau durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ulama pun mengatakan sujud yang dimaksud pun itu bukan semata-mata yakni al-hina kama fi shalah. Ya, di luar salat tidak semata-mata atau di dalam salat tidak melulunya sujud seperti sujud menaruh dahi kita. Ya, bimana sujud juga al-inhina. Al-inhina bimana sekedar nunduk itu sudah bagian daripada sujud. Misalkan kita baca surat apa? Surat Al-Alaq itu ya, yani ayat akhirnya adalah wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib, bagaimana anda menyikapinya? Wasjud waqtarib, sujud ya, Allahu Akbar sujud, nanti langsung Allahu Akbar bangun lagi karena akhir hayat, langsung Allahu Akbar lagi ya, itu kan merepotkan ya. Maka cukuplah ukurannya ketika wasjud waqtarib ya ruku aja. Nah, ruku itu sudah bagian daripada niat kita inhina, menunduk merendah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ya misalkan kita apa baca Quran gitu, baca Quran yang sida ipoh sujud ke lantai itu ya udah segala mundur, itu sudah bagian daripada sujud. Ini yang sering kadang tidak dipahami, udah baca aja ya wasjud waqtarib begitu aja, itu sudah bagian daripada nihina. Ya, yang tidak boleh itu adalah apa merenggang misalkan wasjud waqtarib. Nah, itu masalah hatinya. Terus itu wasjud waqtarib. Nah, itu abawastakbar jatuhnya nanti. Ya wasjud waqtarib. Lemah yang wah terus. Atau sudah sekedar wasjud waqtarib. Nah, itu sudah bagian daripada inhina. Yang penting merendah kata ulama. Nah, itu sunnah di dalam salat atau di luar salat. Kemudian yang kedua, Rabbana absurna wa sami'na farjina. Ini bukan doa, doa orang hidup, tetapi adalah harapan orang-orang yang meninggal ya, ketika dia mendapatkan azab di dalam kuburnya. Dan ini perkataan ahlul kubur, Rabbana absurna wa sami'na farjina na'mal salihan. Ya, orang-orang ahli kubur yang mendapat siksa, baik minal muslimin kah karena asin fillah, dia muslim tapi maksiat, mesti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia tidak muslim, apalagi dia kufur musyrik pada Allah Subhanahu wa taala, ya pastinya mereka mendapat siksa. Nah, ini menjadi khabar ya, adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi insya, yang menjadi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak membaca itu nanti setelah mati. Karena kalau itu yang anda baca setelah mati, berarti anda celaka, ya kan? Sama dengan misalkan kata malaikat, ya salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Diberitahukan oleh Allah tentang salamnya malaikat kepada ahli surga. Maknanya apa? Itu perintah, jangan sampai masuk akhirat tidak dengar salam ini. Kalau tidak dengar salam ini berarti apa? Berarti kan tidak ditemukan di sorga sih deh, ya, neraka atau deh bekeram tuh. Ya. Nah, makanya ya hari ini kita harus mendengar, harus membuka mata, membuka hati agar apa, kita tidak mengatakan itu nanti setelah kita meninggal. Nah, itu namanya khobariyah labdon insya'iyah makna. Ya, ini lapasnya khobar berita, tapi maknanya adalah perintah, jangan sampai anda mengatakan itu. Kalau anda mengatakan itu berarti sudah distempel, oh sudah celaka wahai kubur. Ya. Atau mengatakan Rabbi laula akhortani ila ajalin qorib fa asaddaqu. Jangan mengatakan itu, kan sudah dikasih tahu sama Allah. Ini perkataan hakiki orang meninggal. Ya, orang meninggal. Kenapa? Karena kuburnya pasti celaka. Ya, kalau orang yang selamat kuburnya mengatakan apa? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Ya, kalau celaka di situ ya wailana man ba'athana mimmar qadina. Surah Yasin itu makanya ada sakta di situ. Ada sakta artinya enggak boleh tanafus ya. Ya. Satu ayat itu bacanya di Yasin itu ya wailana man ba'athana mimmar qadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Kenapa ada sakta, ada jeda di situ? Sunnahnya karena ada dua perkataan yang tidak boleh disatukan. Perkataan pertama ya wailana man ba'athana mimmar qadina. Celakanya kami, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami. Ya, artinya mukadimahnya celaka. Berarti orang ini dikat orang ini adalah orang yang celaka karena mengatakan ya wailana. Perkataan yang kedua, hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Benar ini yang dijanjikan dulu sama Rasulullah yang tentang akhirat ada kebangkitan, berarti Anda selamat kalau di posisi itu. Nah itu, maka insya-nya adalah kalimat-kalimat ahlu kubur adalah kalimat penyesalan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Sampai yang paling kuat itu di surat Al-Mu'minun ayat 100 itu falamma ja'a hadamul baut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya, sampai ketika datang kematian pada mereka, ya qala rabbirji'un, mereka seraya berkata rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami ya na'mal salihan ghairu allazi kunna na'mal, kembalikan hanya untuk beramal soleh yang belum pernah kami lakukan. Allah jawab kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah kalimat yang pasti terucap gitu. Ya kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya kalla, sekali-kali tidak akan pernah terkabul, innaha kalimah, itu adalah pasti yang Anda ucapkan. Nah berarti kalau Pak Haji Soleh mengatakan Rabbir ji'u na'ya belekok ya, berarti akan ditampar sama malaikat ya. Itu adalah kalimat pasti yang pasti melakukan penyesalan-penyesalan. Maka disebut juga akhirat itu adalah darun nadamah, yakni rumah penyesalan. Kenapa? Orang semua nyesel ya, akhirat itu nyesel semua. Yang baik ya nyesel, yang di neraka ya nyesel juga. Kalau nyeselnya di neraka apa? Nyesel kenapa dirunda amal soleh. Kalau nyesel yang di surga, ya nyesel kenapa ndak beramal soleh yang lebih kah, yang dapil atas itu. Makanya kata Nabi, saya faiza saltumul jannah fasalul firdaus. Makanya kalau minta surga itu yang paling tinggi, yang paling firdaus, biar apa? Biar ndak nyesel, masih ada lagi yang dilihat. Kalau masih di emper-empernya, misalkan aneh makat mandek Pak Jandi ini orang itu Pak Jandi ingat Malik Pak Abu makan temara Pak Abu, Pak Abu ingat Pak Haji Soleh makan Pak Haji Soleh pulang atas makan madik Tuan Guru ini Tuan Guru dia dengan makan makan kenapa dia paling tinggi. Nah itu maksudnya nyesel semua. Apalagi di neraka makan orang masih ada belakang ya, lagi di neraka ya sudah nyesel pastinya kan, disebut hari penyesalan. Allahu a'lam. Nah. Oh ya, yang anjing diminum air. Astagfirullah. Oh ya, itu hadis dari Nabi SAW, itu sahih betul tentang Bani Israel. Seorang wanita dari Bani Israel yang kerjaannya adalah menjual diri, kemudian saking ini dari babur rahmah, dari bab yang dibahas tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya orang yang mengkasih sayang hamba Allah, maka Allah akan mengkasih sayangnya. Maka yang pertama kali disebutkan dalam hadis disebut dengan hadis awwaliyah. Nah, hadis awwaliyah, hadis-hadis pertama kali yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah apa coba? Ya. Kalau hadis yang pertama kali, yang pertama disebut Nabi sejak awal diangkat menjadi kenabian, ya itu zammiluni, zammiluni, zammiluni. Beliau mengatakan pada Khadijah setelah diangkat menjadi Nabi bertemu Jibril, pertama kali turun dari Gua Hira adalah beliau mengucapkan langsung jadi hadis yang zammiluni, selimuti saya. Dan hadis-hadis awaliyah yang beliau sebutkan adalah apa? Ar-Rahimun yarhamhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu dalam kitab-kitab hadis itu disebut yang pertama kali, karena hadis awaliyah dalam kitab Nasoyul Iban itu Imam Nawawi menyebut hadis itu hadis yang pertama. Kenapa? Karena semuanya bersumber dari situ. Ar-Rahimun yarhamhumur Rahman. Siapapun yang penyayang mesti Allah sayang lebih. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka dari itu kasih sayang sama bumi, maka yang di langit pun akan memberi kasih sayangnya untukmu. Nah, hadis ini keumumannya di situ tentang kasih sayang Allah yang menular kepada kasih sayang seorang hamba kepada makhluk Allah. Maka Allah tidak melihat agamanya, ukurannya. Allah memasukkan dia surga karena kasih sayangnya, bukan karena orangnya yang tidak beriman. Tidak protes, kan ya kafir, ya milin Allah Ta'ala sun. Ya, ini apa jadul. Misalkan ketukar, misalkan. Ya, ketukar. Ya, misalkan Pak Haji Soleh, ya, na'udzubillah, dimasukkan ke neraka, misalkan. Kemudian, Pak Ronaldo, misalkan. Ya, itu dimasukkan surga. Aneh apa jadul ini. Ya Allah, Pak Haji Soleh ini. Ya. Tiang si gerang beketol dengar ya. Itu hak prerogatif Allah, makanya masuk surga itu bukan karena amal, kan? Kenapa kata Nabi la yadkhulanna ahadukum aljannah bi'amalihi? Enggak ada, wallahi, malah Allah Rasulullah bersumpah, wallahi la yadkhulanna ahadukum aljannah bi'amalihi, demi Allah enggak ada orang masuk surga dengan amalnya. Kenapa? Kalau si dia masuk surga karena amal, si dia bisa nentang Allah, ya. Ya Allah, kan itu doang beketuan lah Islam. Orang Haji Soleh. Ya, ya, terus dibawa anu doang, anu sorotan tau tiang. Ya, masa dia dikenal tiang. Ya udah, jangan pro, enggak bisa Anda protes. Ya kata Allah, mau katakan apa? Milingku apa nih? Ya, yang punya surga Allah, ya, tapi Allah kan punya sifat adil. Enggak mungkin Allah zalim. Ya, dulu ketika saya ngaji kitab Durusul Aqaid, ya masih kelas-kelas MI lah dulu di pondok itu. Itu saya ingat betul kiai menjelaskan bahwa misalkan ini bab tauhid, saya punya satu lembar kain, satu meter kain lah, ya, satu lembar kain. Ya, separuhnya saya buat jadi sendal, jadi kaos kaki lah. Separuhnya saya buat jadi celana dalam. Separuhnya saya jual jadi kopiah. Nah, kemudian seandainya bisa berbicara kain-kain ini, yang paling protes yang mana? Yang mana? Ya, itu yang celana dalam. Kenapa si Deni kurang ngajar di Soleh Unin? Bapak Nu jali atas mai idap Unin. Itu bente. Bayisan nih, mente panasan, ya le bawa endah protes si kurang ajar nih di solehnya aku doang kecak nih. Ya, kalau dia bertanya, ya sudah katakan kenapa sudah letakkan saya di dalam dan saya juga di bawah, ya, apa sudah mau jawab? ya, lawan yang tepat itu adalah yang punya kain saya. Yang buat ya saya taruh situ di mana ya terserah saya. Situ hamba Allah, ya, yang saya ciptakan surga dan neraka untuk hamba saya. Sida mau saya taruh di sini apa urusannya? Sida pernah ciptakan langit, kan? Sida pernah ciptakan surga, enggak. Nah, tapi Allah Maha Adil. Artinya itu rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, hakikatnya, ketika rahmannya Allah sampai pun kepada orang tidak beriman, ya, dengan kebaikannya, ya lebih-lebih kita Bapak Ibu yang penuh dengan iman, Islam, tauhid, ketika kita kasih sayang terhadap makhluk, maka Allah lebih pun kasih sayangnya. Kalau orang tidak beriman pun dikasih sayang, ya lebih-lebih kita yang beriman. Itu maknanya, ya, itu maknanya lebih dikasih sayang. Makanya dikatakan oleh ulama, ma huwa ar-rahman ma huwa ar-rahim, ar-rahman syai'un li kulli khalqi. Rahman itu maknanya sayangnya Allah untuk semua makhluknya, kafiran atau asin, kafir atau maksiat, atau mukmin atau musliman, muslim mukmin, pokoknya dikasih oleh Allah dari rahman. Ya, tetapi ar-rahim khasah lil mukmin, itu sayangnya Allah, rahimnya khasah, khusus untuk orang beriman. Makanya kita itu dapat dua, sekali kita sayang, kita dapat dua, rahman rahimnya Allah. Orang tidak beriman itu dapat rahmannya saja, ya, dapat rahmannya saja. Enggak apa, dia dapat baiknya di dunia, tapi akhirat tidak dapat rahimnya. Kita rahman rahim kemana-mana kita bawa. Ya, itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dalam riwayat lain kan, itu dalam riwayat sholihin malah ada Rasulullah menceritakan saking pentingnya kita mengangan-angan kebaikan buat orang lain. Ya, ada seorang Bani Israel perempuan juga, dia lewat di gunung pasir itu, ya, padang pasir, ya Allah, dia katakan, ya aku memang tidak beriman padamu, tapi seandainya gunung ini bisa jadi roti untuk Bani Israel, maka semuanya saya kasih makan roti agar tidak ada yang kelaparan, langsung mati, langsung surga. Itu apa, khayalan tingkat tinggi. Makanya menghayal itu ya, bagian daripada sunnah itu. Yang sudah menghayal lah bagus bagus. Seandainya nak kepeng bangun pondok, ah itu langsung nah, walaupun belum jadi itu pondok. Makanya kan kata Nabi, beda angan-angannya orang soleh dengan angan orang jahil, beda. Ya, ketika orang bodoh ya memiliki kekuasaan, masih angan-angannya bisa maksiat. Ya, ya Allah, ya seandainya nak kepeng gigi waktu termiakus kata. Itu kan ya angan-angan yang parah ya, belum jadi juga itu udah dosa. Kenapa? Karena angan-angan ya yang kotor, tapi angan-angannya orang soleh itu tetap dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Mesti dalam kebaikan. Satu riwayat lagi saya sampaikan, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu didatangi oleh seorang Majusi, seorang penyembah api. Dia menyembah api, ukurannya 80 tahun. 80 tahun lamanya dia ini menyembah api. Satu saat dia kelaparan. Dia kelaparan datang ke Ibrahim. Ya Khalilullah, ya Rasulullah, mah andang roti jul telapah ni. Ya, dengan Ibrahim, andang le Tuhan de tu. Kan api doang sembah. Andang tu pun darah roti pun. Ya, itu Ibrahim akhirnya patah hatinya Majusi ini, ulek Majusi, barangku jari Nabi gena lembut lalu, ulek, langsung buru-buru lah Jibril turun, was secepat kilat, eh Ibrahim, dek nengenu, salam Allah Ta'ala, sili Allah Ta'ala, sidi, ya kembali, nu Majusi nu bro, ngendeng roti sepelang jok sidi, lah kan api sembahan dek Allah Ta'ala, eh tebadak sidi si Allah Ta'ala, Allah doang. Ya, dia sembah 80 tahun api si sembahan lagu tebang hidup, tebang nafas, tebang nyawa. Si dia yang roti doang kepelit tu. Bang itu, hey yang pun tak kejar terusnya. Yang puri pak roti, pak roti, pak Majusi. Aku tertegur angkat si si dia. Wah, apa leng Tuhan dia tu? Si dia ni angkat, si dia cerubah. Walau puluh tahun sudah nyembah api unitnya, lagu sudah tekangan tetap si Allah Ta'ala. Apa lagi Allah nu suruh sudah ngebang roti. Aku tebang roti. Alhamdulillah. Engke kusalam wahunin. Mati dia pak. Surga tuan terdahit. Tempe yang si Ibrahim ke papu ti kati tu dah cukup. Itu hanya sepotong roti itu. Ya, kembali ke iman itu pada 80 tahun loh pak, nyembah api hanya satu la ilaha illallah di akhir hayatnya, karena kasih sayang Allah dia masuk surga. Dan anda tidak perlu bertanya kok bisa, ya terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihil marjul ma'ad. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم بارك لنا في بكورنا، بارك لنا في مجلسنا، بارك لنا في علومنا، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا وأزواجنا ذرياتنا، وتم علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة والعافية والمغفرة والرضوان علينا في هذا المجلس من رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan melafadzkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu.
2: Ya pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, seiring salawat ini maka tuntas sudah rangkaian ibadah salat subuh dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Masya Allah, banyak sekali yang telah disampaikan oleh Tuan Guru tadi, dan tentu ini akan bisa menjadi ibrah atau pelajaran yang kita akan jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, sebelum nanti kita akan masuk ya ke NTB pagi, kami akan informasikan terlebih dahulu pendengar, ini ada berita duka ya. Jadi berita duka untuk hari ini pendengar, kami informasikan sekali lagi berita duka ini datang dari keluarga Ustadz Mariadi. Iya, beliau ini adalah salah satu pengasuh acara tadarusan Al-Qur'an di Pro 1 RRI Mataram ya, yang masya Allah sudah sangat lama ya beliau menjadi pengasuh acara tadarusan Al-Qur'an Pro 1 RRI Mataram. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Ustadz Mariadi, pengasuh acara tadarusan Al-Qur'an Pro 1 RRI Mataram. Kemarin ya pada hari Kamis 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 28 Mei 2026 sekitar pukul 17.20 WITA di RSUP NTB. Dan pendengar, saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di Ireng Daye, Kecamatan Gunung Sari. Ya pendengar, itu dia berita duka dari keluarga almarhum ya Ustadz Mariadi. Dan kami seluruh segenap ya karyawan-karyawati yang mewakili kepala stasiun RRI Mataram dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI Mataram mengucapkan turut berduka cita yang mendalam ya untuk keluarga almarhum Ustadz Mariadi. Insyaallah diberikan ketabahan dan kesabaran, dan almarhum insyaallah husnul khotimah. Ya pendengar, demikian berita duka ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baiklah pendengar, saatnya kami akan bersama untuk kita melewati acara selanjutnya. Kita masuk NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semangat pagi, apa kabar semuanya? Pendengar setia Pro1 RRI Mataram, saya Dian Mustafa mengawal Anda bersama Bung Yosi di operator di NTP pagi ini di Jumat Berkah. Enggit yang sapa Anda side selapuk semeton tiang. Sak tiang kangen pagi ni ke cuaca elek Lombok terlihat cerah. Wah, masya Allah ya, cerah ya. Dan yang pasti di Jumat Berkah ini side selapuk dalam keadaan sehat walafiat, oke? Baiklah, di pagi ini juga sudah siap, nanti ada informasi yang akan saya suguhkan ke ruang Anda. Sila side pirangan informasi-informasi Nike biar tetap ya bergabung di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia, menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, saat ini kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Jumat ya, 29 Mei 2026. Di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat, pendengar, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur cerah. Kemudian di Sumbawa kabut atau asap ya, di Dompu udara kabur, di Bima berawan, Sumbawa Barat cerah, Lombok Utara cerah, Kota Mataram cerah, Kota Bima berawan. Jadi hampir merata ya semuanya, cerah dengan suhu juga yang hampir merata, dari suhunya itu dari 17 derajat Celcius ya di wilayah Lombok Timur. Nah, sementara wilayah yang lain itu merata dari 19 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban dari 54 sampai 97%. Ya, pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Jumat 29 Mei 2026. Dan pendengar, ada informasi apa saja nanti akan saya hadirkan ke ruang Anda, simak sesaat lagi dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Ruang kreatifnya itu sekretariat Pemdarusnya.
2: Saya prihatin dan menyesalkan sikap dari Pemda Lombok Tengah menutup gerai itu. Harusnya kan dibicarakan, dibahas dengan baik.
0: Pemerintah Kota Mataram terus melakukan penambahan fasilitas di sejumlah destinasi wisata sebagai langkah peningkatan kunjungan wisatawan. Wakil rakyat menilai penutupan 25 gerai retail modern di Lombok Tengah perlu dikaji lebih bijak karena berdampak langsung pada pekerja dan aktivitas ekonomi masyarakat. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kota Mataram terus berupaya melakukan penambahan fasilitas di sejumlah destinasi wisata sebagai langkah peningkatan kunjungan wisatawan. Salah satu penataan yang menjadi ikon Kota Mataram, yakni di kawasan Kota Tua eks Pelabuhan Ampenan. Fatmawati melaporkan.
3: Pak Wali minta dibuatkan dengan yang ikonik lah gitu. Ya, arahan dari beliau ya kita lakukan di tahun ini.
4: Dinas Pariwisata Kota Mataram menyiapkan konsep penataan amenitas eks Pelabuhan Ampenan agar dapat menjadi sebuah destinasi wisata unggulan yang memadai di daerah ini. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Cahya Samudra, mengatakan setelah direvitalisasi dengan anggaran 4,5 miliar rupiah dari pemerintah pusat, kini penataan lanjutan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Beberapa tambahan fasilitas mendukung di kawasan amenitas eks Pelabuhan Ampenan antara lain, perluasan musola, pembangunan gapura amenitas eks Pelabuhan Ampenan, penataan anjungan pembangunan sekretariat kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, dan juga lapangan futsal mini.
1: Ruang kreatifnya tuh sekretariat Pokdarwisnya. Ya, karena di sana kan tempat pusat informasinya nanti. Ya, bisa kita tempatkan foto-foto tempo dulunya Panti Ampenan. Jadi wisatawan juga ya, ingin mengetahui apa sih sejarah Kota Tua Ampenan juga bisa di pusat informasi.
4: Selain itu, peningkatan jumlah pengunjung setelah direvitalisasi juga menjadi pertimbangan perluasan musola yang sudah ada agar kapasitas bisa memadai dengan jumlah pengunjung yang tiap harinya meningkat.
0: Jelang high season, kunjungan wisatawan ketiga Gili Lombok Utara mulai meningkat. Pemda fokus membenahi pariwisata dan menargetkan 1 juta kunjungan pada 2026 demi mendorong pemulihan ekonomi daerah serta menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan. Reza Kurnia melaporkan.
5: Tren kunjungan wisatawan ke kawasan Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara mulai menunjukkan peningkatan menjelang musim liburan pertengahan tahun. Optimisme pun tumbuh di kalangan pelaku pariwisata, seiring mulai ramainya wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang menikmati destinasi unggulan di Gili Terawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, peningkatan kunjungan wisatawan ini merupakan siklus tahunan yang biasanya mulai terjadi sejak bulan Mei dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada Juli mendatang. Menurutnya, tingkat hunian hotel dan aktivitas wisata di kawasan Tiga Gili saat ini perlahan mulai bergerak naik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata di Lombok Utara. Meski demikian, ia menegaskan, peningkatan jumlah wisatawan harus diimbangi dengan kesiapan fasilitas penunjang, mulai dari kebersihan kawasan wisata, transportasi laut, keamanan, hingga kenyamanan pengunjung selama berada di kawasan wisata.
6: Januari turun, Februari turun, Maret naik lagi, April, Mei terus naik sampai dengan bulan Agustus. Intinya tetap mendukung apapun program pemerintah, asalkan melalui prosedur mekanisme yang benar dan mengutamakan pelayanan. Itu saja.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Trisni Budi Astuti mengatakan, pemerintah daerah saat ini tetap fokus melakukan pembenahan di sektor pariwisata guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari penataan destinasi, penguatan promosi wisata, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata.
7: Kami sudah mengajukan kepada pimpinan untuk pembuatan jalan masuk khusus tersendiri bagi pengunjung yang berkunjung ke kawasan Gili Trawangan. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa kita eksekusi untuk pembangunannya, termasuk pun di sana ada sarana pendukung seperti tambahan toilet selain dengan toilet yang sudah ada.
5: Pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali menargetkan 1 juta kunjungan wisatawan. Target tersebut meningkat dibanding realisasi kunjungan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 800 ribu wisatawan. Ia juga berharap kondisi keamanan, kebersihan, dan kenyamanan destinasi wisata tetap terjaga sehingga memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan yang datang ke Lombok Utara.
0: Nilai tukar dolar Amerika Serikat yang terus menguat terhadap rupiah dinilai membawa peluang tersendiri bagi sektor pariwisata di Lombok Tengah. Kondisi ini diyakini dapat menarik lebih banyak wisatawan mancanegara untuk berlibur ke berbagai destinasi wisata di Lombok Tengah karena biaya wisata dinilai lebih murah bagi turis asing. Maya Oktarifah melaporkan.
8: Malah lebihan udah lebih diuntungkan kan? Kan begitu kan? Ditukar dengan nilai rupiah kan jauh-jauh turunnya kan?
9: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai berdampak terhadap sektor ekonomi termasuk pariwisata di Lombok Tengah. Namun di sisi lain, kondisi dolar yang tinggi juga dinilai menjadi peluang untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, tingginya nilai dolar justru menguntungkan wisatawan asing karena biaya liburan di Indonesia menjadi lebih murah. Kondisi tersebut pun dinilai dapat dimanfaatkan untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara berkunjung ke Lombok Tengah. Untuk itu pun pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan pihak hotel, pila pelaku wisata hingga travel agent guna meningkatkan promosi wisata di tengah kondisi ekonomi global saat ini.
8: Malah lebihan udah lebih diuntungkan kan? Kan begitu kan? Ditukar dengan nilai rupiah kan jauh-jauh turunnya kan? Ini merupakan peluang yang tentu kita mau koordinasi dengan asosiasi hotel restoran termasuk villa travel agent ini kan untuk dipromosikan dengan jaringan travel agentnya, semoga dampaknya akan ke arah sana.
9: Selain memperkuat promosi, pemerintah daerah juga memastikan kesiapan destinasi wisata dalam menghadapi potensi lonjakan wisatawan. Pihaknya pun meminta dan berharap seluruh pelaku usaha pariwisata dan UMKM tetap menjaga pelayanan, keramahan, serta tidak menaikkan harga secara berlebihan agar wisatawan tetap nyaman berkunjung ke Lombok Tengah.
8: Yang penting tadi pertama, tetap menjaga keamanan. Dua, tetap meningkatkan ramah tamah sikap gitu. Dan ketiga, bagaimana juga para UMKM kita atau produsen dari produk yang ada di Lombok Tengah itu juga menyesuaikan. Jangan sampai malah ketika rupiah melemah, kemudian wisatawan dari luar negeri membawa dolar, nah, jangan malah seiring dengan kondisi itu.
9: Sementara diketahui angka kunjungan wisatawan di Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2025 lalu sukses melampaui target yang ditetapkan. Dari data yang masuk, angka kunjungan wisatawan mencapai 350 ribu lebih dari target sebanyak 343 ribu wisatawan.
0: Secara umum, kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan tahun ini. Wisata hiu paus masih menjadi primadona bagi para wisatawan untuk dikunjungi. Randi Pratama melaporkan.
10: Kalau promosi sekarang kan, gimana caranya kita bisa berpromosi dengan anggaran yang rendah?
11: Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat terus menunjukkan tren peningkatan sepanjang tahun 2026. Wisata hiu paus di Teluk Saleh masih menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara yang datang ke daerah tersebut. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Pemasaran Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Awaliyah Mutmainah mengatakan peningkatan kunjungan wisatawan asing memang belum terlalu signifikan. Namun tetap menunjukkan perkembangan positif dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini Kabupaten Sumbawa dijadwalkan menerima kunjungan sekitar 22 kapal pesiar yang membawa wisatawan asing. Kehadiran kapal-kapal tersebut diperkirakan akan membawa angka kunjungan wisatawan ke Sumbawa. Selain menikmati wisata hiu paus di Teluk Saleh, wisatawan juga tertarik menyaksikan tradisi budaya berapan kebo yang rutin digelar di Kecamatan Labuan Badas dan Untiriwis.
10: Kalau promosi sekarang kan, gimana caranya kita bisa berpromosi dengan anggaran yang rendah, itu aja sih, karena kan sekarang sangat efisiensi kan anggaran. Jadi gimana caranya kita dengan sekarang tuh dengan perang hashtag aja, ya mesos Star, kayak gitu.
11: Pemerintah daerah terus menggencarkan promosi pariwisata melalui media sosial dan berbagai agenda daerah. Calendar of Events Sumbawa juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan destinasi wisata dan budaya lokal. Pada September mendatang, Sumbawa kembali menjadi salah satu destinasi sail Indonesia yang diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan mancanegara.
0: Masyarakat Nusa Tenggara Barat berharap banyak pada pemerintah terkait penambahan fasilitas di tempat wisata pada 2026 ini. Selain itu, masyarakat juga berharap permasalahan sampah di lokasi wisata dapat ditangani dengan maksimal. Berikut tanggapan mereka.
12: Pak Aidan, sekarang lagi tinggal di Gomong sih. Harapannya pariwisata sih makin maju, caranya ya dengan minimal jaga kebersihan lah. Itu aja kalau buat alamnya sih emang udah bagus, cuman masyarakatnya masih buang sampah sembarangan gitu. Mungkin itu dah, mungkin ada lebih tegas aja buat orang-orang yang buang sampah tuh, Bang. Mungkin pihak wisatanya juga sambil keliling gitu buat ngecek sampah-sampahnya. Terakhir sih di Meresi banyak banget tuh, Bang. Apalagi kan lagi rame-ramenya kemarin kan. Banyak yang langsung buang sampah sembarangan gitu.
13: Dengan Rahmat Setiawan dari Kota Bima. Di harapannya semoga pariwisata di NTB ini bisa semakin dimaksimalkan, karena di NTB ini untuk wisatanya saya rasa sangat-sangat banyak. Bahkan di satu pulau ini, di Lombok aja udah banyak, belum lagi di NTB sama di Sumbawa sama di Bima, yang notabene-nya lebih besar dari Lombok. Harapan saya itu yang bisa dimaksimalkan itu aja.
14: Nada dari Lotim. Harapannya untuk kedepannya mungkin fasilitasnya ditingkatkan, terutama untuk yang disabilitas. Kemudian untuk sampah, biasanya banyak sampah yang berserakan. Masih minim tempat sampah di tempat umum, yang masalah-masalah yang sering ditemui kalau sedang berpariwisata. Ke Lombok Tengah sih, di pantai Batu Dagong namanya. Kalau di sana karena baru viral, jadi masih sepi gitu, tapi udah banyak sih sampahnya.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Penutupan 25 gerai retail modern di Lombok Tengah menuai sorotan dari sejumlah pihak. Ketua DPRD NTB hingga anggota DPD RI menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih bijak karena berdampak langsung pada pekerja dan aktivitas ekonomi masyarakat. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Saya prihatin dan menyesalkan sikap dari Pemda Lombok Tengah menutup gerai itu. Harusnya kan dibicarakan, dibahas dengan baik.
15: Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat Bayi Espi Rupeda menyesalkan keputusan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang menutup 25 gerai retail modern.

0: waktu untuk menyelesaikan itu, ya. Jelas sikap saya, tidak menginginkan ada gerai ditutup. Ini persoalan ekonomi, ini persoalan masyarakat. Dalam kondisi ekonomi kita seperti ini, maka harapan saya bijaklah dalam membuat sebuah keputusan.
1: Persoalan ini juga disoroti anggota DPD RI Epi Tamaya. Meski baru mengetahui persoalan tersebut, ia menilai hal ini menjadi catatan penting karena menyangkut nasib para pekerja yang terdampak. Ia berharap ada solusi yang bisa membantu para pekerja, termasuk kemungkinan pemanfaatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai ruang alternatif untuk membuka peluang kerja bagi ex-karyawan.
2: Saya rasa seperti itu, karena Koperasi Desa Merah Putih ini kan diperuntukkan untuk membentuk retail yang menampung semua hasil UMKM, dan juga Koperasi Desa Merah Putih itu dibuat di setiap desa kelurahan. Tentunya koperasi itu kan anggotanya dari kita untuk kita, misalnya pembagian. Jadi kalau memang retail, apa namanya, Koperasi Desa Merah Putih itu mendapatkan hasil, tentunya masyarakat desa semua mendapatkan hasil gitu.
1: Sebelumnya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menutup 25 gerai retail modern. Penutupan dilakukan karena dinilai melanggar peraturan daerah nomor 7 tahun 2021.
3: DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan sekolah tidak boleh melakukan praktik diskriminasi terhadap siswa dalam penggalangan partisipasi masyarakat untuk pembiayaan pendidikan. Ketentuan tersebut tengah diatur dalam rancangan peraturan daerah atau Raperda yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. Khalil Bisri melaporkan.
4: Rancangan peraturan daerah tentang partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan mulai dibahas DPRD NTB sebagai upaya memperkuat transparansi dan kualitas layanan pendidikan di sekolah. Dalam rancangan aturan tersebut, sekolah ditegaskan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siswa karena faktor partisipasi orang tua. Anggota Komisi 5 DPRD NTB Didi Sumardi mengatakan, sekolah dilarang memaksakan pungutan maupun memberikan perlakuan berbeda yang mempengaruhi layanan pendidikan siswa.
5: Perda ini itu diatur larangan secara tegas, ya, bahwa tidak boleh ada praktik-praktik diskriminasi di sekolah, apalagi dengan dalih partisipasi.
4: Selain larangan diskriminasi, Raperda tersebut juga mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan partisipasi masyarakat. Sekolah diwajibkan melibatkan komite dan orang tua dalam proses perencanaan hingga penggunaan anggaran. Menurut Didi, pengelolaan dana nantinya juga wajib diaudit oleh inspektorat maupun badan pemeriksa keuangan atau BPK.
5: Dilengkapi dengan adanya juklak juknis, sebagaimana khususnya adalah kaitan dengan diantara salah satunya bagaimana tata cara pertanggungjawabannya. Tata cara pertanggungjawaban itu adalah sama dengan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, gitulah. Jadi itu diaudit, perencanaannya melibatkan pihak-pihak yang saya sebutkan tadi, kemudian wajib diaudit oleh inspektorat.
4: DPRD NTB juga menyiapkan skema pembiayaan pendidikan yang bersumber dari APBN, APBD, dan partisipasi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan karena dana BOS dinilai belum mampu sepenuhnya membiayai kegiatan pembinaan prestasi dan karakter siswa di sekolah.
3: Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ISNU Nusa Tenggara Barat menyatakan kesiapan mendukung pembangunan daerah melalui kontribusi sumber daya manusia lintas bidang keilmuan. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
6: Itu kami himpun untuk berbuat untuk
7: Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ISNU Nusa Tenggara Barat Haji Zamroni Aziz mengatakan, ISNU memiliki kader dari berbagai profesi dan disiplin ilmu, mulai dari akademisi, politisi, pengusaha hingga birokrat. Keberadaan para sarjana Nahdlatul Ulama tersebut dihimpun untuk memberikan kontribusi bagi agama, bangsa, dan negara, termasuk mendukung pembangunan sosial kemasyarakatan di NTB. Zamroni menegaskan, ISNU siap bersinergi dengan pemerintah daerah melalui sumbangsih pemikiran maupun kerjasama program pembangunan.
6: Harus kita mendukung pemerintah untuk bisa memberikan yang terbaik, sumbangsih pemikiran, apapun itu terkait dengan kemajuan daerah Nusa Tenggara Barat.
7: Ia menambahkan, ISNU mendukung program pemerintah gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat Iqbal Dinda. Bahkan, ISNU NTB memastikan komitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah bagi kemajuan NTB dan Indonesia.
6: Yang jelas kami Ikatan Sarjana NU akan tetap mendukung pemerintahan daerah hari ini. Apapun yang bisa kami diminta, ISNU akan siap bekerja sama untuk kemajuan NTB.
7: Disebutkan Zamroni, kolaborasi ISNU dengan PWNU, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan juga akan terus diperkuat guna menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
3: Kepolisian Resort Kota Mataram memastikan penanganan kasus kematian

0: Mahasiswi Universitas Mataram di kamar kosnya terus berjalan. Polisi telah memeriksa belasan saksi untuk mengungkap penyebab kematian mahasiswi inisial NDR asal Sumbawa Barat. Berikut laporan Adilan.
1: Kami telah melakukan pemeriksaan kepada 14 saksi.
2: Polisi terus mendalami dugaan pembunuhan terhadap mahasiswi Universitas Mataram berinisial NDR. Hingga kini Satreskrim Polresta Mataram telah memeriksa 14 orang saksi untuk mengungkap kematian korban yang ditemukan meninggal di kamar kosnya di wilayah Gombong, Kota Mataram. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram, AKP Imade Dharma Yulia Putra mengatakan, pemeriksaan saksi terus dilakukan secara bertahap. Pada Senin kemarin, penyidik kembali memeriksa 2 orang saksi tambahan. Keduanya merupakan rekan korban dan mantan pacar korban. Polisi juga masih mendalami keterangan sejumlah saksi lain yang dinilai mengetahui aktivitas korban sebelum ditemukan meninggal dunia.
1: Kami telah melakukan pemeriksaan kepada 14 saksi selanjutnya dan kami masih melakukan pendalaman terhadap beberapa saksi yang belum kami periksa. Dan sampai saat ini kami bersama tim masih melakukan pengecekan juga di sekitaran TKP.
2: Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga membawa sejumlah sampel dari tubuh korban ke Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri di Jakarta. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat pembuktian dalam proses penyidikan.
1: Ada beberapa yang sudah kami dapatkan untuk dilakukan uji sampel ke Puslapor Mabes Polri.
2: Polisi juga masih melakukan pengecekan di sekitar lokasi kos korban di Jalan Sakura 7, Kelurahan Gombong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Meski pemeriksaan terus berjalan, polisi belum membeberkan apakah sudah mengantongi calon tersangka dalam perkara ini.
1: Kami telah melakukan pemeriksaan kepada 14 saksi.
0: Polsek Praya Barat Daya bersama tim opsional Satreskrim Polres Lombok Tengah berhasil menangkap terduga pelaku pencurian dengan kekerasan curas yang disertai penganiayaan terhadap korban desa Ranggegate, Kecamatan Praya Barat Daya. Pelaku berinisial R alias Awok ditangkap kurang dari 1 kali 24 jam setelah kejadian dilaporkan. Kasih Humas Polres Lombok Tengah Ibtu Brata Kusnadi mengatakan pelaku yang merupakan warga desa Ranggegate itu diamankan saat hendak melarikan diri ke Pulau Bali melalui Pelabuhan Lembang. Dan saat ini terduga pelaku telah ditahan di Rutan Polres Lombok Tengah guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait laporan korban.
3: Jadi kejadian ini berawal tersangka yang menghubungi korban via telepon bahwa dia menyatakan akan membayar hutangnya. Nah, kemudian korban mendatangi atau menemui pelaku di TKP. Tidak lama kemudian, tersangka langsung melakukan penganiayaan, yaitu menarik atau mencekik leher korban, kemudian menyeret ke sungai sehingga terjatuh. Barang bukti yang ada di badan korban langsung diambil, berupa kalung. Setelah itu, tersangka melarikan diri.
0: Ia menjelaskan korban melaporkan kasus pencurian dengan kekerasan tersebut pada Minggu sore sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Setelah menerima laporan, polisi langsung bergerak melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku pada malam harinya sekitar pukul 23 WITA. Dengan barang bukti 1 buah sepeda motor dan 35 gram emas. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 479E2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Berita olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dipora NTB mendorong pengurus Provinsi Asosiasi Lari Trail Indonesia ALTI NTB untuk segera melakukan berbagai persiapan secara menyeluruh menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Dipora NTB Agus Sukmayadi menyebutkan ALTI NTB terus memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan atlet sejak dini. Terlebih Nusa Tenggara Barat akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan PON 2028 bersama Nusa Tenggara Timur.
4: Lari trail menjadi salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan secara resmi di PON ke-22 tahun 2028. Dan secara teknis, Pengprop ALTI NTB harus siap sebagai panitia lokal maupun mempersiapkan atlet untuk turun pada PON ke-22 tahun 2028.
0: Menurut Agus, kesiapan yang harus dilakukan tidak hanya menyangkut aspek teknis pelaksanaan event, tetapi juga pembinaan atlet secara berkelanjutan. Hal ini dinilai penting agar Nusa Tenggara Barat mampu bersaing dan meraih prestasi di tingkat nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan sebagai tuan rumah sekaligus peserta PON 22 tahun 2028. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pemerintah Kota Mataram terus melakukan penambahan fasilitas di sejumlah destinasi wisata sebagai langkah peningkatan kunjungan wisatawan. Wakil rakyat menilai penutupan 25 gerai retail modern di Lombok Tengah perlu dikaji lebih bijak karena berdampak langsung pada pekerja dan aktivitas ekonomi masyarakat. Saya Dian Musafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ya, pendengar masih melanjutkan NTB Pagi, Pro Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya Dian Mustafa masih bersama Anda. Kemudian ada operator, ada Bu Yosi ya. Untuk hari ini pendengar masih melanjutkan informasi terkait dengan apa yang kami infokan di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, permasalahan destinasi wisata. Iya, tadi di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, informasi bagaimana pemerintah Kota Mataram khususnya melakukan pembahasan fasilitas di sejumlah destinasi wisata. Dan tentu ini adalah merupakan langkah ya, salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Dan upaya ini dinilai pastinya adalah langkah positif ya untuk memperkuat sektor pariwisata daerah. Karena pariwisata memiliki dampak langsung begitu terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Iya, perlu digarisbawahi, dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat ini artinya dengan adanya penambahan fasilitas seperti misalnya area parkir, belum lagi tempat istirahat, penerangan, kebersihan lingkungan hingga akses jalan yang lebih baik. Jadi wisatawan tentu akan merasa lebih nyaman ya saat berkunjung. Nah, ini yang menjadi perhatian ya, bukan hanya pariwisata memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, tapi bagaimana caranya agar fasilitas ini juga bisa membuat para pengunjung nyaman sehingga mereka akan datang berkali-kali untuk berkunjung seperti itu ya. Jadi ini peluang sudah terbuka sehingga para pelaku usaha pun bisa begitu ya untuk terus mereka memberikan yang terbaik begitu ya, membuka usaha kuliner kah atau usaha-usaha yang lain ya, dari aksesoris atau usaha-usaha yang bisa begitu menarik para pengunjung ini juga ya. Nah, inilah kenapa pariwisata ini penting ya untuk terus ditingkatkan fasilitasnya agar dampaknya ini benar-benar ya menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, salah satu faktor penting yang menentukan apakah wisatawan ini akan kembali datang atau bahkan mereka nanti akan bisa merekomendasikan destinasi ini ya kepada orang lain ya, kepada keluarganya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya atau relasi-relasi mereka ya, untuk mereka mengunjungi kembali terutama di Nusa Tenggara Barat dan wilayah Kota Mataram. Nah, inilah pendengar kenapa fasilitas ini harus benar-benar menjadi perhatian agar wisatawan ini nanti akan kembali datang atau bahkan merekomendasikan destinasi ini ya kepada orang lain. Tapi intinya bukan hanya itu, tapi ada pemikiran juga nih dari masyarakat ya. Masyarakat juga banyak yang berharap pembangunan fasilitas ini tidak hanya berfokus pada tampilan fisik semata. Nah, seperti itu ya. Jadi mereka menginginkan ketika pelayanan ini dibuat begitu ya, atau keamanan ini dibentuk, kebersihan mulai terlihat ya. Jadi bukan hanya sekedar itu, tapi yang penting kualitasnya itu seperti apa. Nah, terutama keterlibatan masyarakat sekitar juga itu adalah kunci ya untuk mendukung kualitas pelayanan ini akan tetap bisa berjalan. Dan ini tentu menjadi perhatian yang utama, karena destinasi wisata yang baik kan bukan hanya indah dilihat ya, tapi bagaimana sebenarnya mampu memberikan pengalaman yang berkesan bagi pengunjung. Nah, Anda juga bisa memposisikan diri Anda nih sebagai pengunjung ketika misalnya datang ke tempat-tempat atau ke destinasi di Nusa Tenggara Barat ini atau di Kota Mataram ini atau di Lombok ya, kemana saja Anda pernah berkunjung. Jadi kalau Anda memposisikan diri sebagai pengunjung, Anda pasti pernah ya melihat misalnya, wah, di tempat ini tempat ibadahnya misalnya kurang memadai seperti itu, atau mungkin untuk kamar mandinya juga kurang bersih dan lain sebagainya. Padahal ketika menjadi pengunjung, ada yang
sangat memperhatikan. Misalnya nih, pergi berwisata itu tanpa harus meninggalkan sholat. Nah, jadi penting juga ya di situ dibangun tempat-tempat ibadah, kemudian kenyamanan kamar mandinya yang harus bersih dan semuanya. Ini juga menjadi perhatian penting. Dan selain itu, pengembangan wisata juga diharapkan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Nah, ini dia ya, jangan sampai nanti peningkatan jumlah wisatawan ini sangat banyak justru menimbulkan masalah baru. Ya, itu tadi ya. Misalnya sudah diusahakan untuk bersih, nyaman, tapi ketika datang berkunjung nih para wisatawannya malah menimbulkan masalah baru seperti menumpuknya sampah, semakin menumpuk begitu ya. Belum lagi merusak yang ada di tempat wisata itu, kerusakan-kerusakan lingkungan atau bahkan hilangnya nilai-nilai budaya daerah. Nah, ini juga harus menjadi perhatian bersama ya, karena itulah yang perlu menjadi inti dari semua ini adalah kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan juga masyarakat ditingkatkan ya, agar pengembangan pariwisata terutama di Kota Mataram ini berjalan berkelanjutan dan benar-benar berikan manfaat bagi semua pihak. Bukan hanya di Kota Mataram tapi juga di wilayah kabupaten kota yang lain ya di Nusa Tenggara Barat ini. Baik, pendengar, itu dia informasi terkait dengan kunjungan wisatawan yang tentu menjadi perhatian bersama, dan nanti kita akan bagi-bagi kembali informasinya, pendengar, di sesi kedua setelah kita ikuti Warta Berita dari Pur3 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama di siaran Pol 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat keluarga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik ya. Dan saya senang karena mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini